0: Ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari ini. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi, dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu. Untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita. Kita tidak boleh menerima 1 dari 4 anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi.
1: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, Ahmad Muzani, mengatakan masih dijumpai anak-anak yang bersekolah dalam keadaan perut lapar. Oleh sebab itu, Ahmad Muzani menyebut program MBG untuk mewujudkan generasi emas tahun 2045.
2: Masih ada anak-anak kita yang berangkat sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan. Dalam kerangka itulah, kita memandang program makan bergizi gratis MBG sebagai terobosan dalam mewujudkan generasi emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan. Ia merupakan pembagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas.
0: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
1: Pada pidato kenegaraan, Presiden Prabowo menyampaikan perkembangan program Cek Kesehatan Gratis atau CKG yang telah diluncurkan pada Februari tahun 2025. Program CKG telah menjangkau 108 juta orang. Presiden Prabowo menyebut masih ada masyarakat yang takut untuk cek kesehatan karena khawatir ketahuan sakitnya, padahal program CKG untuk pencegahan agar tidak semakin parah. Dari Jakarta, Sugandha Fandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. DPR RI terus membuka masukan masyarakat untuk memperkuat substansi dan legitimasi pembentukan rancangan undang-undang tersebut. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang.
5: Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan dan menerima masukan dari masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dan legitimasi RUU tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan menjelaskan RUU Perampasan Aset menjadi bagian dari 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan pada masa persidangan 1.
4: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
5: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU perampasan aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU perampasan aset.
6: Komisi 3, teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder, dan kita tunggu. Bagi Presiden, perintahnya jelas kepada Menteri Hukum, itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya. Kita tunggu, saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif.
5: Adapun Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah terus mencari titik temu dalam pembentukan undang-undang, termasuk dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. Pembentukan undang-undang juga harus dilandasi kebutuhan hukum nasional serta legitimasi sosial, politik, dan ekonomi. Dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Sejumlah lembaga pemeringkat internasional menilai fundamental ekonomi Indonesia tetap solid. Hal ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan

0: dunia terhadap perekonomian nasional di tengah tekanan ekonomi global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Ana Syarif.
1: Laporan khusus. Keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal.
2: Kepercayaan dunia terhadap Indonesia dinilai semakin menguat di tengah tekanan ekonomi global yang masih tinggi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah meningkatnya ketidakpastian global dengan pertumbuhan ekonomi yang terjaga, inflasi terkendali, dan APBN yang terus bekerja melindungi daya beli masyarakat sekaligus menjaga disiplin fiskal. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia menghadapi tekanan global berupa kenaikan harga energi akibat perang, suku bunga global yang tinggi, tekanan nilai tukar, serta ketegangan geopolitik yang mengganggu perdagangan dunia. Meski demikian, ekonomi Indonesia dinilai tetap mampu berdiri kokoh. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebagai yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir, dengan inflasi yang tetap terkendali dan permintaan domestik yang kuat.
1: Defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91% terhadap produk domestik bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal. Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan kedua-duanya.
2: Presiden Prabowo juga menyampaikan kinerja APBN hingga akhir Juli 2026. Pendapatan negara tumbuh 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sementara belanja negara meningkat 18,2% dan diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta menggerakkan perekonomian. Di tengah peningkatan belanja tersebut, defisit APBN tetap terjaga pada level 0,91% terhadap produk domestik bruto. Menurut Presiden Prabowo Subianto, kondisi itu menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat dapat berjalan beriringan dengan pengelolaan fiskal yang disiplin. Ketahanan ekonomi Indonesia juga mendapat pengakuan dari lembaga pemeringkat internasional. Presiden Prabowo menyebut Standard & Poor's atau S&P pada 13 Juli 2026 mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan prospek stabil sehingga Indonesia tetap berada dalam kategori investment grade. S&P menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang kokoh, kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati, serta beban utang yang relatif prudent dan berkelanjutan dibanding negara-negara dengan tingkat ekonomi yang setara. Kemudian, pengakuan positif juga datang dari China Lianhe Rating yang memberikan peringkat AAA dengan prospek stabil atau level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Lembaga tersebut menilai fundamental ekonomi Indonesia yang solid, kebijakan pemerintah yang efektif, perekonomian yang memiliki ketahanan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi tetap terkendali. Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, pemerintah hingga bulan Agustus 2026 telah mampu menghadapi berbagai guncangan global melalui respons kebijakan yang dinilai cukup efektif. Menurutnya, pengalaman pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi selama 3 triwulan terakhir menjadi model penting dalam merancang kebijakan ekonomi pada tahun depan. Dalam bahan paparannya, Menko Purbaya juga menyebut perekonomian global pada 2027 masih akan dihadapkan pada sejumlah risiko struktural dan siklikal yang berpotensi mempengaruhi kinerja ekonomi dunia. Meski pertumbuhan global diperkirakan membaik, pemerintah tetap mencermati tingginya tingkat ketidakpastian yang masih membayangi perekonomian.
3: Untuk belanja pemerintah pusat pada tahun 2027 akan diarahkan menuju belanja berkualitas dengan tetap menjaga kinerja pelayanan publik dan mendukung daya beli masyarakat untuk mencapai keberlanjutan pembangunan. Dari sisi perkembangan anggaran, anggaran BPP belanja pemerintah pusat menunjukkan tren yang meningkat sejak tahun 2023 hingga APBN 2027. Dalam RAPBN 2027, anggaran BPP direncanakan sebesar 3.362,2 triliun atau meningkat sebesar 3,6% dibandingkan dengan outlook tahun 2026. Jadi, fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengatakan pandangan dunia internasional terhadap Indonesia saat ini sangat serius, terlebih dengan berbagai capaian positif yang berhasil diraih oleh Indonesia. Menurutnya, pengakuan lembaga pemeringkat internasional menjadi sinyal bahwa Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang semakin dipercaya, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi persaingan dan ketidakpastian ekonomi global.
4: Iya, yang Presiden sampaikan itu adalah fakta, kenyataan, bukan mengada-ngada ataupun membesar-besarkan. Lembaga rating itu yang menyampaikan pandangan tersebut adalah lembaga yang kredibel dan diakui kinerjanya dan performanya oleh seluruh dunia. Nah, dan itulah yang menjadi tolak ukur kita dalam menentukan langkah-langkah ke depan. Dan ini menjadi pondasi juga untuk kita menata selama setahun ke depan.
2: Meningkatnya kepercayaan dunia tersebut diharapkan dapat menjadi modal bagi Indonesia untuk memperkuat kerjasama internasional, menarik investasi, serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut editorial RRI pagi ini yang mengangkat topik meningkatnya kepercayaan dunia terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik, kepercayaan dunia terhadap prospek ekonomi Indonesia justru menguat. Hal tersebut kembali ditegaskan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya di hadapan Sidang Paripurna MPR, DPR, DPD RI yang menyoroti apresiasi luas dari dunia internasional terhadap ketahanan dan arah kebijakan fiskal nasional. Kepala Negara mengungkapkan penilaian positif dari berbagai lembaga pemeringkat internasional membuktikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia berada pada jalur yang tepat dan kredibel di mata investor global. Pengakuan tersebut antara lain datang dari Standard & Poor's atau S&P, lembaga pemeringkat kredit global yang menjadi salah satu rujukan penting pelaku pasar internasional. Penilaian serupa juga disampaikan oleh China Liane Rating, salah satu lembaga pemeringkat kredit utama di Tiongkok yang memperkuat diversifikasi kepercayaan pasar global terhadap Indonesia. Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengatakan pandangan positif dunia internasional terhadap Indonesia merupakan sebuah sinyal serius, terutama ketika melihat berbagai capaian konkret pembangunan nasional. Kepercayaan tersebut tentu menjadi modal diplomasi ekonomi yang sangat penting, namun tidak boleh sekedar berhenti sebagai angka-angka di atas kertas. Momentum pidato presiden tersebut harus diterjemahkan secara taktis oleh seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah bersama dunia usaha harus mampu mengubah kepercayaan global tersebut menjadi investasi berkualitas, penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya, penguatan industri dalam negeri, hingga peningkatan kesejahteraan nyata bagi masyarakat di akar rumput. Fundamental ekonomi yang solid juga harus terus dikawal ketat melalui stabilitas fiskal yang terjaga, pengendalian inflasi yang konsisten, peningkatan produktivitas nasional, serta kepastian regulasi bagi dunia usaha. Indonesia juga harus sigap memanfaatkan momentum geopolitik dan geoekonomi ini untuk mempercepat agenda hilirisasi serta memperkuat daya saing industri nasional di kancah global. Pada akhirnya, RRI menegaskan bahwa ukuran keberhasilan ekonomi yang sejati bukanlah sekedar predikat dari lembaga pemeringkat, melainkan sejauh mana kepercayaan dunia tersebut mampu menerjemahkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz di tengah ketidakpastian dan blokade berbulan-bulan. Kondisi tersebut mendorong para eksportir energi mencari jalur pelayaran lain untuk menjaga kelancaran pengiriman minyak. Iran sebelumnya menyatakan Selat Hormuz akan tetap ditutup hingga Amerika Serikat memenuhi kesepakatan kerangka kerja Juni. Teheran juga menuntut kompensasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Amerika Serikat, dilansir dari Dutch Wells pada Jumat 14 Agustus 2026. Dari dunia olahraga, pengurus pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia atau PPFVTI mendukung rencana Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mewujudkan program pemusatan latihan nasional multi-year demi menjaga kesinambungan pembinaan atlet. Sekretaris Umum PPFVTI, Wahyu Pristiawan Buntoro, mengatakan kesinambungan pelatnas diperlukan agar persiapan atlet tidak terhenti setelah Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang yang berlangsung 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Kami ajak Anda untuk mengikuti kembali bagaimana pantauan terkini info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri. Silakan, rekan Brigadir Yasinta.
6: Baik, terima kasih Jamie di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Korlantas, Jakarta Selatan. Jadi kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, bertepatan dengan libur akhir pekan, situasi arus lalu lintas di kawasan ini pada umumnya terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, namun sejauh ini pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terpantau kondusif di jalur arteri, baik dari Cawang yang akan menuju Gatot Subroto maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap waspada dan menjaga jarak aman kendaraan Anda serta menjaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di kawasan ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan libur akhir pekan, namun masih dalam situasi ramai lancar, baik dari jalur flyover dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur tol dan yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya masih dalam situasi kondusif dengan laju kendaraan berkisar 60 hingga 80 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, dan apabila Anda akan berpindah lajur, pastikan aman dengan terlebih dahulu melihat situasi lalu lintas di belakang Anda serta menyalakan lampu sen sebagai isyarat kepada pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita balik ke kawasan Karanganyar, Kebumen, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau ramai lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Gombong yang akan menuju Ruweng maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap berhati-hati dan selalu perhatikan rambu lalu lintas, dikarenakan daerah ini terdapat perlintasan rel kereta api dan juga jalur ini sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat kontainer. Dan terakhir mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Kaliurang atau Pakem, maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4, namun selepasnya kembali normal dengan kecepatan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagaimana yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar mengantisipasi adanya pertemuan arus kendaraan di

0: dan cepat jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan ataupun tindak pidana di jalan. Call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan terhubung selama 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas dengan presisi. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-71500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke Zaini di studio. Silakan.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung

Timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri, menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. RU1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sampang Pag-iinig.
1: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
2: Proklamasi.
1: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.

0: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: Sampang pagi ini.
2: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
3: Indonesia, are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
4: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.
1: Sampang pagi ini.

0: Sampang pagi ini.
1: Dan pendengar masih di Pro 1 RR Sampang ya, dan terasa sudah jam 8 pagi ya. Tinggal 2 jam lagi kebersamaannya di Sampang pagi. Dan tentunya berbagai informasi yang menunggu dari tadi ya. Dan mendengar sebagai informasi ke ruang dengar Anda ya, ternyata ada informasi gempa yang melanda Makassar. Gempa bumi ini berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur. Hari ini 15 Agustus pagi, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menyebut gempa terjadi di jam 5 ya, hampir jam 5, tinggal 2 menit di waktu Indonesia bagian barat. BMKG juga mengeluarkan peringatan dini tsunami menyusul gempa tersebut. Peringatan dini tsunami di NTT dengan gempa ya 7,7. Dan berdasarkan data BMKG sendiri, pendengar, gempa pusat berada di koordinat 8,33 lintang selatan dan 121,32 bujur timur. Gempa tersebut memiliki kedalaman 10 km. Guncangan gempa ini turut dirasakan warga sekitar Makassar, Sulawesi Selatan. Selain Makassar, guncangan gempa juga dirasakan kuat di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Hingga berita ini ditulis, masyarakat di wilayah yang merasakan gempa diimbau tetap tenang dan mengikuti informasi resmi dari BMKG terkait perkembangan peringatan dini tsunami maupun potensi gempa susulan ya. Dan pendengar setia Pro 1 RRI Sampang, yang dimana para pendengar setia, informasi dari kawasan Jawa Timur ya, terutama dari Kabupaten Sampang sendiri, yang dimana para pendengar ya, ternyata juga sebuah informasi yang hadir dari Pamekasan ya, sebelum ke Sampang, pemerintah Kabupaten Pamekasan menetapkan biaya pokok produksi tembakau di tahun 2026 telah disepakati semua stakeholder dalam pertemuan di Pendopo Rongko Sukawati pada hari Kamis kemarin di 13 Agustus. Dan Bupati Pamekasan Khairul Rahman mengatakan BPP tembakau tahun ini naik sebesar 6% dibanding di tahun lalu. Dan menurut Bupati Khalil, setiap tahun BPP menjadi instrumen penting untuk memberikan gambaran biaya real yang dikeluarkan petani dan proses budidaya tembakau. Itu ya informasi yang hadir ke ruang dengar Anda dan pendengar ya. Informasi yang lainnya, yang dimana kita hadirkan dari Sampang nih ya, pendengar, informasi dari Sampang yang sebelum kita geser ke Bangkalan nantinya ya. Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Sampang menggelar aksi simpatik dengan membagikan bendera merah putih kepada para pengunjung jalan ya. Pada hari Jumat kemarin ya, kegiatan berlangsung di kawasan Simpang 4 Monumen Sampang, dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Polres Sampang AKBP Sulaiman. Dan pendengar, Kapolres Sampang AKBP Anang Hendrianto melalui Kasat Lantas ya Sulaiman menjelaskan bahwa aksi pembagian bendera ini dilakukan dalam rangka menyambut hari ulang tahun atau HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dan bergeser kalau ke Bangkalan, pendengar, informasinya suara deru kendaraan yang dan ketukan besi saling bertaut memecah keheningan di pagi hari di desa Nyormanis ya di Kecamatan Belega di Kabupaten Bangkalan tepat hari Jumat kemarin juga di tanggal 14 Agustus. Di bawah terik matahari, personel TNI AD bersama warga setempat bahu-membahu menyelanjutkan pembangunan jembatan baru dalam agenda program bakti TNI AD untuk rakyat demi menghadirkan akses mobilitas yang aman dan layak. Kegiatan fisik pada hal tersebut difokuskan pada perakitan rangka besi, pengocoran pondasi, pemasangan besi kanal H hingga pengecetan konstruksi baja di samping jembatan lama yang kini masih melayani lintasan warga secara hati-hati. Perlahan tapi pasti berdiri jembatan baru bernilai strategis dan konstruksi yang jauh lebih kokoh. Dan informasi dari Kabupaten Bangkalan. Terus saja pendengar, masih banyak informasi menarik lainnya. Dan tentunya selalu dengarkan RRI Pro 1 Sampang.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.
3: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia. Usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: gak muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
0: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

0: Apa cita-citamu?
1: Arsitek. Membangun kota di sebatik.
2: Pada saat awal tuh nggak ada yang tahu ini bahasa lagu-lagu kita itu, lagu-lagu nasional, lagu-lagu kebangsaan itu kan nggak ada yang tahu. Dia hafalnya lagu-lagu Malaysia.
3: Perjalanan kami menuju sekolah tapal batas dengan kondisi jalan yang mengharuskan kami mendorong kendaraan yang kami kendarai tidaklah seberapa dibandingkan pengorbanan anak-anak TKI yang setiap hari harus melewati jalan ini dengan jalan kaki dan memakan waktu 1,5 jam untuk mendapatkan tempat mengais ilmu.
4: Pendengar, saat ini saya dan tim mengajak Anda menuju sekolah tapal batas yang terletak di Desa Limau, Kecamatan Sebatik Tengah. Kondisi jalannya sangat memprihatinkan, sebagian badan jalan penuh batu kerikil bekas kikisan air hujan dan sebagiannya lagi berupa tanah liat. Sehingga pendengar, ketika hujan turun, jalan tanah ini menjadi becek. Dan di samping kiri kanan jalan setapak yang kami lewati ini, terhampar pohon kelapa sawit milik warga menjadi saksi bisu saat kami mendorong kendaraan karena jalanan yang rusak berlobang juga menanjak.
5: Mantap kan? Ini namanya petualangan.
3: 10 menit berlalu. Mobil bisa berjalan normal, namun perjalanan kami belum sampai pada tujuan. Diperkirakan 45 menit baru tiba di sekolah tapal batas Pulau Sebatik, yang kabarnya menjadi tumpuan para TKI yang bekerja di Malaysia untuk menyekolahkan anak-anak mereka.
6: Ya kalau tidak ada, saya kira kita merasa sedih. Ya kan, kalau tidak ada, alhamdulillah dengan adanya itu terbantulah orang TKI yang TKI sini, ya ketua namanya TKI otomatis dari kelas menengah ke bawah ekonominya.
7: Saya sangat mengapresiasi dengan didirikannya sekolah ini, karena kebanyakan dari anak-anak yang di sana itu yang diajar merupakan putra-putri TKI yang bekerja di Malaysia.
3: Nampak gapura sederhana berwarna merah putih bertuliskan "Selamat datang di Sekolah Tapal Batas, Inspirasi Pendidikan Indonesia." Terlihat ada 8 unit bangunan ruang kelas belajar berupa kayu berwarna merah putih. Bangunan berukuran 5x8 ini terlihat sederhana, hanya terbuat dari kayu dan sebagian dindingnya sudah lapuk, bahkan berlubang dimakan rayap.
8: Sari.
9: Berapa umurnya?
8: Hah?
9: Berapa umurnya sekarang?
8: 9 tahun.
9: Kelas berapa sudah?
8: Kelas 1.
9: Oh, senang belajar di sini?
8: Senang.
9: Kenapa bisa senang?
8: Karena banyak banyak kawan.
9: Makasih ya. Siapa namanya?
10: Sadri.
9: Jadi sekarang kelas berapa nih, Sadri?
10: 2.
9: Kelas 2 ya. Sadri senang sekolah di sini?
10: Iya.
9: Kenapa? Ya? Kenapa? Coba kasih besar suaranya. Kenapa senang sekolah di sini?
10: Banyak kawan.
9: Banyak kawan. Apa lagi?
10: Bisa belajar.
3: Walaupun seragam mereka terlihat kusam, robek, bahkan ada yang tidak beralas kaki sekalipun, namun mereka tetap semangat mengikuti pembelajaran.
11: Sudah ya? Oke. Apa yang harus Umi lakukan ketika ketahuan ada yang mencontek buku?
12: Ambil kertasnya,
11: dirobek. Oh begitu. Boleh ya, kita sudah sepakat ya.
3: Suasana belajar yang menyenangkan bagi anak-anak tapal batas menepis soal keterbatasan ekonomi orang tuanya. Namun, kondisi cuaca kadang menjadi penghalang bagi mereka untuk mendapatkan ilmu, seperti diutarakan Umi Tria.
13: Yang bernyokos batik Malaysia, biasa anak-anak jalan kaki pulangnya. Kalau kita naik motor, bisa lewat luar sana karena muter itu sekitar 40 menit. Kalau bagi saya ya itu jauh, tapi bagi anak-anak karena mereka sudah biasa itu dekat. Nah, yang jadi masalah itu yang anak-anak Malaysia. Karena akses jalan yang di luar seperti itu, kalau hujan, nah mereka yang sering tidak berangkat.
3: Mereka yang dulunya tidak mengenal negaranya karena lahir di penampungan TKI di Malaysia, secara perlahan, melalui sekolah tapal batas ini, mereka akhirnya mendapatkan pendidikan wawasan kebangsaan langsung dari prajurit TNI, Suganda, yang bertugas menjaga perbatasan.
2: Pada saat awal tuh nggak ada yang tahu ini lagu-lagu kita itu, lagu-lagu nasional, lagu-lagu kebangsaan itu kan nggak ada yang tahu. Dia hafalnya lagu-lagu Malaysia. Tapi ya alhamdulillah saya buat ini, saya bikin apa kelompok-kelompok juga. Jadi kalau setiap jalan saya suruh nyanyi lagu-lagu kebangsaan kita, sama-sama kita buat happy-happy sambil main, sambil nyanyi-nyanyi dengan suara-suara lantang. Alhamdulillah mereka semua jadi bisa.
3: Di bangunan berwarna merah putih yang hanya terbuat dari kayu ini, puluhan tunas bangsa menggantungkan harapannya untuk menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Tak satu pun di antara mereka yang berkeinginan mengikuti jejak orang tuanya.
0: Oke, Risma. Apa cita-citamu?
12: Guru.
0: Kenapa sih juga jadi guru?
12: Untuk mengajar, karena guru lebih mudah daripada pekerjaan TKI.
0: Lebih mudah kerjanya ya daripada TKI ya. Halo Vivin.
14: Halo.
0: Apa cita-citamu?
14: Arsitek.
0: Kenapa sih suka jadi arsitek?
14: Merancang.
0: Karena suka merancang. Rencananya pengen merancang apa kalau sudah dapat ilmu?
14: Membangun kota di Sebatik.
0: Terima kasih ya Vivin. Halo Ariel, apa cita-citamu?
15: TNI.
0: Kenapa suka jadi TNI?
15: Karena untuk menjaga perbatasan. Karena kalau ada TNI, kedepannya Indonesia lebih baik.

Seiring dengan nyanyian anak sekolah Tapal Batas, kami melangkahkan kaki kembali pulang dengan harapan cita-cita mereka dapat tercapai.

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.
2: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya. Ingat juga pesan penting di balik belangnya.
3: Indonesia, are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
4: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.
5: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

mendengar ini aku sama kita di rangkaian Sam pagi ya, sampai sini kebersamaannya dan sekali lagi petugas undur diri dari rumah Anda. Terima kasih dan lupa masih banyak informasi menarik lain dan musik di Sampang Siang yang menemani rekan sekaligus ya undur diri dari ruang dengar Pro 1 Radio Sampang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3.

0: selanjutnya.
1: Pagi itu di Dusun Trebungan, Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng Sumenep, udara sejuk menyelimuti. Burung-burung berkicau dari dahan pohon. Sinar matahari perlahan menembus sela-sela dedaunan. Suara koko ayam

0: Di sebuah gang sempit, berdiri rumah sederhana milik pasangan suami istri, Bahru Rozi dan Istifadah. Dari dalam rumah itu, terdengar jelas lantunan ayat suci Al-Quran dari suara khas anak kecil.
1: Sering cekcok sama pangkalan, di mana pada saat itu banyak yang bocor, minta ganti.
2: Ketika anak mulai jenuh dengan menghafal, saya harus memberikan semangat baru.
3: Pak Bahru itu setiap sebelum subuh selalu datang mengantar anaknya dengan menggunakan sepeda motor.
4: Semoga setiap usaha dan kerja keras ayah selalu membawa keberkahan.
0: Setiap pagi, Bahrul berangkat bekerja sebagai supir truk LPG. Sudah 9 tahun ia menyusuri jalanan sempit dan rusak demi mengantar energi ke pelosok desa di wilayah paling ujung timur Pulau Madura.
1: Jalan rusak dan sering menyangkut pohon dan pernah dimarahi orang karena sampai kena genting rumah orang di desa. Dan yang sering kena pohon mangga dan yang lebih parah kena kabel wifi.
0: Bukan hanya medan yang berat, tekanan dari sistem kerja pun sering Bahrul hadapi.
5: Sekarang kok meraki desak ya, ibu 100 kacang. Ibu yang kalau yang tak yabit ya,
6: kosong kali.
7: Beri kosong kali lo.
1: Sering cekcok sama pangkalan, di mana pada saat itu banyak yang bocor, minta ganti. Nah, disitulah kenangan kita ngantar LPG. Dan sering cekcok sama orang kantor, karena orang kantor tahunya cuma teori dan di lapangan tidak tahu.
8: Ebe. Mari tak kurang.
0: Di rumah, Bahrul dan istrinya Istifadah hidup dalam kesederhanaan. Namun dari rumah inilah ia membesarkan anak-anaknya dengan nilai-nilai Al-Quran.
2: Ketika anak mulai jenuh dengan menghafal, saya harus memberikan semangat baru dan memotivasi agar anak tetap konsisten dalam menghafal Al-Quran.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Ia berdua pernah dihadapkan pada pilihan sulit. Anak pertamanya saat masih ada di pondok pesantren, tiba waktunya kiriman.
1: Pernah pada saat itu anak bayar uang pondok, di mana pada saat itu uang tinggal 200 ribu. Udah sampai kiriman pondok. Dan kita tidak punya beras, sehingga kita berembuk apa mau beli beras atau mau dikasih pada anak yang pondok. Sehingga kita ambil keputusan dikasih yang di pondok. Kita yang di rumah punya solusi ngutang.
0: Istifadah sang istri menjadi pendamping utama anak-anak dalam menghafal Al-Quran.
2: Sebagai seorang ibu, alhamdulillah saya bisa membagi waktu dengan anak saya. Kalau di siang hari, saya bisa mendampingi anak saya murojaah menggunakan audio. Kalau malam hari, murojaah malam 5 kaca tanpa melihat dan disimak.
0: Putri pertamanya Bahrul, Aida Rotila, akrab disapa Ila, telah menyelesaikan pendidikan tahfidz di Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan. Dan kini menempuh pendidikan jenjang S1 di salah satu universitas di Surabaya.
9: Saya tahu pekerjaan ayah itu berat, tapi tidak pernah sekalipun ayah mengeluh. Dari dulu ayah dan ibu selalu ada buat saya, terus mendorong saya, mendoakan saya, dan menguatkan saya. Sampai pada akhirnya saya bisa ditakdirkan untuk melanjutkan kuliah ke jenjang S1. Saya menghafal Al-Quran juga karena doa dan perjuangan ayah dan ibu. Semoga setiap usaha dan kerja keras ayah selalu membawa keberkahan.
0: Anak kedua Bahrul, Muhammad Akmil Fuadi yang akrab dipanggil Ali, juga sedang merintis hafalan mengikuti jejak sang kakak. Setiap dini hari sebelum subuh, Bahrul mengantar Ali ke rumah Tafid Asyakinah di desa tetangga, Ganding Timur.
10: Barang saya berdiam capek dari menghantar tabung.
0: Tafid Asyakinah menyaksikan langsung perjuangan keluarga ini.
3: Bahrul

0: Setiap sebelum subuh selalu datang mengantar anaknya dengan menggunakan sepeda motor. Di tengah kesibukannya dia bekerja, di saat dia lelah, tapi dia itu masih meluangkan waktunya untuk mengantarkan putranya.
1: Ali kini telah hafal 2 juz, aktif mengikuti lomba, dan menjadi duta Kabupaten Sumenep di Festival Tarbiyah Diniyah Nasional.
0: Beberapa bulan yang lalu, Muhammad Akmalil Fadi ini juara 1 untuk lomba tahfid juz 30 tingkat MI se-Kabupaten Sumenep. Menjadi duta peserta tahfid juz 30 tingkat Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Jember.
1: Mudah-mudahan perjuangan keluarga Bahrul menjadi inspirasi bagi keluarga lain. Seberat apapun pekerjaan, jika tekun bersama Al-Quran, Allah akan bukakan jalan terbaik untuk menjadi energi masa depan.
2: Indonesia, are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
3: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.
4: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenep. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, maka kita memilih sikap, kita sungguh-sungguh meyakini untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja, orang yang bersungguh-sungguh menyelidiki matinya, yang sungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi tantangan yang sedang Maha Esa.
2: Lebah ternyata mengenal wajah. Ini karena lebah menggunakan mereka mengidentifikasi pola-pola wajah seperti bentuk mata dan hidung.

Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan. Penelitian juga menunjukkan lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Dan selanjutnya pendengar, kita ikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Sementara itu pendengar, di laga lainnya Fiorentina berhasil menghancurkan Benevento 4-1 di ajang Coppa Italia babak 64 besar. Berikut laporan Karisma Rizky.
2: Tim Fiorentina memulai musim 2026-2027 dengan langkah sempurna. Bertanding di Stadion Artemio Franci dini hari tadi, La Viola menundukkan Benevento Calcio dengan skor 8-1 pada babak 64 besar Coppa Italia. Fiorentina langsung tancap gas sejak awal laga. Pemain baru Albert Edmondson mencetak gol cepat pada menit kedua. Striker Moiskin mengganakan keunggulan menjadi 2-0 sebelum turun minum. Bek Luca Ranieri mencetak gol ketiga pada menit ke-48. Disusul Serndour 2 menit kemudian. Skor menjadi 4-0. Benevento sempat memperkecil ketertinggalan lewat David Lemesta di menit ke-54. Namun skor 4-1 bertahan hingga usai. Usai laga, Fabio Grosso selaku pelatih Fiorentina ingatkan kepada pemainnya untuklah fokus menatap laga berikutnya.
3: Tetap fokus pada hal-hal positifnya. Kami melakukannya karena memang kami melakukannya, dan tentunya kami juga menyadari bahwa masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Karena kita bisa, ingin, dan harus tunduk dalam banyak situasi.
2: Sementara itu, Radu Gradusin, pemain Fiorentina, menilai kemenangan ini sangat penting bagi timnya mulai awal musim.
3: Dan tentu saja ini sangat penting bagi perjalanan kita di dalam piala. Kami ingin mencapai tujuan akhir, itu adalah tugas kita. Sebuah gol, tapi itu penting, memulai musim dengan langkah yang tepat. Kita berhasil, kita senang. Kami melihat banyak pemain sangat antusias.
2: Dengan hasil ini, Fiorentina berhak melaju ke babak berikutnya di ajang Piala Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terdara untuk Indonesia. Di

0: Masih dari sepak bola luar negeri, manajer Manchester City Enzo Maresca belum mau berspekulasi soal masa depan Rodrigo Hernandez. Dia menunggu perkembangan hingga akhir bursa transfer. Dordi memang dispekulasikan belakangan akan pindah ke Barcelona. Tapi City sudah dua kali menolak tawaran Barcelona, termasuk yang terakhir di angka 5 dan sudah berusia 30 tahun. Rodri baru saja membawa Spanyol juara Piala Dunia 2026 dan dinobatkan sebagai pemain terbaik. Maresca belum mau banyak.
1: Pertama-tama kami sudah bilang bahwa bursa transfer masih dibuka. Kami bisa membeli dan menjual pemain. Apapun bisa terjadi. Saya baru saja bertemu Rodri di markas tim. Saya memeluknya. Dia baik-baik saja. Kita lihat apa yang terjadi nanti.
0: Hingga kini City belum rela sepenuhnya melepas Rodri. Kalaupun Rodri harus pergi, City meminta Barcelona membayar setidaknya 70 hingga 80 juta euro. Namun Barcelona terus merayu City agar mau menurunkannya dan akan melakukan penawaran kembali untuk memboyong pemain asal Spanyol itu ke Camp Nou.

0: informasi terkait bursa transfer main jelang musim baru. Manajer Arsenal Mikel Arteta mengaku puas dengan skuad yang ia miliki saat ini. Namun ia juga terus berburu pemain baru dan itu bisa berarti akan ada sejumlah nama yang harus pergi. Pergerakan Arsenal di bursa transfer musim panas kali ini bisa dibilang lambat jika dibandingkan sejumlah rival seperti Chelsea atau Tottenham Hotspur. Mereka baru mendatangkan Ilan Baszler, Christos Solis, dan Bruno Guimaraes. Arteta mengungkapkan bahwa skuadnya kini dalam kondisi terbaik dan di dalam perduan gelar musim 2026-2027.
1: Ya, itulah yang kami inginkan dan beradaptasi dengan situasi serta jenis persiapan yang kami jalani. Namun seperti yang saya katakan kemarin, saya menyukai cara pemain kembali. Sebagian besar dari mereka kembali lebih awal dari yang diperkirakan. Sangat bugar berdasarkan semua hasil tes dan mereka semua tampak dalam kondisi yang sangat baik. Dan ketika mereka mulai saling menatap satu sama lain, saya berkata, di atas skuad yang kita miliki dan apa yang kita bangun, ada banyak kegembiraan.
0: The Gunners musim ini telah menjual beberapa pemainnya seperti Leon Trossard ke Beşiktaş dan Christian Norgaard pindah ke Everton. Lalu ada Jacob Kiwior di Porto dan Kyle Heen ke Werder Bremen yang dipermanenkan klub masing-masing setelah dipinjam sejak musim lalu.

Pendengar, Bangladesh resmi menggantikan India di FIFA ASEAN Cup 2026 setelah India memilih mundur dari turnamen tersebut. India lebih memilih memenuhi komitmen menghadapi timnas Brasil, laga yang dinilai lebih menarik karena India jarang berjumpa tim Samba. Sementara itu Bangladesh memilih ambil bagian di FIFA Asian Cup sebagai persiapan menuju kejuaraan Asia Selatan pada November mendatang. Sebelumnya Bangladesh berencana menggelar turnamen ini 4 negara di Dhaka. Federasi Sepak Bola Bangladesh menilai FIFA ASEAN Cup lebih menguntungkan karena mereka bisa menghadapi tim-tim yang lebih kuat sekaligus mendapat dana partisipasi, akomodasi, dan transportasi dari tuan rumah. Dalam ranking FIFA per Juli 2026, Bangladesh berada di posisi 181 dunia. Mereka akan bergabung di divisi utama bersama Pakistan sebagai tim undangan. Sebelumnya, China, India, dan Hong Kong mendapat undangan. Namun China dan India memilih mundur dari turnamen.

Pendengar, Timnas Putri Indonesia U16 atau Garuda Pertiwi U16 mengawali Sri Kandi Merdeka Cup 2026 dengan kemenangan telak 7-0 atas Arab Saudi U16 di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah pada Jumat malam. Garuda Pertiwi tampil dominan sejak awal. Keisa Arabella membuka keunggulan pada menit kelima sebelum Nafiza Ayashanori menggandakan skor pada menit ke-23. Indonesia mendapat keuntungan setelah pemain Arab Saudi Arwana Aif diganjar kartu merah.

Tengah pada menit ke-36. Jaslyn Kaila kemudian sukses mengeksekusi penalti untuk membawa Indonesia unggul 3-0. Jaslyn kembali mencetak gol 3 menit berselang. Babak pertama ditutup dengan keunggulan Indonesia 4-0. Di babak kedua, Garuda Pertiwi terus menekan. Shivana Rizka Nadifa mencetak gol kelima pada menit ke-49. Indonesia menambah 2 gol lagi melalui Fadila pada menit ke-78. Dan gol laga berakhir, skor 7-0 untuk kemenangan Garuda Pertiwi U16 tetap.

Sementara itu pendengar, hasil berbeda diraih timnas futsal Indonesia, di mana harus mengakui keunggulan klub Spanyol U Parulo Ferrol dalam laga uji coba di Spanyol Sabtu dini hari tadi. Skuad Garuda kalah dengan skor 3-5 meski sempat unggul lewat gol Reza Gunawan pada menit pertama. U Parulo kemudian bangkit dan mencetak 3 gol sebelum turun minum melalui Jonathan Lucas Warta Balbinot, David Bozondoce, dan Diogo da Rosa Slemper. Memasuki babak kedua, Indonesia berusaha mengejar Muhammad Sanjaya dan M. Israr. Masing-masing mencetak 1 gol sehingga skor sempat menipis menjadi 3-4. Namun, U Parulo tampil lebih efektif di menit-menit akhir. Brian Kesar mencetak gol keduanya sekaligus memastikan kemenangan klub Spanyol tersebut dengan skor 5-3. Hasil ini menjadi bagian dari persiapan timnas futsal Indonesia menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Di tengah persaingan ketat menuju Asian Games 2026, ada cerita berbeda dari salah satu pemain debutan Timnas Voli Putra Indonesia, Raihan Rizky atau Rif. Untuk pertama kalinya, Raihan mendapat kesempatan mengikuti pemusatan latihan bersama tim nasional. Bagi Raihan, mengenakan seragam merah putih juga menghadirkan suasana dan tekanan yang berbeda dibandingkan saat bermain di klub. Kini ia harus beradaptasi dengan sistem permainan pelatih, sekaligus membuktikan bahwa dirinya layak mendapat satu tempat di skuad Asian Games. Lantas seperti apa pengalaman Raihan menjalani sesi pertamanya bersama timnas dan apa yang ingin ia buktikan untuk bisa menembus skuad utama? Berikut wawancara Liliana Dea dengan Raihan Rizky Atorif di sela-sela latihan TC di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto di Sentul, Bogor, Jawa Barat.
1: Ya, Raihan boleh ceritain dong gimana perasaannya waktu pertama kali dipanggil untuk mengikuti TC ini?
2: Tentunya sedikit nervous ya, karena kan feel rasa sama junior sama senior kan pasti beda. Tapi syukurnya karena udah ada beberapa senior yang pernah bareng juga, jadi kayak nggak terlalu pressure lah. Jadi mungkin ada beberapa senior yang udah pernah main bareng dan ada beberapa senior yang belum pernah main bareng. Mungkin sedikit lebih pressure, nggak terlalu pressure, tapi kayak ada rasa beda aja gitu.
1: Iya. Apa sih yang berbeda ketika bergabung bersama timnas sama waktu main di klub gitu?
2: Udah pasti perbedaannya hampir tanah air pasti beda rasanya. Dan juga mungkin pressure-nya juga. Tapi yang bikin beda tuh dari apa namanya vibes di lapangannya gitu loh. Soalnya kan setiap latihan antar klub sama di timnas ini beda ya. Maksudnya rasanya motivasinya juga beda. Mungkin itu sih yang paling ngebedain pas latihan.
1: Bagaimana Raihan ini beradaptasi dengan sistem permainan yang diterapkan oleh oleh Coach Toiran?
2: Yang pertama, sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan

0: beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan, jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih dan juga cara jaga badannya karena itu penting banget kan, karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau tesnya mungkin lama itu keras banget, jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Rehan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh iya gini mungkin gitu sih.
1: Kesulitan apa sih yang dirasakan? Kan ini sudah berjalan dari kemarin 5 Agustus ya, sampai sekarang kesulitan apa yang ditemukan?
0: Sebenarnya kesulitannya dari diri sendiri sih, yang paling gimana caranya kita recovery sendiri, cara gimana kita adaptasinya itu kan kembali lagi dari sendiri ya. Kalau misalnya ke yang lainnya mungkin nggak terlalu sulit karena adaptasinya lebih gampang dan senior pun sangat baik sekali buat ngerangkulnya sih.
1: Ada nggak sih yang ingin dibuktikan itu di TC ini gitu untuk mungkin kan siapa tahu untuk dipilih nanti?
0: Sudah pasti ya pengen masuk squad ya. Tapi

0: Informasi menarik lainnya pendengar, Onyx membuat gebrakan menjelang Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall dengan mendatangkan Pum, pemain Free Fire asal Thailand yang sebelumnya memperkuat tim Falcons. Kehadiran Pum menjadi sejarah baru karena untuk pertama kali Free Fire Indonesia merekrut pemain asing ke roster kompetitif. Bersama Onyx, Pum membawa pengalaman dan koleksi gelar internasional termasuk 3 trofi FFWSC. Coach Onyx Ahmad Fadli Mansuro atau AFM menyebut merekrut pemain asing menghadapi sejumlah tantangan yang utama adalah bahasa. Untuk itu dirinya menyebut telah menyiapkan guru khusus untuk Pum agar lebih cepat beradaptasi berkomunikasi dengan bahasa Indonesia.
1: Kita dari Onyx pun juga udah coba buat propos di bagian sini. Jadi kita dari Onyx buat udah kasih dia teacher, jadi guru yang translator dari Thailand Indo. Nah, di luar itu dia kemarin pas bikin visa kan balik 10 hari. Nah, dari sisi anaknya juga inisiatifnya tinggi banget. Jadi dia sewa sendiri juga selama 10 hari dia di Thailand. After yang kemarin photoshoot kan dia balik buat bikin visa. Nah, dia sewa sendiri guru di Thailand buat bantu-bantu dia ngedirect dailynya dia. Jadi dia belajar di situ juga.
0: Onyx sendiri disebut tampil konsisten dalam sejumlah scrim. Dengan tambahan Pum dan kembalinya Kedai, Onyx membidik gelar FFWSC 2026 Fall yang grand finalnya akan digelar di Surabaya. Target tersebut sekaligus menjadi kesempatan Onyx mengulang sukses sebagai juara FFWSC di hadapan pendukung Indonesia.

0: Bandung dijadwalkan akan bertemu dengan tim asal Malaysia Sabah FC nanti malam pada laga Dewata Challenge Series di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pelatih Igor Tolik menjadikan pertandingan tersebut sebagai tes kekuatan pasukannya sebelum terjun di kompetisi musim 2026-2027 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Sampi Hilhamsyah, RRI Bandung.
1: Persib Bandung akan menjalani pertandingan persahabatan internasional menghadapi Sabah FC nanti malam di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pertandingan yang dijadwalkan kick off pukul 19.30 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi bagian dari Dewata Challenge Series sekaligus rangkaian pemusatan latihan Persib di Bali. Saat diwawancari kemarin, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan pertandingan ini penting untuk memberikan pengalaman kepada pemain dalam menghadapi tim dari negara lain. Selain itu, laga kontra Sabah FC juga menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk menguji sejumlah alternatif permainan. Meski demikian, Persib dipastikan belum bisa menurunkan kekuatan terbaiknya. Sebanyak 14 pemain tidak tersedia untuk laga tersebut. Pemain baru Daniel Lonchar juga belum bisa dimainkan karena masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan tim. Sementara itu, 7 pemain yang baru menyelesaikan tugas bersama tim nasional Indonesia juga diberikan waktu untuk beristirahat. Persib juga kehilangan Rafi Rashik dan Nazril Alvaro yang sedang memenuhi panggilan tim Nasional Indonesia U20. Sementara itu, 4 pemain yang mengalami cedera saat Piala Presiden 2026 lalu, yaitu Berginho, Ramon Tanki, Dion Max, dan Luciano Gocea masih menjalani proses pemulihan. Igor Tolik pun menyebut kondisi 3 pemainnya ini, Ramon, Dion, dan Berginho, menunjukkan perkembangan positif, sedangkan Luciano masih membutuhkan waktu sekitar 15 hari untuk kembali pulih. Di tengah keterbatasan skuad, Igor memastikan Persib tetap akan mencoba beberapa skema permainan saat menghadapi Sabah.
2: Sebagai bagian dari pemusatan latihan ini, kami memiliki 2 pertandingan, satu melawan Sabah dan satu lagi melawan Bali United. Jadi kami akan mencoba beberapa opsi di pertandingan tersebut.
1: Menghadapi Sabah FC, tim pelatih Persib juga telah menyiapkan bahan analisis mengenai calon lawannya. Igor mengakui belum memiliki gambaran secara menyeluruh mengenai karakter permainan Sabah FC. Namun rekaman pertandingan tim asal Malaysia tersebut sudah disiapkan untuk dipelajari dalam sesi meeting sebelum pertandingan. Sementara itu, dari sisi pemain, bek Persib asal Prancis Gabriel Mutombo menyambut positif pertandingan tersebut. Pemain bernomor punggung 3 itu menilai pemusatan latihan di Bali berjalan dengan baik dan menjadi persiapan penting bagi timnya menghadapi agenda kompetitif di depan. Mutombo juga memastikan kondisi fisiknya semakin baik setelah mengikuti rangkaian latihan bersama Persib di Bali.
3: Bagus untuk tim. Sekarang kami bekerja sangat baik di sini, di pemusatan latihan. Ini persiapan bagus untuk masa depan, untuk pertandingan besok.
1: Mutombo mengaku telah melihat cuplikan pertandingan Sabah FC. Dari pengamatannya, tim asal Malaysia tersebut memiliki kualitas dan kekuatan yang patut diwaspadai. Karena itu, pertandingan ini dinilai menjadi ujian yang baik bagi Persib, khususnya untuk melihat sejauh mana perkembangan fisik, taktik, serta pemahaman pemain terhadap skema yang diterapkan pelatih Igor Tolik.

Sebab itu AFC resmi menunjuknya AFC sebagai salah satu tuan rumah grup AFC Challenge League 2026-2027. Penunjukan ini menjadi sejarah bagi Pesut Etam yang akan menjalani debut di kompetisi antar klub Asia. Borneo FC mendapatkan tiket setelah finish sebagai BRI Super League 2025-2026. Borneo FC akan menjadi salah satu dari 5 tuan rumah terpusat bersama klub Kuwait, Tajikistan, Bhutan, dan Myanmar. Fase grup akan diikuti 20 tim dalam 5 grup dan berlangsung 17 hingga 24 Oktober 2026. Sementara pengundian grup dijadwalkan pada 20 Agustus mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinas Keluarga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Siang Menyapang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami, rri.co.id.

0: sinap siang ini. Selamat siang pendengar, Anda kembali bersama program 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Saya Ririn Rizkyanti, sudah dengar kesempatan Sumenep siang ini. Ada informasi berita kehilangan datangnya dari Iskandar yang beralamat di Dusun Pok Tengah, RT 4 RW 1, Desa Poreh, Kecamatan Lenteng, Sumenep. Untuk Anda, masyarakat sebenarnya diberitahukan telah hilang surat berharga berupa STNK roda 2 dengan nopol M509TS atas nama Hamdi yang beralamat di Dusun Poreh Tengah RT 4 RW 1 Desa Poreh Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep. Barang tersebut diketahui hilang pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekitar 15 waktu Indonesia Barat dan diperkirakan hilang dari Sumenep menuju Bluto. Bagi Anda yang menemukan barang tersebut, dimohon hubungi Iskandar dengan nomor handphone 082-333-114-683 atau langsung ke Seksi Layanan dan Usaha LPP RRI Sumenep, Jalan Urip Sumoharjo nomor 26 Sumenep. Satu lagi berita kehilangan, pendengar, berikut dari Fajar Hidayat yang beralamat di Dusun Pasar Baru, RT 8 RW 4 Desa Ambunten Timur, Kecamatan Ambun Sumenep. Untuk Anda masyarakat Sumenep dan sekitarnya, diberitahukan telah hilang surat berharga berupa STNK roda 2 dengan nopol M3836 atas nama Kusantia yang beralamat di Dusun Polalang, RT 2 RW 1, Desa Gapura Barat, Kecamatan. Selanjutnya pendengar, kita hentikan sejenak segala aktivitas untuk mempersiapkan diri segera menuju saat dikumandangkan azan duhur untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya pukul 11.
1: Allah, Allah, Allah.

أشهد أن محمد

0: Allah memberikan segala-galanya kepada kita. Dan bahkan sebelum kita minta, Allah telah memberikan. Kita enggak pernah minta mata, Allah kasih mata sama kita. Kita enggak pernah memohon, ya Allah berilah aku telinga, tapi Allah memberikan sejak sedak lahir kepada kita. Kita enggak pernah kepada Allah minta berikan kami aku lisan, ya Allah, tapi Allah sudah memberikannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memang kebanyakan memberikan sesuatu yang dibutuhkan kita, bukan apa yang diinginkan kita. Nah, maka mari kita bersyukur atas segala apa yang Allah berikan kepada kita. Dan tentunya kita sambungkan salawat dan salamullah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tak jarang beliau ketika salat nangis karena bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menangis karena bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdamai dengan keadaan itu tidaklah semudah dengan membalikkan telapak tangan. Kenapa? Karena di situ ada ego. Ada ego yang membuat kita itu enggan untuk berdamai dengan keadaan. Maka salah faktor yang membuat kita sulit untuk berdamai dengan keadaan. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan keadaan kepada kita yang berbeda-beda untuk bagaimana kita menyikapi dengan betul-betul menyikapinya dengan baik. Ini yang terpenting. Maka oleh karena itu, salah satu doa yang sering diungkapkan oleh ulama adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Hati kita terkadang memang terkadang sedih, terkadang senang, terkadang galau, terkadang ya macam-macam. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, mohon stabilkanlah hati kami di dalam agamamu. Nah, stabil ini penting. Stabil inilah yang disebut dengan berdamai dengan keadaan. Jadi, bagaimana ketika Allah memberikan kebahagiaan, keagamaan kita, agama kita itu tetap stabil. Hati kita itu tetap stabil. Ketika Allah memberikan ujian, hati kita tetap stabil. Ketika kita ditimpa sesuatu yang tidak kita inginkan, atau misalkan seperti apa yang dikatakan Mbak tadi, apa yang diinginkan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Ini, maka ketika demikian sangat butuh kita untuk berdamai dengan keadaan. Karena apa? Karena yang terpenting dalam hidup ini adalah jangan melihat apa yang menimpa kepada kita secara fokus, tapi kita melihat hal yang lain, kebaikan yang Allah berikan kepada kita.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas ITP Conference dan Library, RRI Digital menghadirkan tutorial untuk peningkatan interaksi, collaborative space, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rejeki. Panjenengan satejo beudi areng sareng ngereng lalampaan budaya Mature. Lalampaan seerenteng RRI Sumenep sareng tim pengembangan budaya dan bahasa Madura Temar Kampeng Sumenep.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali kesempatan siang hari ini program Budaya Madura kembali hadir ke ruang dengar Anda. Bersama saya Ririn Rizkyanti, tentunya tidak sendiri. Sudah ada narasumber yang siap menemani Anda, pendengar dan juga pemirsa, juga sudah langsung hadir di studio. Kesempatan hari Sabtu ya. Saat ini di 15 Agustus 2026 saya akan bersama dengan bidang perencanaan program komunitas Temar Kampeng, ada Pak Suraji SPD. Karena program ini kita kerjasama dengan komunitas Temar

0: Kampeng. Baik, saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Suraji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar saya Kak Dinto, Pak.
1: Thank you, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Saya moga-moga saja pamirsa juga Kak Dinto kabedana.
0: Thank you. Apangki sareng budaya Madura. Program saya hadir saben are Sabto pukul 12 kantos 13 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya pendengar, ini juga kesempatan bagi Anda barangkali yang juga ingin belajar dan putra-putri Anda, karena kesempatan siang hari ini kita akan membahas pelajaran untuk SD kelas 4. Leres Kak Dinto, Pak Suraji.
1: Thank you, leres. Bu Ririn.
0: Kak Dinto, nerosaki Papang kin saya sebelumnya pon yang ki rak serak ngangkui energi. Sakoni gemberan katina apa songku narak serak ngangkui energi. Saya sebelum nanti terosaki sarang topik saya selanjutnya pon.
1: Engki Buririn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Para pemirsa satu aja saya beda katima bisaus. Abang ki pole sarang beton kaula. Pak Suraji dari tim Demar Kampung Kabupaten Sumenep. Bapak Ibu para pemirsa sadaya. Rak serak nganggu energi. Jejerbaan esat samangken pakun nganggu poket rak serak nganggu energi. Kenapa maksud epon rak serak nganggu energi? Energi Kak Dinto manabi dari bahasa Melayunya, energi Kak Dinto kemampuan. Sebadan ngebetan untuk melakukan usaha, untuk melakukan kerja. Tapi saya maksud dalam poket saat samangken, rak serak ngangkui energi Kak Dinto arupa aki pangajaran. Dedobun sesae, otamana dek nak kanak muret neng YSD kelas 4. Pon apa maksudnya pon, energi Kak Dinto kan banyak macam mah. Katia energi listrik, beda cuken aing. Teti nak kanak Kak Dinto mulai ki kelas mabe, Kak Dinto ampon ia ceri, Kak Angkui menghemat, rak-serak. Katinapa nak kanak nengepok compok ngangkui listrik. Jadi, cek sampai boros maksudnya pun.
0: Hemat listrik.
1: Hemat listrik.
0: Hemat energi, air. Hemat energi.
1: Hemat energi.
0: Manabi ngodii aing ejeding. Sampona posa patee.
1: Engki patee.
0: Oleh tak sampai ngumpai. Katia listrik manabi malam patee.
1: Patee engki. Jadi aku naki saparlona. Cukan samangkin sebenya esare sarang masyarakat. Katia BBM.
0: Oh, engki penggunaan BBM.
1: Penggunaan BBM, katia bensin, solar, nika juga termasuk energi.
0: Kau tu hemat, engki.
1: Kau tu hemat.
0: Tak boleh lencolan, nih kakak lo.
1: Makanya, Bapak Presiden mana bita kalero timin kan mewajibkan setiap hari Jumat itu
0: pakai sepeda.
1: Ini tenis sepeda.
0: Engki.
1: Ke kantor, ke pasar, ke kadima bisaos. Kadinto. Jadi maksud epon kasa tangkui menghemat. Rak serak ngangkui energi.
0: Energi.
1: Saya kadinto bahasan se masalah poket otabe tema saat samangken.
0: Engki.
1: Saya terus epon. Beda dua bahasan saat samangken se kapeng situng Kak Dinto ngguna nerusaki papangkian se ampon yare sato sitapongkor. Engki Kak Dinto ada kande ngangkui ondege besa.
0: Ya, kalau bahasa Indonesia nya bercerita nih ya.
1: Storytelling.
0: Acareta sarang-sarang
1: acaca, acaca, acaca, acaca. Berbicara engki.
0: Carita pengalaman.
1: Carita pengalaman, ada kan tuh masalah.
0: Masa apa? Depan, cita-cita.
1: Tapi saya paling pokok nih Kak Dinto Buririn. Kati pun apa, ada kan de neng ebe sama dulu Kak Dinto, saya leres, saya tepak. Neng ebuku paket ke Anggui Moret, kelas 4, Demar Kampung. Kaca Pak Lekor, kaca Pak Lekor, Kak Dinto ampun di jerba lagi. Kati pun apa, ada kan de ngangkui untuk kebesar saya tepak. Tak saya pun mana bina kanak nganggu deten samangken ampun korang bisa aku nak aki besa otapa untuk kebesar saya tepak. Amar ke pun apa beda capo-capen cek ngguni besa Kak Dinto aropa aki petante tata kramana bangsa. Ada kante otabe acaca ngangkui untuk kebesa salah setong tandana orang andi yang kasih bagus nika manabi bedo nak kanak otabe orang Kak Dinto bisa aku nak aki untuk kebesa kala beneres.
0: Contohnya misalnya dekan de sarang orang sepo.
1: Sanika Abu Ririn. Dan kala mangki'i sekut yang sekut mangki'i para anak kanak nganggo dan Kak Dinto asa gesa otabe acaca sarang ring sepo epon nika banyak kalero. Salah setong contoh. Kaula ki buru lastare adeer. Katipan apa? Menurut Buririn Kak Dinto.
0: Adeer kan kasih benih ke abu tibi ki. Nader rasanya ke abu tibi.
1: Ki leras. Jadi Kak Dinto kan okara otabo ocapen se kalero. Se leras ongkuna. Kaula, cai pon saya buririn ki buru ni. Kaula ki buru lastare nede. Jadi nede nikah dalam artian
0: untuk diri sendiri.
1: Kangku ya buat TV. Kangku ya buat TV.
0: Estoe pon artena sami ki.
1: Kangki sano artena sami tapi konteks.
0: Tujuannya.
1: Tujuannya bicaranya kasak kalero.
0: Jadi mana biar deer nika ka se lawan bicara kan itu saya tua.
1: Kita balik kan tahu gue. Pas beda boleh nika pon apa sampian ki tak nede.
0: Tak balik kan.
1: Tak balik ke sekle. Pon apa sampian ki tak nede. Ongguna saya leres pon apa sampian otabo panjenengan ki tak ada er. Jadi banyak manggii kota mana ada nak kana nganggu ngode ten niki. Kana anak-anak ngode kan toh busana ampun tak kalero. Apa napa? Margana nang epok compok samangken ampun dadi lumrana reng sepo epon Kak Dinto mana biasa kesasarang anak ngangkui bahasa Indonesia.
0: Engki.
1: Kebanyakan ngangkui bahasa Indonesia.
0: Kalaupun pakai bahasa Madura, kadang sudah je iya tuh Pak. Jadi kayak kayak temannya ya, tidak menggunakan onde kebesa. Engki,
1: onde kebesa nih Kak. Amil epon nang edelem buku paket kelas 4 Demar Kampung ngingingi masalah untuk kebesar Kak Dinto ampun bahas utamana nang kaca Pak Lekor
0: misalnya contoh beda tamu ini kan Pak Suraji terus palemana kasa boh pon palemana napa kubere seka mas se leres
1: sila ananya manabi pale mananika kan kabuk tibi
0: oh sila ka oreng
1: buririn tamoy dan gaula pale mana
0: oh
1: buririn ponapa panjenengan tak kubere
0: oh
1: milai pon samangken ampon malam.
0: Thank you. Sami ki sarang nade bendeer kasa sekele ki peruntukannya.
1: Thank you. Pale mana nikah kabe tibi. Jadi ocak pale mana nikah dinto masuk besar tengahan. Saya terus epon.
0: Okay.
1: Bede aturan epon edelum ada kante guna. Edelum ada kante kadinto aturan epon manabi orang si acaca. Kaping si tong yang ki.
0: Okay.
1: Orang si acaca nikah kan abet tibi.
0: Okay.
1: Nikah potu ngangkui besar tengahan. Potu ngangkui besar.
0: Contohnya Pak Suraji.
1: Contoh epon kaula samangken bedi nede.
0: Oke.
1: Samangken.
0: Samangken.
1: Kaula nikah besar tengah. Nede juga besar tengahan. Beni kaula samangken ada ere nikah kalero. Lana setiti kalero gele ocak ada ere. Terus aturan sekap yang dua orang seeka sarang acaca.
0: Lawan kadia bicara ki.
1: Samangken dan kaula asa gesang ki ada kanto sarang guririn. Nikah buririn Kak Dinto sampet lawan bicara buten kau lho. Jadi kau tuh ngangkui besar tengki. Jadi dan kau lho kaburirin kan to kau tuh ngangkui besar tengki. Kak dia gelap contohnya pon. Pon apa buririn samangken tak kuber. Beni pon apa buririn samangken tak mulia.
0: Tak pale mana?
1: Tak pale mana. Ya galero.
0: Salah peruntukan.
1: Di kotu.
0: Thank you. Baca thank you.
1: Lawan bicara itu. Kotu yargai.
0: Sanausa omor angodeun. Sanausa. Napa nikah kotu kase atuaan?
1: Kak Dinto termasuk ano, buririn. Termasuk sorot tantra besar.
0: Oh, okay.
1: Di pon apa ki? Kotu patepak ka situasi katinapa dan kaula Kak Dinto asa kesa sareng lawan bicara epon.
0: Jadi bentuk menghargai ya Pak, penghargaan. Okay. Sanosa kau lo kan anggodeen, tapi Pak Suraji kau lo ngakui.
1: Oke.
0: On the kebesa, saya leres Kak Rinto.
1: Oke, masuk napa? Sorot santri besa ini.
0: Oke.
1: Nah terus saya kaping telo orang saya kacaca, saya kacareta. Nikah gumantong dari kabadan epon. Pon apa saya kacaca kasa lebih tengki derajat de. Pon apa lebih mantep derajat de. Nikah saya eka atur dan kau legle saya tak masuk de sorot sandera besar. Manabi seeka caca, seeka cator, atengkian, di kedudukan epon atengkian, nikah kotu mangkui besar tengki. Aman nabi aman depan, misal epon jabatan nengki, jabatan nang kantor, mana bi aman depan nikah kudu mangkui basa tengahan.
0: Sanasa sobung lebih dan apa sa kataka sa omoran kayak dinto ki Pak Suraj.
1: Angki.
0: Ngargai na maksudnya.
1: Mana bisa omoran kasa? Napa angki? Bisa ngangkui basa
0: tengah.
1: Enja iya.
0: Oh.
1: Jika bulu.
0: Oh.
1: Sarangan lagi.
0: Angki.
1: Para pemirsa satu aja. Katipun apa samangken angkuyen nepon untuk kebesa. Angkuyen epon untuk kebesa kadinto buririn beda telok macam.
0: Thank you.
1: Situng besa nje iya.
0: Nje iya.
1: Besa nje iya ngi. Besa nje iya. Ika mana binang e buku temar kampung beda e kaca pak lekor.
0: Hmm.
1: Besa nje iya. Terus bade pole sekaping dua besa engki enten.
0: Engki enten. Jok
1: pakai lero engki.
0: Takut pakai engki bunten.
1: Engki enten sareng engki bunten. Nika tak pada.
0: Engki.
1: Terus sekaping telok bade besa engki bunten.
0: Nika saya paling tengki.
1: Saya paling tengki. Contoh epon, edalem besa nje iya, sengkok entara ka pasar. Terus besa ngki enten na sengkok apa? Bule, sengkok bule kaule.
0: Abdina.
1: Abdina.
0: Sami sarang kaule.
1: Sami.
0: Ontek ke?
1: Abdina, abdidelem. Atingkian,
0: gitu.
1: Abdina, abdidelem. Beten kaula, abdina, beten kaula. Abdidelem. Nika.
0: Si paling alus, gitu.
1: Masuk besa engki punten.
0: Hmm.
1: Engki punten.

0: Sekarang pusat yang kina. Katia tade.
1: Sobung.
0: Sobung nikah benih pesa anu nah.
1: Oh benih.
0: Sobung nikah anika. Banyak salah kaprah yang
1: kini. Oke, katia apa?
0: Ongkuna sobung nikah artena sepe.
1: Oh, benih tade ki.
0: Oke. Rama. Kopi na pancenengan ampon tade. Nika leres. Rama, kopi na pancenengan ampon tade. Benih Rama, kopi na pancenengan ampon sobung.
1: Kalero.
0: Kalero. Estepon sobung nika artena
1: sepe. Eh pasar ki beder yang acuel sobung nikah leres nikah maksudnya pun sepe pasar
0: sepe
1: oh
0: beda tapi sobung maksudnya beda pasar tapi lah. Sepe
1: oke
0: di gila buku kaca sakemi, halaman sakemi ini.
1: Oke. Okay.
0: Contoh sorot tantra besa, nika beda besa antep, besa tengahan, besa tinggi. Katia ngakan, nika besa antepe, besa tengahan nanede, besa tinggina ada er. Kantos samangken beda katipun apa kaangkui guru ngajari bab angkuyane pon ondega basa. Estepon manabi guru kak dinto kan apantuman ka buku sebeda yang ki. Kala ben teknik metode seampon rencana aki guru. Saya pun dan kaula mengapresiasi guru-guru saya berdengar YSD keangkui bab pengajaran untuk kebesar. Tapi buririn saya paling pokok, saya paling penting. Kak Dinto menggunakan pengamalan epon.
1: Biasa praktek nih kak biasa nak guru kamu reki. Kak ada mik soro ada kan dek kaduaan sama nih kak.
0: Mana bi punten engki juga bisa juga kalaben apraktek. Oke. Nak karena ini kayak bentuk kelompok-kelompok, kelimpok-kelimpok, kangkui. Ada kanda.
1: Okay.
0: Kadang beda pole guru sing ngangkui cara, ngangkui knowledge. Enggak?
1: Oh, engki knowledge.
0: Knowledge. Ada kanda. Dan kau lagi ngajar kasa pernah nika pengajaran pernah panggil pengajaran bersama Ture juga kan.
1: Okay.
0: Kangkui makon nak kana noles wacana ada kade. Beda beberapa beda kelompok nak kana tapi esetong kenangan beda nak kana nikah seni teni. Ada nak kana waktu istirahat kasa iki. Bodo pan sapon napan nakana teloan atau bawa empat ini. Saya asa kesa. Nika pon ano. Sarang ten kole soro rekam. Teti rekam. Teti pon apa sih teti.
1: Pembicaraan.
0: Sagesa anak kanak kasa. Kasa rekam. Sampun na rekam. Teki pas. Pon apa.
1: Diceritakan kembali.
0: Esalen.
1: Okay.
0: Dalam bentuk tolesan. Guru kasta praktek kekin yang telat. to kon pakon dek nak anak kangkui.

0: asa kesa kak dinto. Kau bilang kan nyoro nak anak sarumben lah. Apa saya kaca cabut?
1: Oke. Kak
0: dinto. Tapi maksudnya pon ten kau le tero. Kenapa? Kak angkui nalek teki anilai kacin apa? Pesan anak anak ibu to kak disa. Tidak to. Satro sepon gila ngingi masalah besar saya tak ada besar tinggi na kak dinto ngkuna banyak nengi dalam besar matura
1: tapi boleh? Selain nak tak ada nih kak Pak Suraji contoh nak
0: contoh epon kak dia abe nah
1: Abekna
0: nikah tak ada pesa tengahna.
1: Sami iki.
0: Pakun, pakun abekna. Tapi bodoh pesa tengkina. Abekna pesa nje iya nggi. Pesa engki entena pakun abekna. Pesa engki pun tena nikah salerana. Otabo panjenengan.
1: Oh, salerana.
0: Terus epon ebuku pengajaran paket Tangkui Moret kelas 4 kaca otabe halaman 6 lekor nikah ampon toles
1: nggih okay.
0: Nggih Tangkui nak kana nalek tegi cak ocak sebede dalam dekan dekat itu, pon apa bisa ocak-ocak se, ocak-ocak se kalero.
1: Ini pendengar Anda bisa melihatnya di YouTube RRI Sumenep Net ya, terlihat
0: kaca halaman 26.
1: 26 ya, itu
0: halaman 20 ini kak,
1: baik dan benar.
0: Ini kak halaman Pak Lekor bu.
1: Ya, halaman 26 Mas Nuril. Nah itu on the kebesa.
0: Halaman 26.
1: Jadi yang nonton YouTube bisa juga membaca ya, melihat secara jelas pelajaran tersebut. Ngereng, satu sekon.
0: Sakonik sarang dan kula bacaan ki.
1: Ngereng.
0: Anika beda dekan dena kakak sarang ale. Nang kaca nemlekor anika.
1: Engki.
0: Ampun ditayangkan. Nikah guru makon dek moret ka angkui nalek teki ocak-ocak sekalero edelum on deke besa. Otamana ocak-ocak se egeris ebebena kak ento buri ini.
1: Oke.
0: Salah setong contoh sarang ten kaula ebeca kak ento gi ocak na kakak kalek na. Mulai kele be nade malek. Ere sare, ekon pakona ebu. Nah, terus sealek asak nyampit. Oh, engki, kau lagi puru rabu. Dari kanca se puru dari belike. Tapi gele ebu tak tormator kakaule. Cek ekon pakona. Dari ken kak dinto bisa os ampon beda sekali robur ini.
1: Oke, saya akaris beba.
0: Saya akaris beba, engki kak dinto.
1: Rabu.
0: Rabu. Engki. Terus beda pole tormator.
1: Engki.
0: Anika kalero.
1: Seleras.
0: Seleras. Oh, engki. Kaula ki puru dateng dari kanca sepuru dari belike. Tapi gila ebu tak tormator. Nah, tak tormator ini kan kalero.
1: Engki.
0: Pengguna seleras. Tapi gila ebu tak adebu kakaula.
1: Engki, engki. Sesuai sarang ondegebesa,
0: Ki. Nah, Ki. Sesuai sarang ondegebesa. Jadi ibu tanda debuna kak kaula.
1: Oke.
0: Okay. Jek kaula.
1: Benimator.
0: Ekon pakona. Jadi pangar beten kaula. De para pamirsa satu je, utama epon para bengasepo. Kaangkui aku nak aki bersama Dura, de satu je para putra putrena, sana usah ki bade. Nah, bentaan dari putra-putra epon sekalero.
1: Sosan naring tuan ini kasih tak oning Pak Suraji.
0: Ah, ini kasih repot. Tapi buntan.
1: Engki, sambil ajar juga nih resepon nih kaki. Bada penelpon kan Pak Suraji.
0: Engki, ngereng.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dari Pak Burhan, engki. Saya Pak Burhan.
2: Iki alhamdulillah.
1: Beda sih atau rakina sarang Pak Suraji ngereng kantor.
2: Iki. Kalau lagi bersama Suri itu langkung saya. Karena abunya anu gak murid. Mabah ada hari tertentu panggil guru-guru bersama Suri esawaan, pertemuan. Karena banyak juga guru saya tak pada mau nunjukkan ke bersama Suri itu. Tuh. Nomor dua, terutama untuk kefesta,
1: okay.
2: Om Bamaipon, Bupati, Pak Camat, Kalibun. Mungkin Bupati ada ke Pak Camat, sama Kalibun mungkin. Kalibun pulang, dia pusing terus kenapa, kenapa Pak Rehman, kenapa Bupol, kenapa mulai.
1: Oke.
2: Pak anu Bupati saya tanya.
1: Ke Pak Camat.
2: Terus akhirnya Pak Muhyiddin.
1: Oke. Kalengkong, pertanyaan Nepon.
2: Oke.
0: Engki.
1: Ketina apa nih
0: Motor Pak Suraji? Kalengkong.
1: Senior Pak Burhan nih kaki.
0: Engki, rasa Nepon Pak Burhan nih kan. Engki, leres Pak Burhan. Menurut badan kaula lakar sekut epa bade papanggian iki sareng guru-guru SD kangkui miara Kak Dinto ampon elaksana aki Pak Burhan sareng tim pengembang budaya dan bahasa Madura Temar Kampung. Jadi rasa epon pangarep Pak Burhan moga-moga tetia saya nade dakanca guru satu je.
1: Okay.
0: Terus saya kapeng dua petanya Pak Burhan gila rasa epon menorot beton kaula seleras Pak Kadebun ampon Paleman.
1: Mana bita kok kalera pasal bahasa Indonesia sudah pulang. Ampun Paleman, nikah seleres ki, mana bi dari Paleman. Bupati, kacamat, seolah beda kapal atisan.
0: Tak ampun apa juga, mana bi ngangku ya
1: Kuper.
0: Pak Kalebun ampun Kuper, tak ampun apa juga. Ya leres.
1: Oke. Okay. Beda panelpon selanjutnya pon kain to Pak Suraji.
0: Ngereng, ya tore.
1: Halo.
2: Aku abang dia boleh Pak Burhan.
1: Boleh, boleh saya cecer Pak Burhan, ngereng.
2: Contoh dia pun saya paling beres. Mana dia jawab Kuper Kalero. Oh, kenapa saya tanya lebih tinggi? Mana? Om Mama pun Pak Kalibun ada yang kawan zaman. Kau mau bupati? Paling menurun Kalero kan so. Karena ada yang kian bupati so. Mesti ada bu Kuper.
0: Engki Pak Burhan.
2: Engki toh.
0: Engki.
2: Menabi pusai pun boleh omongai pun. Pak nama AMP apa? Pak jenengan nama AMP kenapa pusai burin?
0: Aso penangki.
2: Engki terus.
1: Engki.

0: Pak Suraj ya kan teman Ririn tak jawab. Kalangkong Pak Burhan, matur sakalangkong.
1: Sinaras itu para cukin itu terutama ke guru-guru juga benda saya kurang unik juga.
2: Ampun, ampun, ampun ya no. Usaha lagi sarang tim Demar Kampung.
1: Motor saya kan kong itu
0: Pak Suraji.
2: Oke, Pak Burhan, kami Pak Burhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saling mengingatkan nih Pak Suraji ya. Baik. Bisa dilanjutkan lagi yang tadi Pak Suraji tentang bahasan kita?
2: Oke. Jadi kaca 6 lekor kadinto. Napa dipaparkan iki itu dua ki dak nakana kanggo nalik teki ota benyare pon dege basa se kalero. Boleh contoh se kalero Bu Ririn.
0: Nggih.
2: Ten kula badhe macan ki ben ebu nika ocak nang kakak iki. Ocak nang kakak kalena. Ben ebu, bak nama saya pakona ngatore longku nom hadi, ben kung tomona. Kasa entari gelu ka ebu, apa atora ebu saya pamatora, ka anom ben ka agunga. Nikah sekaleron neng ekwara ka cisa, oca atora. Sarang epa matura. Estona seleras kasa entare gelu ka ebu. Apa debuna ebu se e debu kia ka anom ben ka agunga.
0: Nikah seleras.
2: Oke.
0: Baik, ini beberapa contoh ya pendengar untuk kita semua belajar tentang ondege besa. Nah Pak Suraji, nanti kita akan bahas di topik kedua ya. Akan masuk ke topik kedua.
2: Engki ngereng Buririn.
0: Nah, namun pendengar, sebelum kita masuk ke sesi yang kedua, kita jeda sejenak. Kita kembali setelah yang satu ini.
3: Pancenengan sateje salaki beda edalem lalampaan budaya mature. Menjadi salah satu bentuk ekspresi paling tua yang pernah diciptakan peradaban manusia, topeng memegang peranan penting dalam perjalanan panjang pembentukan kebudayaan pada sebagian besar masyarakat dunia. Mulai dari menjadi media kegiatan religius dan magis pada masa lalu, hingga menjadi sarana hiburan dalam kemasan seni pertunjukan, yang menempatkannya menjadi salah satu bentuk karya seni yang mengakar kuat di tengah kebudayaan masyarakat. Tak terkecuali dengan masyarakat Sumenep, yang telah mengenal topeng sebagai sebuah seni pertunjukan yang mampu eksis sejak berabad-abad yang lalu, hingga kini memasuki era milenial. Seakan ingin menantang zaman, kesenian topeng di Sumenep tidak pernah luntur keberadaannya di tengah masyarakat Sumenep. Meskipun sejarah mencatat kesenian topeng bukanlah produk kebudayaan asli Sumenep, namun dengan kekuatan akulturasi budaya, kesenian topeng berkembang menyesuaikan dengan kebudayaan masyarakat Sumenep. Topeng dalang menjadi bukti bagaimana masyarakat Sumenep mampu mengakulturasi budaya luar menjadi budaya baru yang disesuaikan dengan nilai-nilai lokal yang ada, sehingga menjadi sebuah produk kesenian tinggi yang mampu diterima hingga saat ini. Meskipun sama menggunakan penutup wajah, kesenian topeng dalang Sumenep tidak lagi identik dengan seni topeng yang berasal dari wilayah Jawa yang diyakini menjadi cikal bakal kesenian topeng dalang. Dalam seni topeng dalang Sumenep, topeng menjadi subjek utama dari sebuah seni pertunjukan dan bukan hanya media pelengkap dari sebuah produk kesenian. Pancenengan sateje, salakik bade edalem lalampaan budaya mature.
0: Terima kasih pendengar, Anda terus bersama program 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi lewat program Budaya Madura. Saya Ririn Rizkyanti juga terus menemani Anda bersama Pak Suraji ya, dari Temar Kampeng. Gereng Pak Suraji, nerosaki topik kesempatan siang mangken carakan papaten sarang cakra. Ini katin apa untuk pembahasan epon?
2: Engki buririn malup sakalengkong. Setelah sepon jujur baen ini maca oca dalam carakan Madura.
0: Engki.
2: Saya maksud kaca belulekor buku Temar Kampeng kelas 4 nika aku naagi papaten otabe pangkon. Degi satersepon sampun napa paten sareng pangkon atau bepangkon nika bahasan ini masalah cakra otabe peder. Papaten guna epon yang kak dinto kaangkui mate e aksara kejeng se tolesana e budi. Jadi aksara kak sebut jadi mate amarga e paringi papaten. Bongon papaten atau bepangkon katia sedan kaula layar kak dinto.
0: Iya. Untuk di YouTube bisa melihat nih, barangkali bisa di zoom teman-teman net tulisan yang ditayangkan oleh Pak Suraji. Ini adalah contoh carakan.
2: Ah, Pak Dinto.
0: Tolesan se asongot ka budi nih kaki Pak Suraji.
2: Bangunna ka dia katujuan korse kan. Ya, papaten iki.
0: Papaten.
2: Contoh epon beda aksara ma sareng na. Aksara se keng bingkeng, aksara se ebudi, kadinto beda na. Mana bi na nika epangkon, eparingi pangkon. Teti bacaan naman. Ma na pangkon e baca man. Teti ngejena ki, ngejena contoh kadinto. Amarga beda pangkon e budi. Teti e baca yece ma. Na pangkon e beca man.
0: Iki e paringi pangkon.
2: Iki paringi pangkon. Nah nang e buku nika bedo pole contoh kapal. Jadi kapal nika bedo aksara ka pa sareng ela. Dan kau ulangi beda aksara ka pa sarang ela. Aksara se bingkeng, aksara se dibudina nika la. Mani bila nika epangkon teti ejena ka pa la pangkon nika ebeca kapal.
0: Oke. Barangkali bisa ditayangkan halaman 28. Ada di 28 ya, Pak.
2: Engki. Beda neng e kaca belulekor.
0: Oh, engki ini kan bisa dilihat engki, ya.
2: E kaca belulekor beda contoh oca kapal. Jadi bongon tolesan epon mana biyece nih engki. Ka pa la pangkon e beca kapal.
0: Oke.
2: Okay. Bede pole e bebena kacamatan. Bede setung dua telok empat lima aksara. Aksara sedi budi bedena epangkon teti baca kacamatan ka ca ma ta na kacamatan
0: pangkon
2: pangkon baca kacamatan teti nika ta baca kacamatan parlo talik teki parlo ka emoti ka ngai sareng nak kana kepi pangkon nika tak kenging neng tengana aksara
0: kutu akhir ki
2: akhir tapi saben ni bede buririn bede yantarana aksara yantarana oca nggih nika gunana beni pangkon tapi arupa aki koma
0: arupa aki koma contohnya nama Bapak Suraji
2: nika deki pangajaran saya lebih tinggi
0: oh di bahasan berikutnya ya
2: bahas yang katanya naik kelas 5 atau naik kelas 6
0: ya
2: yeah. Jadi tak perlu bahas saat sama Ken
0: oke okay. Baik
2: buku kelas 4 ampon beda papakon kang gunakana kadia nang kaca sangalekor nikah kanggo nyalen aksara Latin jadi aksara carakan Madura kadia nomor situ ngalak talam
0: tulis carakan
2: tulis carakan
0: talama pangkon. Ejeun
2: nggih. Talama pangkon iki talam. Mana bi ece dari da ada nga la pisat.
0: Pisat.
2: Benika nggih.
0: Nggih.
2: Benika.
0: Beningalaka, beningalaka. Beningalaka.
2: Iki pas ngalaka pangkon.
0: Lain
2: kalero,
0: lain tulisan,
2: lain bercanda.
0: Okay.
2: Ngalak sarang ngalak nika lain. Karopok sarang karopok nika ngal lain.
0: Okay.
2: Terus bede pole bede asalaman. Ngarju kates kare akekep nyare katujuan. Nikah insya Allah manabi nakana ampon paham ampon oning katinapa angkuyenna pangkon insya Allah nakana bisa ajawab ponapa seteti petanya neng kaca sangalikor
0: gampang
2: okay.
0: Okay. Tak masuk tulisan carakanna soro tulis galaben Latin
2: oke okay. Katina apa kang kui ngajar ki bab kak dinto, jadi estepon nak anak kak dinto kudu pabenya latihan.
0: Leres.
2: Latihan sampona eka oleh paham ngerti dari sakolaan terus samangken kare katina apa ngamal lagi nak anak pun apa bisa oleh eka oleh dari sekolah nah
0: oke okay. Baik matur sakalangkong Pak Suraji ini menambah pengetahuan kita tentang pelajaran bahasa Madura pondok besa sarang carakan saya ampon ya toraki sarang Pak Suraji dari komunitas Temar Kampung insyaallah apa ki boleh nih Pak Suraji lain bektoki dalam keadaan
2: sehat. Oh, okay.
0: Topik saya semakin membuat anak cerdas. Sarang orang tua juga termasuk saya. Ini saya juga belajar Pak Suraji ya. Mengingat masa anak-anak dulu waktu belajar carakan Madura. Sekali lagi terima kasih Pak Suraji atas kehadirannya. Selamat melanjutkan aktivitas yang hari ini. Menikmati akhir pekan ya Pak, libur.
2: Thank you, Bu Ririn.
0: Mau tiap hari libur.
2: Mana bintang kau libur satrosa.
0: Tapi kan berkumpul bersama anak-anak menari Sabtu Minggu katanya.
2: Masalah pon dan kolam pon pensiun.
0: Alhamdulillah pensiun dan masih sehat nih Pak Suraji. Terima kasih masih mau berbagi ilmunya dengan kita semua. Baik pendengar dan juga pemirsa, demikian untuk Budaya Madura hari ini, dan tentu program ini akan kembali hadir pekan depan di jam dan frekuensi yang sama. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mahasiswa Pengembangan Budaya dan Bahasa Madura, Temarkam.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan tumbuh, ketika perbedaan tidak memisahkan tapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Mogok, Ki.
0: Mogok, padahal perut nyaman. Tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu, Pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja, Pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan, Bapak. Motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah, Dek. Motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya, Pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu, Pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

selamat siang mendengar. Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan berita olahraga bersama saya Ririn Rizkyanti untuk edisi hari ini, Sabtu 15 Agustus

0: 2026. Pendengar dan pemirsa, tim Putri Indonesia U16 tampil impresif pada laga perdana Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Garuda Pertiwi berhasil mengalahkan Arab Saudi U16 dengan skor telak 7-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Super Soccer Arena Kudus Jumat malam 14 Agustus 2026. Indonesia langsung tampil agresif sejak menit awal. Pelatih Timnas Putri Indonesia U16, Timo Schoeneman, menyambut positif kemenangan telak 7-0 atas Arab Saudi. Menurutnya, hasil tersebut menjadi buah dari kerja keras seluruh pemain selama persiapan dan pertandingan. Hasil tersebut menjadi modal positif bagi Timnas Putri Indonesia U16 dalam perjalanan mereka di Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Kemenangan besar ini sekaligus menunjukkan ketajaman lini serang dan semangat juang para pemain untuk bersaing di turnamen internasional tersebut. Madura United akan menggelar launching team untuk menghadapi kompetisi Super League 2026-2027 di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Bangkalan. Launching team tersebut mengusung tema Bersatu Dalam Doa sebagai bagian dari ikhtiar manajemen menyambut musim kompetisi baru. Media officer Madura United Ferdiansyah Alifur Rahman mengatakan, konsep launching di lingkungan pondok pesantren kembali dipilih karena dinilai memiliki makna penting bagi perjalanan tim. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi agenda memperkenalkan skuad, tetapi juga menjadi momentum untuk memohon keberkahan sebelum kompetisi dimulai. Ia menjelaskan, rangkaian kegiatan akan diisi dengan silaturahmi atau soan serta doa bersama para santri. Manajemen berharap dukungan dan doa tersebut dapat memberikan energi positif bagi pemain, pelatih, dan seluruh elemen Madura United. Konsep tersebut sekaligus menunjukkan upaya Madura United untuk menjaga kedekatan dengan masyarakat Madura, khususnya lingkungan pesantren. Persepam Pamekasan membidik kemenangan kedua saat menghadapi Persum Madura City dalam lanjutan Piala Suratin U17 Jawa Timur di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan. Laskar Ronggo Sukowati sebelumnya mengantongi modal 3 poin usai menang tipis 2-1 atas Persesa Bangkalan pada laga perdana Rabu 12 Agustus 2026. Di sisi lain, Persum Madura City diprediksi tampil lebih agresif guna menjaga peluang di fase penyisihan setelah menelan kekalahan 0-3 dari Persebaya Surabaya pada laga pembuka. Pelatih Persepam Dedi Kurniawan mengatakan, kemenangan pada pertandingan perdana menjadi poin penting untuk mendongkrak mentalitas para pemainnya. Meski demikian, Dedi menegaskan, evaluasi tetap dilakukan terutama pada aspek transisi bertahan ke menyerang yang dinilai masih terburu-buru. Dengan evaluasi tersebut, Persepam dituntut tampil lebih tenang dalam membangun serangan serta memaksimalkan setiap peluang guna mengamankan poin penuh. Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kabupaten Bangkalan, mulai mematangkan persiapan pemusatan latihan Kabupaten Puslat Cup 2027 dengan fokus pendataan pelatih dan atlet potensial. KONI Bangkalan mengutamakan para atlet peraih medali pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur tahun lalu untuk masuk dalam program pembinaan intensif tersebut. Selain peraih medali Porprov, KONI Bangkalan juga membuka peluang bagi atlet yang berhasil meraih prestasi minimal medali perunggu di tingkat nasional serta perak di tingkat provinsi. Ketua KONI Kabupaten Bangkalan, Tajul Anwar, mengatakan proses seleksi dan pengukuran fisik atlet ditargetkan akan dimulai pada Desember mendatang. Tajul mengimbau seluruh atlet di Bangkalan untuk aktif mengikuti berbagai ajang kejuaraan regional maupun nasional guna meningkatkan performa dan mengamankan tiket seleksi. Pendengar dan pemirsa, Persatuan Lawn Tennis Indonesia, PLT Sumenep, terus memperkuat fondasi pembinaan atlet melalui kejuaraan Open Tennis Junior Santur. Berikut laporan Familia.
1: Pengurus Kabupaten Persatuan Lawn Tennis Indonesia, PLT Sumenep, terus berkomitmen memperkuat fondasi pembinaan atlet muda secara berkelanjutan melalui penyelenggaraan kejuaraan di tingkat regional maupun nasional. Langkah konkret tersebut diwujudkan lewat gelaran kejuaraan Open Tennis Junior Zone Tour yang berlangsung selama sepekan di Sumenep beberapa waktu lalu. Ajang bergengsi ini sukses menyedot perhatian dengan diikuti sebanyak 128 petenis junior yang datang dari berbagai kabupaten dan kota di Indonesia. Ketua Pelatih Sumenep Dadang Dedi Iskandar menegaskan bahwa penyiapan atlet masa depan tidak bisa dilakukan secara instan, melainkan harus dimulai dan dibina sejak usia dini, dan kejuaraan Song Tour ini diselenggarakan sebagai wadah strategis untuk mencetak atlet-atlet potensial sejak usia dini.
2: Jadi itu kita karena kita mengirimkan hanya untuk di KU14. Di KU16 kita tidak mengirimkan, Mbak. Mm-hmm. Jadi dan beberapa atlet putrinya pun di KU12 kita menjadi juara, terus di KU10 pun kita menjadi juara. Makanya alhamdulillah itu berkat upaya teman-teman pelatih dan seluruh pengurus PLT. Dan
1: Dadang menjelaskan intensitas bertanding dalam sebuah kompetisi menjadi faktor kunci untuk membentuk pematangan teknik sekaligus menggembleng mentalitas bertanding para atlet muda di lapangan. Pihaknya berharap turnamen rutin ini dapat melahirkan talenta baru yang siap meregenerasi dan mengharumkan nama daerah di ajang nasional hingga internasional.
0: Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Ririn Rizkyanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

0: mau lapor di siapa. Kami hanya doa saja.
1: Rindu sekali, pengen pulang. Cuman kalau lari saya di sana sendiri, nggak punya saudara, kamu lari kemana? Ya, takut nanti keluar malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Pak Fahri itu intelijen juga dari Densus 88. Saya minta kemudian dia cek lokasinya.
3: Perdagangan manusia telah menjadi ancaman serius bagi hak asasi manusia di Indonesia. Setiap tahun angka korban perdagangan manusia semakin bertambah, sehingga fenomena ini menjadi penting untuk dipahami masyarakat dan menjadi fokus permasalahan yang harus segera dituntaskan oleh pihak yang berwajib. Kabupaten Belu menjadi salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang jumlah korban perdagangan manusianya cukup tinggi. Sesuai data di Kepolisian Resort Belu, masih terdapat 10 orang yang dilaporkan hilang hingga saat ini akibat tergiur calo yang berkedok merekrut sebagai tenaga kerja. Sejarah kelam perdagangan manusia mulai mencuat sejak tahun 2000-an. Salah satu kasus yang paling terkenal di Indonesia yaitu Wilfrida Soik, TKW asal Belu yang bekerja di Malaysia, didakwa membunuh majikannya pada 7 Desember 2010. Dan pada saat itu, berdasarkan hukum pidana Malaysia, pelaku pembunuhan jika dinyatakan terbukti bersalah bisa dijatuhi hukuman mati. Sejak kasus ini mencuat, diketahui bahwa Wilfrida Soik merupakan korban perdagangan manusia yang dikirim bekerja ke Malaysia tanpa melalui prosedur resmi. Sejak saat itu, kasus perdagangan manusia mulai marak terjadi dan menjadi kisah yang kelam bagi korban dan keluarga yang menjadi korban. Seperti yang dialami oleh Lucia De Jesus Martins, salah seorang korban perdagangan manusia asal Kabupaten Belu. Sejak umur 17 tahun, Lucia bekerja keluar NTT melalui jalur tidak resmi. Sejak berangkat menjadi tenaga kerja ilegal, Lucia tidak pernah memberikan kabar kepada keluarga selama 11 tahun. Ibunda dari Lucia, Jacinta De Jesus Martins, menceritakan Lucia berangkat menjadi tenaga kerja sejak umur 17 tahun bersama teman ke Jakarta dengan tujuan mengadu nasib. Namun sejak Lucia berangkat pada tahun 2010, tidak memberikan kabar kepada keluarga. Adapun kabar yang datang ke keluarga, Lucia telah meninggal di Malaysia. Namun, karena batin sebagai seorang ibu, Jacinta tidak yakin kalau Lucia telah meninggal. Setiap harinya bersama keluarga berdoa agar Lucia tetap hidup. Diakuinya, selama 11 tahun Lucia menghilang, keluarga hanya meminta bantuan kepada salah seorang tetangga yang juga anggota polisi.
0: Waktu itu dia itu 11 tahun.
4: Dia pertama kemana bilang? Mau?
0: Pertama bilang dengan dia pun kawan mau pergi di Jakarta.
4: Terus?
0: Mau pergi di Jakarta dan pergi bilang ini. Ada yang bos datang pilih duluan dia. Dan tidak tahu pergi di mana, kawan pun tidak tahu lagi.
4: Itu berangkat 11 tahun itu tidak ada kabar lagi, Mam?
0: Ya, tidak ada kabar. 2012 itu baru dia kabar satu kali saja. Sampai sekarang hilang. Kami melapor di ini juga, kami rasa ini lagi, kami hanya doa saja sudah. Dan dia yang minta bantuan dari Pak Ili, dia bisa bantu dia. Kalau kami mau bantu bagaimana? Mau lapor di siapa? Kami hanya doa saja. Memang ada orang bilang dia, ada satu orang bilang meninggal di Malaysia, bilang nama Lucia. Tapi kami hanya doa saja, kami tidak buat apa.
4: Terus memperasaan bagaimana hari ini dia semua merasa bagaimana?
0: Rasa bersyukur, terima kasih, bahagia. Karena dia sudah pulang tuh.
3: Penantian panjang sejak tahun 2010 akhirnya terjawab. Rabu 27 April 2022, Lucia bisa kembali ke kampung halamannya di Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu. lembaga komando pemberantasan korupsi yang berhasil menyelamatkan Lucia, membawa Lucia kembali ke Belu yang diawali dengan penyerahan kepada pemerintah dan dilanjutkan dengan penyerahan kepada keluarga. Lucia de Jesus Martins yang menjadi korban perdagangan manusia mengisahkan dengan keadaan ekonomi yang sulit membuat dirinya berusaha untuk mencari pekerjaan di luar daerah. Mengikuti 4 orang temannya berangkat ke Jakarta. Tidak membutuhkan waktu lama, hanya dalam waktu kurang dari sebulan, dirinya sudah mendapatkan majikan dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Sejak berada di Tanjung Pinang, Lucia tidak diizinkan oleh majikan untuk berkomunikasi dengan keluarga sehingga tidak memberikan kabar kepada keluarga.
1: Karena ekonomi juga sih Sarka sebenarnya, ekonomi juga. Jadi diajak ikut-ikut aja Kak. Pas kan gak kepikiran sampai segitu lamanya di sana kan Kak. Kalau biasa kan orang kalau kerja kan cuma 2 tahun aja udah pulang. Kalau saya kerja sampai 11 tahun juga.
5: Umur berapa waktu itu?
1: 17.
5: Waktu itu ada yang datang tawar atau kawan yang ajak, belum tahu kalau itu ilegal begitu.
1: Orangnya kesini langsung Kak. Orangnya langsung kesini dijemput. Jadi mereka bilang, oh nanti kalian dari sini berangkatnya berempat. Tapi sampai udah di Jakarta kami dipisah. Di Jakarta kayaknya setengah bulan di Jakarta. Iya.
5: Terus prosesnya seperti apa bisa sampai ke Riau? Ada pemilihan begitu Kak atau kemana?
1: Kalau saya di Jakarta diambil dari yayasan itu, adik dia, adik majikan yang di Tanjung Pinang itu dia tinggalnya di Jakarta. Terus saya dibawa ke Tanjung Pinang kerja sama kakek PRT betul Kak. Kalau di dalam rumah bertiga, bos, suami istri, anak sama saya berempat jadi semua.
5: Selama itu adik Lucia tidak ingat mama dorang ka, bapak dorang ka atau?
1: Rindu sekali, pengen pulang. Cuman kalau lari saya di sana sendiri gak punya saudara, kamu lari kemana? Ya takut nanti keluar malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mereka, karena Bapak Indra kantornya ada di Kepulauan Riau juga. Mereka itu ditugaskan ke tempat saya bekerja itu untuk mencari saya. Pas waktu itu saya lagi bekerja juga. Tiba-tiba dari pihak lembaga KPK sama kepolisian juga datang ke tempat kerja itu, mereka bertanya, apakah betul si saudara Lucia bekerja di sini? Dia bilang, iya betul. Terus dikomunikasi sama majikan, jadi mereka lembaga dari pihak Bapak Indra bilang, oh keluarganya sudah mencari dia itu sudah dianggap mati dan dia harus dipulangkan. Udah mereka sama majikan ambil keputusan, terus saya dipulangkan. Karena saya di rumah saja seperti hari-hari biasa saja Kak, tidak ada yang istimewa. Iya.
3: Cerita penyelamatan Lucia sebagai salah satu korban perdagangan manusia disampaikan Elias Martins Dias, salah seorang anggota kepolisian Resort Belu. Disampaikan 11 tahun lalu Lucia berangkat sebagai tenaga kerja ilegal dan tidak memberikan kabar kepada keluarga sehingga pihaknya mencari dengan menyebarkan foto, namun membutuhkan waktu sehingga melalui jaringan intelijen diketahui keberadaan Lucia. Namun tetap dilakukan pengawasan selama 2 tahun dan pihaknya bekerjasama dengan lembaga komando pemberantasan korupsi sehingga bisa memulangkan Lucia kembali ke Belu.
6: Ya, ini dia jalan waktu itu 11 tahun yang lalu, dia masih di bawah umur itu. Jadi ada perekrutan, orang bilang sekarang yang seperti ilegal itu dari belakang saja perekrutan. Jadi sudah berjalan selama 5 tahun, tidak ada informasi, 5 tahun, 6 tahun, tidak, 7 tahun, tidak. Kemudian di sini ada buat acara kubur, ada buat kuburan untuk dia. Kemudian, jadi kita cari. Kemudian kita sebarkan foto, kemudian saya minta bantuan di teman-teman intelijen. Kemudian kita cari, sebarkan, viralkan di foto. Itu pun belum bisa karena masih waktu itu masih Facebook. Setelah kita ada WhatsApp ini, kemudian kita sebarkan ke link-link. Ada link organisasi, link KPK. Kemudian saya dapat informasi lewat teman saya, Fire itu dia intelijen juga dari Densus 88. Saya minta, kemudian dia cek lokasinya. Kemudian dia pengamatan itu selama 2 tahun, pengamatan untuk keluar masuk kerja, keluar masuk. Nah, di saat dia keluar masuk itu baru kita dapat dia foto, tempat rumah, tempat kerja. Kemudian selesai input semua dia punya identitas, tempat kerja, lokasi. Kemudian saya minta bantuan karena kita kirim ke ini prosesnya terlalu lama. Kemudian kita minta bantuan LBH. Kebetulan saya teman baik dengan beliau, Kak Indra Nas. Itu teman saya, teman seperguruan. Saya minta bantuan, kemudian saya share lokasi, tempat, rumah, tempat kerja. Sehingga mereka tim mereka turun. Jadi teman saya dua orang intelijen itu mereka keliling Indonesia. Setelah mereka kasih informasi, mereka terus ke Papua. Akhirnya kita bisa tahu. Dari setelah dia kerja 5 tahun tidak ada keberadaannya, itu kita lidik sudah. Dari tahun, ya. Menurut informasi dari orang tua, mereka dari sini tanpa sempat tahu orang tua juga. Katanya bilang kerja di, kurang tahu saya.
5: Kerja di rumah tangga.
3: Ketua Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi, Indrana Sigaho, menceritakan dalam misi kemanusiaan yang dilakukan lembaganya, menyelamatkan Lucia yang bekerja di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, melalui informasi yang diperoleh dari Elias Martins Dias. Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi mulai bergerak untuk melakukan pencarian keberadaan Lucia, kemudian ditemukan dan diketahui Lucia bekerja tidak diberikan gaji dan tidak diberikan kesempatan untuk berkomunikasi dengan keluarga. Diakuinya ketika menemukan Lucia, langsung diamankan dan lembaga membangun koordinasi dengan majikan sehingga Lucia bisa mendapatkan haknya yang telah bekerja selama 11 tahun.
7: Informasi ini kami temukan atau kami dapatkan dari sesama penegak hukum kalau dari profesi, yaitu Bapak Elias. Kami langsung melakukan tindakan sehingga di Provinsi Kepulauan Riau langsung saya perintahkan ke pengurusan di sana untuk melakukan tindakan, terutama untuk menginvestigasi di lapangan. Sehingga pada hari Senin tanggal 7 sekitar pukul 8 pagi anggota tim ke sana turun dan ditemukan. Tetapi sebelum mengambil tindakan, saya minta tim saya untuk koordinasi dengan kepolisian setempat supaya secara bersama-sama untuk melakukan tindakan penggerebekan atau penyelamatan kepada saudari kami Luciana ini, Lucia De Jesus Martin ya. Dan ternyata benar kami temukan beliau di sana oleh tim kami, di mana korban adalah korban yang direkrut sebagai tenaga kerja oleh sebuah yayasan, namanya sudah tidak dikenal karena sudah 11 tahun bekerja di sana. Bekerja dengan keadaan yang sedikit tertekan. Karena kenapa? Selama 11 tahun korban tidak diberikan gaji. Selama 11 tahun tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga di bawah tekanan. Dan selama 11 tahun ya hidup dalam sebuah rumah yang sangat tertutup sekali, yang aksesnya jauh daripada kekuasaan terhadap dirinya sendiri. Ketika tim kami tiba di lapangan, langsung saya kasih arahan bahwa hari itu juga korban harus diamankan. Dan akhirnya korban ini diamankan di kantor kita di lembaga provinsi ya, di Kepulauan Riau, diamankan di sana. Sekaligus menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-haknya atau yang menjadi bagian dari haknya secara tenaga kerja. Sehingga pada saat itu awalnya kita mau memproses kasus ini sampai ke ranah hukum yang sangat serius. Tetapi oleh tim kita dan bersama tim yang di sana, akhirnya ditempuhlah jalan yang baik, jalan mediasi dengan sistem restoratif justice, sehingga kedua belah pihak dan korban pun tidak merasa untuk menuntut kembali. Dan akhirnya kami merencanakan pemulangan ke Belu, karena dia ini adalah warga Belu. Oleh tim kami dari Kepulauan Riau, antar ke Medan. Kemudian di Medan saya jemput sendiri. Dari Medan saya bawa ke Jakarta. Selama di Jakarta kita sedikit sudah kasih banyak pembinaan. Kita kasih pencerahan dan kita memberikan penguatan. Hingga kemarin berangkat ke Nusa Tenggara Timur dan sampai pada tempat ini.
3: Menurut Ketua Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi, Indrana Sigaho, Lucia menjadi korban tindak pidana perdagangan manusia karena lembaga yang merekrut ilegal dan tidak ditemukan lagi pemiliknya, sehingga pihaknya langsung datang ke Belu untuk mengantar Lucia kepada pemerintah dan keluarga.
7: Kenapa kemudian Luciana ini adalah bagian dari korban tindak pidana perdagangan orang? Karena kalau kita melihat dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, salah satu daripada unsurnya adalah perekrutan dan eksploitasi pekerjaan, ini menyangkut atau diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang itu. Dan jelas-jelas dia mengalami itu selama 11 tahun. Informasinya ternyata yang bersangkutan ini atau korban ini di kampung halaman sudah dinyatakan meninggal. Bahkan sudah dibuat kuburan. Informasinya seperti itu. Dan setelah diklarifikasi dengan keluarga memang benar adanya. Sehingga kami dari Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi secara sukarela kami bergerak dengan hati nurani. Dan kami bersepakat semua bahwa ini korban harus kita serahkan kepada pemerintah daerah. Karena bagaimanapun dia adalah warga dari Kabupaten Belu, dan harapannya setelah serah terima dengan pemerintah daerah, dan semoga antara lelah kami bergerak dengan hati nurani, dan kami bersepakat semua bahwa ini korban harus kita serahkan kepada pemerintah daerah, karena bagaimana

0: Ini tidak hanya tugas pemerintah daerah dan tidak hanya tugas pihak penegak hukum dalam hal ini kepolisian, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama bagaimana orang-orang yang dirampas kemerdekaannya di dalam kehidupannya bisa terbantu, bisa mendapatkan hak-haknya sebagaimana tentunya manusia yang seutuhnya sesuai dengan hak-haknya yang seutuhnya.
1: Sementara Sekretaris Daerah Belu Johannes Andes Prihatin mengatakan, pemerintah menyampaikan terima kasih karena lembaga Komnas 11 tahun. Ini menjadi sejarah di Belu dan ke depan diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban sehingga pengawasan akan terus dilakukan pemerintah.
2: Baik, terima kasih. Pertama, kami atas nama pemerintah Kabupaten Belu menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Indrana dan teman-teman dari lembaga KPK yang telah berinisiatif secara mandiri untuk membantu menemukan dan memulangkan warga kami atas nama adik Nona Lucia yang sudah sekitar 11 tahun dinyatakan hilang. Ini mukjizat luar biasa dan kami berterima kasih atas ini. Selanjutnya beliau akan diserahkan kepada keluarga untuk selanjutnya pemerintah juga akan memantau kehidupan beliau setidak-tidaknya untuk 1-2 waktu ke depan. Ya, kami akan memperketat. Tadi sudah disampaikan Pak Ketua Lembaga KPK bahwa beliau ini direkrut, korban ini direkrut oleh perusahaan yang sudah tidak ada lagi. Jadi salah satunya adalah kita perketat perusahaan-perusahaan seperti ini.
1: Pada akhirnya, untuk meminimalisir kisah kelam korban perdagangan manusia, dibutuhkan kerjasama semua komponen. Tidak saja pemerintah, tetapi masyarakat juga harus mengetahui dengan jelas ketika akan bekerja keluar daerah. Harus melalui jalur resmi, sehingga kisah korban perdagangan manusia tidak lagi terulang. Demikian news feature produksi RRI Atambua. Saya Ari Leon, sampai jumpa.

0: Berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
4: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
5: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
4: Emangnya nggak capek, Bu?
5: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
4: Emang ngaruh, Bu?
5: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
4: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
5: Iya dong, pangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
4: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
5: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
4: Waduh, ibu mau jatah juga.
6: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga.

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.
2: Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

0: Cek Fakta Pro 1.
1: Ya, pendengar Cek Fakta Pro 1, di mana pembelian tanah bagi masyarakat yang sudah berusia 10 di Bekasi. Ya, pendengar, benar udah hadir sosial Instagram dengan nasi yang rencana bijak batasan pembelian Pertalite bagi masyarakat masuk dalam desil 9 sampai 10 yang dikaitkan dengan Badan Pusat Statistik BPS sebagai pengelola data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN. Faktanya pendengar, klaim tersebut tidaklah benar. Badan Pusat Statistik atau BPS melalui Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat 15 Ari Pujastuti mengatakan bahwa BPS tidak mengeluarkan tabel pengkategorian desil berdasarkan besaran pendapatan dan klasifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat untuk penentuan desil dengan miskin, sangat miskin, kaya, super kaya, dan yang lainnya. Pengelompokan keluarga ke dalam 10 kelompok atau desil ini adalah berdasarkan tingkat kesejahteraan. Melalui Instagram resmi BPS @BPS_statistics, peningkatan tidak hanya ditentukan dari satu variabel, namun melibatkan variabel-variabel lainnya. Tingkat kesejahteraan dicerminkan dari multivariabel, multidimensi seperti kondisi perumahan, jenjang pendidikan, status pekerjaan, aset, dan yang lain.

0: Mereka rela meninggalkan rumah, berjalan tanpa alas kaki, menghadapi peluru demi satu kata, merdeka. Kita mungkin tak lagi berperang, tapi perjuangan belum selesai. Mari terus mengisi kemerdekaan dengan karya, dengan cinta untuk Ibu Pertiwi. Indonesia merdeka karena kita setia menjaga.
1: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher. Sama seperti manusia, bedanya tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh udara.

0: Berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin. Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
0: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
2: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, sabel gendut, sabel gendut.
3: Terus, kamu gak marah?
2: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
4: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita bersama.
1: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menang.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
4: Biarlah.
3: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
4: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
5: Kerja bagus.
3: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

segala puji bagimu ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad.

0: Sentuhan iman menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Faktor keturunan sangat menentukan. Pepatah mengatakan, buah apel akan jatuh tidak terlalu jauh dari pohonnya. Biasanya, kalau bapak kalong anak kampret, bapak nyolong anak nyopet, itu fotokopi. Saudara-saudara, sungguh pun demikian, faktor keluarga bukan merupakan yang paling dominan, karena segalanya memang bergantung kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hidayah datang, bisa saja anak maling bisa jadi kiai. Kalau hidayah datang, bisa saja anak nabi malah ikut bersama orang-orang kafir. Pada akhirnya orang mau besar atau tidak, bukan dengan jalan menyempeng kepada keturunan orang lain, tapi ditentukan oleh kepribadian dirinya sendiri. Tidak bisa kita menjadi besar dengan menyebut kebesaran orang lain. Itu sebabnya dicontohkan oleh Imam Ali pada saat beliau berkata, "Laisal fata may yaqulu kana abi, walakinnal fata may yaquluha anadha." Anak muda yang gentleman adalah anak muda yang berani berkata, "Inilah saya." Bukan anak muda yang membanggakan leluhurnya. Ini kan zaman sekarang ini lagi ngetop-ngetopnya lagu-lagu cengeng katanya dah. Sebenarnya menurut saya bukan cuma lagu cengeng yang jadi masalah. Lagu cengeng cuma satu efek dari sikap yang lebih utama dari itu, yaitu mental cengeng. Kalau mental sudah cengeng, apapun yang kita lakukan akan jadi cengeng. Tidak cuma lagu, kebudayaan yang lahir akan kebudayaan cengeng. Jadi pengusaha, pengusaha cengeng. Jadi pejabat, pejabat cengeng. Jadi kiai, kiai cengeng. Kenapa? Mental cengeng. Di antara mental cengeng itu apa? Mengandalkan fasilitas atas.

0: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Cukup 30 detik.
5: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
4: Aduan publik, lingkungan,
5: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
4: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
5: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
4: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
5: 30 detik untuk berbagi.
4: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Selamat sore pendengar, selamat berjumpa kembali bersama saya Ratna di Sampang Sore hari ini. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya ya di Sampang Sore hari ini. Waduh, belepotan dengar ya. Dan hari ini seperti biasa hari Sabtu ya. Di hari Sabtu ini di 15 Agustus 2026 di program Green Radio. Ajang selalu mungkin Anda tunggu nih, khususnya para pencinta RRI Sampang ya, di Sampang Sore hari ini, di mana kita akan hadirkan beberapa informasi, wawasan juga inspirasi seputar pelestarian lingkungan hidup pendengar ya. Dan tentunya Anda bisa dengarkan saran kami melalui 100,8 MHz, Anda juga bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital, Anda bisa mendownload ya. Dan Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi terupdate terpercaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id. Dan sebelum kita lanjutkan acara ini, yang pasti kita ke lagu dulu dan ikuti terus siaran kami di Sampang Sore ini bersama Pro 1 Informasi dan Inspirasi.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
2: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
3: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
1: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu, dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Baik pendengar, masih bersama saya Ratna di Sampang sore hari ini. Dan kita lanjut perjalanan kita di Grandedio hari ini. Baik pendengar, setiap hari setiap rumah tangga pasti ini menghasilkan sampah ya, mulai dari sisa makanan, kulit buah, sisa sayuran, kemasan plastik, kertas, hingga barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi pendengar. Sayangnya banyak hal yang banyak dari kita yang mungkin masih menganggap sampah ini hanyalah kotoran yang harus dibuang, diangkut, dan dibawa pergi jauh dari pandangan kita. Padahal jika kita mau meluangkan sedikit waktu dan tenaga, sampah ini bisa menjadi sesuatu yang bernilai guna, bahkan bernilai ekonomi pendengar. Dan mengapa kita harus mengelolanya? Karena pengelolaan sampah yang buruk ini membawa banyak dampak negatif yang menumpuknya sampah di tempat pembuangan akhir yang terbatas ya, karena pencemaran tanah dan air akibat lindi atau cairan rembesan sampah. Penyebaran penyakit juga ini salah satunya, hingga penyumbang gas metana yang mempercepat pemanasan global. Sebaliknya pengolahan yang tepat dapat mengurangi beban lingkungan, menghemat sumber daya alam, hingga membuang peluang usaha baru pendengar. Nah, cara efektif Mbak memberikan semacam himbauan, dan juga kan kita sering mengadakan dialog juga ya terkait sampah ini pendengar. Bisa berkebit ulang dan memanfaat

bank sampah. Tentunya ini kalau kita lakukan dengan baik, sampah yang mungkin sebelumnya menjadi beban justru akan menjadi berkah bagi kita semua pendengar. Nah, ngomongin pilah sampah, bisa misalnya sampah organik, sisa makanan ya, sisa kulit buah-buahan atau mungkin sisa sayuran yang bisa diolah menjadi kompos yang berguna untuk menyuburkan tanah di halaman rumah kita atau dibuat apa ya, membuat untuk pot misalnya. Dan untuk sampah anorganik ini juga seperti plastik, kaleng, kaca ya, kertas bisa diulang kembali untuk dijual di kebang sampah. Untuk sampah berbahaya seperti baterai, seperti lampu, obat yang kadaluarsa, ini dibuang ke tempat khusus agar tidak mencemari lingkungan pendengar. Dan untuk olah sampah organik menjadi kompos, nanti kita sudah tahu ya, sampah dapur yang setiap hari kita jumpai, apalagi kita nih para ibu ya, yang setiap hari di dapur, tentunya bisalah kita mungkin berupaya bagaimana kita memanfaatkan sampah ini sebaik mungkin, pilihan sampah anorganik seperti juga yang bisa kita jadi pot atau tanaman, pot tanaman atau tempat atau mungkin hiasan rumah lainnya pendengar. Dan manfaatkan bank sampah ini juga di banyak daerah kini sudah banyak kita buang sampah yang sudah dipilah lalu menukarnya dengan uang atau kebutuhan pokok. Nah, ini secara efektif untuk mengubah sampah ini menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis bagi keluarga kita pendengar.

Baik pendengar, masih lanjut perjalanan kita di Gredio hari ini, sore ini maksudnya ya. Oke, masih dengan Gredio di mana sebetulnya pendengar, perubahan besar ini kita harus kita bisa mulai dari langkah kecil ya, mulai dari rumah sendiri. Siapa tahu mulai hari ini pendengar ya. Nah, jika setiap rumah tangga mau memilah dan memanfaatkan sampahnya dengan baik, maka lingkungan kita ini akan jauh lebih bersih, sehat, dan nyaman untuk ditinggali pendengar ya. Bisa kita bayangkan ya, misalnya kita berada di lingkungan yang bersih, sampahnya benar-benar bisa dimanfaatkan dengan baik pengolahannya ya. Lingkungan bersih, sehat, terus tertata rapi, tidak ada tumpukan sampah, tidak ada mungkin ya, pokoknya kita bisa membayangkan pendengar ya, kita berada di suatu tempat atau di lingkungan yang benar-benar asri, sehat, dan menyenangkan. Tentunya ini bisa bikin betah pendengar ya. Apalagi dengan lingkungan yang apa ya, yang semangat untuk bagaimana kita menjaga, tetap bisa menjaga kebersihan ya, utamanya bisa memanfaatkan sampah yang ada pendengar. Dan bumi tidak hanya kita pinjam dari nenek moyang ya, tapi kita juga titipkan untuk anak cucu kita nanti ya. Maka dari itu kita jaga bersama demi masa depan yang lebih hijau dan lestari. Dan sekaligus menutup Gredio sore ini pendengar, semoga apa yang kita bahas tadi, yang sudah sampaikan tadi ini bisa menjadi inspirasi ya untuk kita semua untuk bisa memulai lebih baik, lebih adil, lebih memperhatikan kelestarian lingkungan kita pendengar. Dan yang pasti masih banyak program lainnya pendengar akan untuk Anda ya, dan kemana-mana ikuti terus saran kami. Dan jangan lupa Anda bisa mendengarkan saran kami melalui aplikasi Radio Digital. Anda juga bisa dapat berbagi informasi dan terpercaya tentunya di portal semi kami di rri.co.id. Dan jangan lupa juga Anda bisa nanti tepat pukul 16 kita akan menuju Pro 1 Surabaya untuk mengikuti info prima. Jadi sekali lagi pastikan Anda selalu stay tune di 100,8 MHz Pro 1 ke informasi dan inspirasi.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Bupati Tuban mengukuhkan 76 anggota pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Tuban tahun 2026 untuk menjalankan tugas pada upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pemerintah Kota Surabaya menerapkan parkir kawasan wisata Tunjungan Romansah Jalan Tanjung Anom. Inilah info prima selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2020. 6 bersama saya Celia Cahyani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Bupati Tuban mengukuhkan 76 anggota pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Tuban tahun 2026 untuk menjalankan tugas pada upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Witra Adila melaporkan.
2: Bupati Tuban telah resmi mengukuhkan 76 anggota pasukan pengibar bendera pusaka tingkat Kabupaten Tuban tahun 2026 yang kini secara sah mengemban amanah untuk bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Bupati Tuban memberikan instruksi khusus kepada seluruh anggota paskibraka untuk senantiasa menjaga kondisi kesehatan dan stamina menjelang hari penugasan. Kesiapan fisik yang prima dinilai sangat penting untuk seluruh rangkaian tugas dapat terlaksana secara optimal. Samping itu, ia juga menekankan sikap kedisiplinan dan solidaritas antar tim. Keberhasilan proses pengibaran dan penurunan bendera adalah wujud nyata dari kerjasama antar tim.
3: Hari ini adalah acara pengukuhan pasukan pengibar bendera pusaka untuk Kabupaten Tuban periode 2026. Banyak sekali upgrade-upgrade yang positif yang sudah dilakukan oleh seluruh panitia dan OBD. Hari ini kita lihat ada standarisasi tinggi badan, lalu juga dari akademis, kepribadian, alhamdulillah sangat positif. Saya hanya berdoa moga-moga pada saat acara besok 17 semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar, dan bisa menjadi kebanggaan keluarga dan seluruh masyarakat.
2: Sementara itu, Zahra Cantika Anggraini, siswa SMA Negeri 1 Singgahan yang bertugas sebagai pembawa baki, mengaku bersyukur atas amanah yang telah diberikan.
4: Saya setelah tahu kalau saya adalah pembawa baki pengibaran di alun-alun Kabupaten Tuban 2026, saya sangat senang karena saya sebelumnya tidak menyangka ada di posisi ini.
2: Bupati juga memohon dukungan serta doa restu dari seluruh masyarakat Tuban. Hal itu diharapkan dapat menyertai kelancaran prosesi pengibaran bendera merah putih, sehingga agenda peringatan kemerdekaan dapat berlangsung dengan sempurna, khidmat dan bermartabat, sekaligus memberikan kebanggaan bagi daerah dan keluarga besar paskibraka. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, pemerintah Kota Surabaya menerapkan parkir kawasan wisata Tunjungan Romansah Jalan Tanjung Anom. Ermina Jen melaporkan.
5: Pemerintah Kota Surabaya menerapkan parkir kawasan wisata Tunjungan Romansa di Jalan Tanjung Anom. Penerapan dimulai pada pukul 15:15 waktu Indonesia Barat melalui Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Sistem parkir dilengkapi mesin karcis otomatis, portal, dan pembayaran non-tunai. Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Tri Wahyu Bowo, mengatakan penerapan ini merupakan bagian dari penataan parkir di kawasan wisata. Sistem tersebut diharapkan membuat parkir lebih tertib dan nyaman bagi para pengunjung. Ia mengatakan bahwa di Dishub telah mensosialisasikan sistem tersebut kepada 14 juru parkir di kawasan Jalan Tanjung Anom. Ia menambahkan bagi warga sekitar tetap dapat menggunakan akses Jalan Tanjung Anom tanpa membayar parkir. Dinas Perhubungan menyiapkan kartu berbarcode bagi sekitar 500 warga sebagai akses sementara.
6: Tempat wisata Tunjungan Romansah di Tanjung Anom, kami dari Dinas Perhubungan sudah mempersiapkan juga sosialisasikan kepada 14 petugas parkir. Alhamdulillah 11 petugas parkir itu mau nantinya bagi hasilnya tetap, jadi mereka hanya menata kendaraan. Semua pembayaran ada di gate ini. Untuk warga, ada kurang lebih warga kota, warga yang di daerah Tanjung Anom ini, itu sejumlah 500. Nantinya kami akan berikan ID card. ID cardnya seperti ini, sementara. Nantinya kita akan bentuk lagi menjadi RFID.
5: Ia menambahkan saat ini tarif parkir ditetapkan Rp2.000 untuk roda 2 dan Rp5.000 untuk roda 4. Tarif parkir tersebut sementara dan selanjutnya mengacu pada peraturan daerah Kota Surabaya nomor 7 tahun 2023. Berdasarkan perda tersebut, tarif kawasan wisata nantinya menjadi Rp5.000 untuk roda 2 dan Rp10.000 untuk roda 4. Dinas Perhubungan akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada para pemilik tenan di kawasan tersebut. Penerapan parkir ini menjadi pilot project pemerintah Kota Surabaya untuk mewujudkan administrasi dan pembayaran parkir non-tunai. Ermina melaporkan.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya menjatuhkan hukuman 6 tahun 6 bulan penjara serta denda 300 juta kepada Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko. Faris Yarbo melaporkan.
7: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya menjatuhkan hukuman 6 tahun 6 bulan penjara serta denda 300 juta kepada Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko. Dalam pembacaan putusan, Ketua Majelis Hakim Imade Yuliadi menyebut Sugiri dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Ponorogo.
8: Yang berdiri sendiri sebagaimana dakwaan kumulatif ketiga. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan.
7: Selain hukuman tersebut, Majelis Hakim juga mewajibkan terdakwa membayar uang pengganti sebesar 6,7 miliar rupiah kepada Sugiri. Jika uang pengganti tidak dibayarkan dalam waktu 1 bulan setelah putusan, maka harta benda terpidana akan disita dan dilelang. Namun, apabila harta benda tidak mencukupi, akan diganti pidana penjara tambahan 2 tahun. Faris Yarbo melaporkan.
0: Pendengar, program TMMD Sampang telah berakhir dengan meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat di Desa Panyepen, Kecamatan Jengrik, Sampang. Dan program fisik dan non-fisik ini menjadi bukti nyata komitmen TNI dalam mempercepat pembangunan wilayah terpencil. Ima Fadila melaporkan.
9: Program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 Kodim 0828 Sampang resmi ditutup. Penutupan menandai tuntasnya rangkaian kegiatan fisik dan non-fisik yang berlangsung 15 Juli hingga 13 Agustus. Upacara penutupan dipimpin langsung oleh perwira LO TNI Angkatan Laut Kodam 5 Brawijaya, Kolonel Marinir Kurniawan Basuki Cahyono Putra. Mengusung tema TMMD Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa, program ini berfokus menjawab kebutuhan infrastruktur di terpencil sekaligus memperkokoh kemanunggalan TNI dengan rakyat.
10: Pada hari ini sebagai upacara menerima perintah dari Kepala Angkatan Darat bahwa Komando Wilayah Kodam 5 Brawijaya adalah sebagai salah satu bentuk TNI manunggal bersama rakyat membangun desa.
9: TMMD Sampang mencatatkan sejumlah capaian fisik pembangunan jalan rabat beton sepanjang 486 meter, pengeboran air spam 1 unit lengkap dengan tandon dan pipanisasi, renovasi puskesmas pembantu Desa Panyepen, rehab 2 unit rumah tidak layak huni Rutilahu. Tidak hanya fokus pada infrastruktur, TMMD ke-129 juga menghadirkan kegiatan non-fisik dalam bidang kesehatan, wawasan kebangsaan, kelestarian lingkungan, ketahanan pangan, dan literasi. Mewakili warga Desa Panyepen, ulama sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Darun Najah menyampaikan apresiasi dan siap menjaga hasil pembangunan TMMD.
10: Saya atas nama masyarakat Desa Panyepen mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membangun masyarakat Panyepen, khususnya kepada TNI. Semuanya ini mudah-mudahan dapat berkah dari Allah SWT.
11: Amin. Amin.
10: Usaha dan kita juga berdoa mudah-mudahan ini semuanya tidak ada yang sia-sia.
9: Rangkaian acara penutupan diakhiri dengan penyerahan secara simbolis hasil pembangunan dari TNI kepada pemerintah Kabupaten Sampang, dilanjutkan dengan peninjauan di lokasi sasaran fisik Desa Panyepen. Ima Fadila melaporkan.
0: Pendengar, Lembaga Penyiaran Republik Radio Indonesia LPP RRI Malang menyiapkan rangkaian RRI Fest 2026, ruang interaksi sekaligus kolaborasi bersama masyarakat. Hanum Oktavia melaporkan.
12: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Malang menyiapkan rangkaian RRI Fest 2026 sebagai ruang interaksi sekaligus kolaborasi bersama masyarakat. Kegiatan yang digelar pada 2 dan 5 September 2026 tersebut akan memadukan aksi sosial, pelestarian lingkungan, seni budaya, olahraga, hingga pemberdayaan UMKM. Ketua Panitia RRI Fest 2026 RRI Malang, Made Suputra, mengatakan Kegiatan tersebut menjadi bagian dari perayaan sekaligus sebagai bentuk apresiasi RRI atas dukungan dan kontribusi masyarakat selama ini. Menurutnya, RRI Fest tidak hanya diarahkan sebagai kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi wadah bagi RRI Malang untuk semakin dekat dengan masyarakat dan menghadirkan kegiatan yang memiliki manfaat sosial. Sementara pada 5 September, kegiatan dilanjutkan dengan sejumlah agenda yang mencakup pelestarian lingkungan, seni budaya, olahraga, dan pemberdayaan UMKM. Dalam bidang lingkungan, kegiatan akan diisi dengan penanaman pohon sebagai bentuk kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan. Selain kegiatan secara langsung, RRI Fest 2026 juga diarahkan untuk memperkuat literasi digital masyarakat.
11: RRI Fest 2026 merupakan kegiatan yang diselenggarakan RRI sebagai bentuk perayaan semangat bersama sekaligus apresiasi atas kontribusinya RRI, terutama RRI Malang sebagai media publik. Kegiatannya itu untuk menjadi wadah agar hadir dan lebih dekat dengan masyarakat.
12: Made menambahkan rangkaian kegiatan tersebut sekaligus menjadi ruang kolaborasi antara RRI Malang dengan berbagai unsur masyarakat. Melalui RRI Fest 2026, RRI Malang berharap hubungan dengan masyarakat semakin dekat, sekaligus mendorong keterlibatan publik dalam berbagai kegiatan sosial, lingkungan, budaya, kesehatan, dan ekonomi kreatif. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Peran KMP dan program MBG dalam memperkuat perekonomian desa serta mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Madiun, Dayus Warno melaporkan.
13: Bertempat di Pendopo Ronggo Jumeno Caruban, telah terselenggara kegiatan seminar nasional dengan tema peran koperasi desa atau kelurahan Merah Putih KDKMP dan program makanan bergizi gratis MBG dalam meningkatkan perekonomian desa dan pengentasan kemiskinan, sekaligus pengukuhan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia DPP PAPDESI. Dalam kesempatan ini, Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan selamat kepada seluruh tamu undangan yang merupakan suatu kehormatan bagi Kabupaten Madiun dapat menjadi tempat terselenggaranya kegiatan strategis tersebut sekaligus menjadi ruang untuk bertukar gagasan mengenai peran KDKMP dan program MBG dalam memperkuat perekonomian desa dan mengentaskan kemiskinan.
14: Merupakan kehormatan bagi Kabupaten Madiun dapat menjadi tempat terselenggaranya kegiatan yang sangat strategis ini sekaligus menjadi ruang untuk bertukar gagasan mengenai peran KDKMP dan program makanan bergizi gratis dalam memperkuat perekonomian desa dan pengentasan kemiskinan.
13: Menurut Bupati, dalam mendukung pelaksanaan KDKMP ini ada beberapa hal yang telah dilakukan, salah satunya dengan memfasilitasi persiapan dan identifikasi lahan. Sementara itu, operasional SPPG di Kabupaten Madiun sejumlah 56 yang masih dalam tahap persiapan terdapat 3 SPPG dengan jumlah relawan 2.612 serta 158.841 penerima manfaat. Dengan harapan KDKMP dan MBG tersebut nantinya tidak hanya menjadi sebuah lembaga ekonomi, tetapi juga mampu menjadi sarana pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka peluang usaha, serta mendorong tumbuhnya potensi ekonomi yang ada di desa. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, harga daging sapi di Kota Malang naik sekitar Rp10.000 per kilogram dalam 2 pekan terakhir dari sebelumnya Rp140.000. Kini harga daging sapi di tingkat pasar mencapai sekitar Rp150.000 per kilogram. Awang Sukmawang melaporkan.
15: Harga daging sapi di Kota Malang naik sekitar Rp10.000 per kilogram dalam 2 pekan terakhir. Dari sebelumnya Rp140.000, kini harga daging sapi di tingkat pasar mencapai Rp150.000 per kilogram. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, usai inspeksi mendadak mengatakan kenaikan harga juga terjadi di tingkat rumah potong hewan. Harga dari RPH saat ini berada di kisaran Rp145.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dipengaruhi menipisnya ketersediaan sapi lokal dan kondisi ini membuat pemotongan dan RPH mulai mengandalkan sapi dari luar daerah. Sementara harganya ikut dipengaruhi oleh nilai tukar dolar.
16: Kita juga ngecek keberadaan kenapa naik, karena satu, ketersediaan untuk sapi lokal ini sudah menipis, kemudian semua dari para pemotong sapi, kemudian para dari RPH juga sudah mengambil sapi yang dari luar.
15: Sementara itu, kenaikan harga tersebut mulai berdampak pada penjualan pedagang daging sapi di Pasar Bunurjo, Kota Malang. Salah satunya Sarpin, yang mengaku pembeli berkurang cukup drastis. Sebelum harga naik, Sarpin mampu menjual sekitar 50 kg daging sapi per harinya. Kini penjualannya turun menjadi sekitar 15 hingga 30 kg per hari, sehingga stok yang disiapkan juga harus dikurangi.
17: Ya, agak repot.
15: Repotnya gimana, Pak?
17: Ya, konsumen kurang lebih 50
15: sekarang?
17: Tidak 5, 30 gitu.
18: Ya, turun drastis. Jadi sekitar 15 kiloan ya? Per hari itu?
17: Iya, kadang warung ya, kebanyakan Pak. Saya rawanan 140, yang bagus 150.
15: Sarpin mengatakan mayoritas pelanggannya merupakan pemilik warung makan. Kenaikan harga itu membuat sebagian pelanggan mengurangi jumlah pembelian. Ia juga menyebut pasokan sapi yang berkurang dan mahalnya harga sapi menjadi salah satu penyebab kenaikan harga. Pedagang pun berharap harga daging sapi bisa kembali normal agar daya beli masyarakat meningkat dan penjualan kembali ramai. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, pedagang di Pasar Pamenang Pare, Kabupaten Kediri mengeluhkan makin meningkatnya harga beragam jenis cabai. Ayu Citra melaporkan.
19: Sejumlah pedagang di Pasar Pamenang Pare, Kabupaten Kediri saat ini mengeluhkan makin meningkatnya harga beragam jenis cabai. Hal itu disampaikan oleh Yunani, seorang pedagang aneka sayur mayur di Pasar Pamenang Pare, Kabupaten Kediri. Ia mengatakan bahwa peningkatan harga tersebut terlihat pada jenis cabai rawit merah CRM.
20: Penaikannya 6.000-7.000. Terus cabai kecil itu juga naik, kemarin itu 35, sekarang 40.
21: Cabai kecil nih.
20: Terus timun juga itu masih mahal, 16, 17, 15. Untuk wortel juga naik, tadinya 12, sekarang 15. Itu dari grosir.
19: Terpisah, Ketua Asosiasi Petani Cabai Indonesia APCI Kabupaten Kediri, Suyono mengatakan bahwa yang membenarkan harga cabai rawit di Pasar Induk Pare Kabupaten Kediri kembali naik pada Jumat 14 Agustus 2026. Bahkan sesuai dengan data dari APCI Kabupaten Kediri, harga cabai rawit merah jenis Brengos 99 dan Asmoro 43 naik Rp12.000 per kilogram. Sehingga kini harga cabai rawit Brengos 99 meningkat menjadi Rp40.000 per kilogram. Sedangkan untuk harga cabai rawit Asmoro 43 naik menjadi Rp39.000 per kilogramnya.
22: Karena ada faktor atau beberapa hal yang mempengaruhi. Jadi kami survei, tanya pada teman-teman pasar di Jabodetabek maupun di Jatim, pasar modern maupun pasar induk. Ya. Itu memang kondisi pasar itu yang pertama sepi, Mbak. Sepi, terus daya beli masyarakat itu menurun. Ya karena memang perekonomian kita ya, rupiah itu kan melemah ya.
19: Lebih lanjut, dengan kondisi kenaikan harga cabai rawit ini, maka sebagian masyarakat lebih memilih untuk mengurangi volume belanja dan mereka hanya membeli seperlunya. Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, gempa bumi magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur Sabtu pagi dan gempa tersebut memicu tsunami, namun ketinggiannya relatif kecil dibandingkan tsunami Aceh. Oni Arianto melaporkan.
23: Gempa bumi bermagnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur NTT Sabtu pagi. Gempa tersebut memicu tsunami namun ketinggiannya relatif kecil dibandingkan tsunami Aceh. Pakar kebencanaan Institut Teknologi 10 November ITS Amin Widodo Sabtu pagi mengatakan tsunami sempat terjadi. Menurut Amin Widodo, BMKG sempat mengeluarkan peringatan tsunami setelah gempa bumi terjadi. Ia menjelaskan ketinggian tsunami yang terdeteksi berada di bawah sekitar 3 meter. Amin mengatakan tsunami tersebut tidak sebesar bencana tsunami yang pernah terjadi di Aceh.
24: Jadi pada awal gempa, kemudian BMKG kan mengumumkan tsunami. Nah, terus di beberapa tempat mestinya dia segera melaporkan, oh ya terjadi surut, oh ya terjadi tsunami. Nah, tapi pengumuman dari BMKG tadi hanya sekitar di bawah 3 meter kalau ada, termasuk yang kecil, rendah. Nah memang ada tsunami, tapi tsunami itu kan begitu gempa, tsunami datang, selesai, bahkan terus diakhiri peringatan tsunami.
23: Meski tsunami relatif kecil, Amin Widodo menilai gempa bermagnitudo 7,7 merupakan kekuatan gempa yang cukup besar. Gempa dengan kekuatan tersebut berpotensi merusak bangunan dan memicu tsunami. Amin menambahkan kondisi tersebut menjadi pertimbangan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG untuk mengakhiri peringatan tsunami setelah gelombang datang. Oni Arianto melaporkan.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, BPBD Kabupaten Malang memetakan 3 kawasan gunung sebagai wilayah rawan kebakaran dan lahan selama musim kemarau. William Nathan melaporkan.
2: BPBD Kabupaten Malang memetakan 3 kawasan gunung sebagai wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau. Ketiga kawasan tersebut yakni kawasan Bromo Tengger Semeru, Gunung Kawi, dan lereng Gunung Arjuna. PLT Kalaksa BPBD Kabupaten Malang Purwoto mengatakan, ketiga kawasan tersebut menjadi prioritas pengawasan karena secara historis kerap mengalami kebakaran vegetasi saat musim kemarau. Untuk mengatasi meluasnya dampak karhutla, BPBD memperkuat koordinasi dengan BBTN-BTS, TNI Polri, Dinas Pemadam Kebakaran, jajaran kecamatan, hingga relawan di tingkat lokal. Purwoto mengatakan kesiapsiagaan dan penanganan sejak awal menjadi kunci untuk mencegah api meluas.
3: Untuk wilayah kita Kabupaten Malang, potensi kebakarannya tidak hanya di wilayah ini. Secara umum mungkin kita punya 3 potensi kebakaran hutan ini, yaitu kawasan Bromo Tengger Semeru itu, kemudian kawasan Gunung Kami dan lereng Arjuna. Lereng Kami dan lereng Arjuna. Jadi 3 kawasan ini yang dari tahun ke tahun itu terjadi kebakaran, kita harus mengantisipasi itu. Kita tidak berharap bencana kebakaran ini terjadi di wilayah kita, namun bencana itu datang tak diundang.
2: Namun penanganan karhutla di kawasan pegunungan memiliki sejumlah kendala. Kondisi medan yang terjal membuat kendaraan pemadam darat tidak dapat selalu menjangkau titik api. Selain itu, sejumlah sumber alami di kawasan pegunungan mulai berkurang akibat kondisi kemarau. Pemadaman melalui udara menggunakan helikopter juga bergantung pada jarak pandang dan kondisi awan, terutama saat proses pengambilan air. Kendala fisik di lapangan dan faktor cuaca memang menuntut untuk bergerak lebih cepat sejak potensi titik api pertama kali terdeteksi. Karena itu, BPBD meminta masyarakat di sekitar kawasan lereng untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan aktivitas pembakaran yang memicu potensi karhutla. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur berharap lulusan STIKOSA AWS memiliki karakter dan inovatif, tangkas, kritis, etis, dan humanis dalam menghadapi dunia kerja. Farida Kusnia melaporkan.
4: Kepada para wisudawan, untuk bisa mengambil momen memeluk kedua orang tua yang telah memberikan kontribusi terbesarnya.
6: Suasana haru mewarnai kegiatan wisuda ke-29 Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Alma Mater Wartawan Surabaya, STIKOSA AWS hari ini. 82 wisudawan-wisudawati bersama orang tua mereka menangis dalam momen berpelukan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kadiskominfo Jawa Timur, Serlita Ratna Dewi Agustin juga terharu saat menyampaikan orasi ilmiahnya. Kadiskominfo Jawa Timur mengajak wisudawan-wisudawati meminta restu dan mengucapkan terima kasih kepada orang tua mereka yang telah bekerja keras dan tidak berhenti mendoakan anaknya.
21: Sebelum adik-adik melangkah lebih jauh, pulang sejenak. Mohon restu, ucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Jika hari ini mereka tersenyum melihat adik-adik mengenakan toga, jangan anggap bahwa senyum dan kebahagiaan mereka sebagai hanya sebuah seremoni. Di dalamnya ada perjalanan panjang yang mungkin hanya mereka dan Tuhan yang tahu.
6: Sementara itu, pembina Yayasan Pendidikan Wartawan Jawa Timur yang pernah menjabat Sekjen Kemkominfo, juga Bupati Magetan, periode 2018-2023, Dr. Suprawoto mengatakan, banyak alumni STIKOSA AWS yang bekerja dan menduduki jabatan penting di media maupun pemerintahan.
25: Kan banyak pekerjaan-pekerjaan baru yang kemudian muncul.
5: Jadi jangan kemudian wartawan hanya bekerja secara mainstream, ya gitu kan. Jadi kalau wartawan mainstream misalkan nulis ya misalkan kertas, misalkan sekarang enggak lagi, kan gitu. Jadi medianya aja sekarang sudah bermacam-macam. Oleh sebab itu wartawannya juga harus macam-macam, kan gitu.
6: Ketua Stikosa AWS Dr. Johanan Kristiono mengingatkan wisudawan-wisudawati agar memiliki ketangguhan mental, kreativitas, serta ketangkasan dalam memanfaatkan teknologi secara bijak, tanpa meninggalkan etika dan nilai-nilai kemanusiaan. Farida Usnia melaporkan.
0: Dengan informasi sebelumnya, Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasi mendorong hubungan legislatif dan eksekutif semakin cair melalui komunikasi yang terbuka. Hal ini diwujudkan lewat pertandingan sepak bola persahabatan DPRD melawan Pemkab Sidoarjo di Stadion Gelora Delta. Januar Fahmi melaporkan.
7: Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasik mendorong hubungan legislatif dan eksekutif semakin cair melalui komunikasi yang terbuka. Hal itu diwujudkan lewat pertandingan sepak bola persahabatan DPRD melawan Pemkab Sidoarjo di Stadion Gelora Delta. Abdillah Nasik memimpin tim DPRD menghadapi Bupati Subandi bersama jajaran kepala UPD. Laga tersebut dimenangkan DPRD Sidoarjo dengan skor 3-1.
8: Ya, harapannya ini dengan adanya ini eksekutif legislatif juga bagian pembelajaran kepada masyarakat bahwa tidak ada jurang pemisah ataupun apapun namanya karena olahraga untuk memasyarakat ya. Olahraga ini menggunakan sekat-sekat ya antara atas bawah ya. Apapun namanya ya, namanya olahraga murni olahraga.
9: Ini perlu diselenggarakan tiap apa
10: Yarno?
8: Ya setiap saat. Setiap saat. Nanti mungkin terkembangnya juga agendanya misalkan ketika
9: ini
8: ke apa? Kedutusan, ornas, macam-macam. Dan terkembangkan juga dengan berbagai instansi yang lain.
7: Pertandingan menjadi momentum meredakan ketegangan politik sekaligus memperkuat komunikasi kedua lembaga. Abdillah menilai sinergi DPRD dan Pemkab penting agar kebijakan dan pembangunan Sidoarjo tetap berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari Sidoarjo Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket feature dari RRI SP Tuban, selengkapnya disampaikan Farin Regi.
25: Pemerintah Desa Tejo Asri, Kecamatan Laren Lamongan, terus mematangkan Festival Dayung Tejo Asri sebagai bagian dari upaya mengembangkan sport tourism di daerah. Festival yang telah memasuki tahun keempat ini tidak hanya dipersiapkan menjadi ajang olahraga tradisional, tetapi juga diarahkan menjadi daya tarik wisata yang mampu mengundang masyarakat sekaligus menggerakkan potensi ekonomi lokal. Kepada Desa Tejo Asri, Yusuf Batiar mengatakan evaluasi festival melibatkan berbagai pihak agar penyelenggaranya semakin menarik dan mampu memberikan pengalaman bagi masyarakat yang datang. Yusuf menilai dukungan dari Pemprov Jatim terhadap pengembangan sport tourism menjadi momentum bagi Tejo Asri untuk lebih serius mengemas festival dayung sebagai agenda wisata olahraga.
26: Ya, kita selalu terbuka kalau misalkan Pemprov melirik Desa Tejo Asri menjadi dijadikan agenda tahunan Pemprov, Desa Tejo Asri tetap terbuka dan menyambut baik agenda itu. Nah, terkait hal lain nanti mungkin kita mengikuti lah apa yang menjadi petunjuk Pemprov Jatim seperti itu.
25: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Jawa Timur, Muhammad Hadi Wapan Kuntoro, menilai konsep seperti Festival Dayung Tejo Asri sejalan dengan pengembangan sport tourism di Jawa.

0: Festival Dayung Tejo Asri menjadi gambaran bahwa sport tourism tidak selalu harus bertumbuh pada olahraga modern. Dari sebuah tradisi yang tumbuh di tengah masyarakat, Tejo Asri mencoba menghadirkan ruang baru, yakni olahraga tetap hidup, wisata bergerak, dan masyarakat mendapatkan manfaat. Farin Rahim melaporkan.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar, demikian info prima hari ini, dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Salia Cahari mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
1: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: RRI Sampang

0: Status K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Dengar masih di Sampang sore hari ini di perjalanan kita ya di edisi siar yang ke-15 di bulan Agustus 2020 tepatnya hari Sabtu ya. Pendengar, sinergi dan semangat gotong royong ini terpancar dalam pembangunan rumah layak huni milik Ibu Rohima di Desa Ujung Piring, Kecamatan Bangkalan. Katanya orang Madura itu cung pereng ya. Dan sejak pagi prajurit TNI bersama pekerja bangunan setempat tampak membahu ya menyelesaikan proses pembenahan rumah tersebut. Pekerjaan fisik yang dilakukan meliputi perantaan asian dinding dan serta pemasangan keramik lantai ya. Kemudian prajurit ini tentunya tidak hanya mempercepat penyelesaian proyek tetapi juga memberikan dorongan semangat bersendiri bagi warga dan juga pekerja yang terlibat. Dan aksi kolaborasi ini melibatkan 5 personel dari Koramil Bangkalan yang bekerja berdampingan tanpa ketat, maksudnya tanpa sekat dengan masyarakat setempat ya. Dan program perbaikan ini merupakan bagian dari komitmen bakti TNI AD untuk rakyat yang bertujuan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan melalui hunian yang lebih sehat dan aman. Dan Ramil Bangkalan, Kapten Ivanti Badrut Mutamam menjelaskan bahwasannya keterlibatan anggotanya dalam program ini bukan sekedar pembangunan fisik, melainkan upaya mempererat tali silaturahmi dan juga memelihara kebudayaan gotong royong di tengah masyarakat kita. Tentunya ini juga menurutnya maksudnya TNI membangun bukan hanya rumah, tapi juga menumbuhkan kepedulian dan semangat gotong royong. Dan saat prajurit dan masyarakat bekerja berdampingan, itulah wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat. Semoga dengan kegiatan ini menjadi awal kehidupan yang lebih baik bagi Ibu Rohima beserta keluarganya, ungkap Kapten Ivanti Badrut Mutamam. Dan melalui kemitraan yang kuat antara TNI dan juga warga, proses renovasi rumah Ibu Rohima ini ditargetkan rampung tepat waktu, sehingga dapat segera dihuni dengan nyaman oleh keluarga penerima manfaat.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah. Tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Cek Fakta Pro 1.
1: Baik pendengar, tepat pukul 17 saatnya Cek Fakta. Beredar sebuah unggahan berisi tautan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim pendaftaran upacara 17 Agustus di Istana Negara diperpanjang hingga 16 Agustus 2026. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari turnbongkos.id, tautan yang beredar mengarahkan ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif. Melalui akun Instagram resmi Kementerian Sekretariat Negara @kemensetnek.ri, pendaftaran upacara hanya diperpanjang hingga tanggal 11 Agustus 2026 saja. Tidak diperpanjang hingga tanggal 16 Agustus 2026. Selain itu, pendaftaran upacara juga tidak melalui tautan telegram, melainkan diakses melalui tautan pandang.istanapresiden.go.id.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Hari ini capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
3: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Baik pendengar, masih di Sampang Sore, Pelangi di Matamu membawa kita ke 15 menit lepas dari jam 17. Tentunya masih banyak program lainnya akan ditutup Anda pendengar, dan perjalanan Sampang Sore kita masih lanjut di Sampang Sore kali ini, di mana Sabinmas Polres Sampang terus mengintensifkan pendekatan humanis kepada masyarakat melalui program Safari Salat Jumat Kamtipmas. Kegiatan keagamaan sekaligus silaturahmi ini dilakukan di Masjid Al-Furqon, Desa Dharma Camplong, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang pada Jumat kemarin. Dan hadir dalam kegiatan tersebut, PS Kanit Binti Sos, Satbinmas Polres Sampang, Aibtu Liwail Amri, dan Ketua Tanggung Masjid Al-Furqon, Ustaz Darus, serta ratusan jemaah sholat Jumat warga setempat. Dalam rangkaian tersebut, rangkaian ibadah tersebut berlangsung khidmat, di mana Aibtu Liwai Amri bertindak langsung sebagai khatib sekaligus imam sholat Jumat. Dan dalam khutbahnya juga disampaikan bahwasanya dengan tema penting yang menjalani hidup dengan senantiasa menerapkan rasa sabar dan syukur. Setelah sholat dilanjutkan dengan aksi dialogis dan di hadapan para jemaah, tentunya PS Kanit Binti Psos ini memberikan edukasi penting terkait pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat. Program Safari Jumat ini efektif sebagai sarana penyampaian pesan kepolisian secara langsung ke akar rumput. Melalui komunikasi dua arah ini, Kasat Binmas berharap sinergi antara ulama, tokoh masyarakat, dan Polri dapat berjalan beriringan guna mewujudkan Kabupaten Sampang yang aman dan religius.

Baik pendengar, masih di Sampang sore hari ini untuk informasi jadwal sholat maghrib untuk hari ini di hari Sabtu 15 Agustus 2026 pada pukul 17.31 menit. Sekali lagi untuk jadwal sholat maghrib untuk hari ini pada pukul 17.31 menit. Pastikan Anda terus bersama kami di Persatukan Informasi dan Inspirasi. Tentunya masih banyak program lainnya untuk Anda, hadir untuk Anda pendengar. Dan Anda bisa dengarkan channel kami melalui aplikasi Radio Ijal. Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi terlalu terpercaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id.

bergizi seimbang, di mana cemilan dapat mengandung karbohidrat, protein, dan juga lemak dalam porsi kecil dibandingkan makanan utama. Jadi kandungan vitamin dan mineral juga dapat diperoleh dari sayuran maupun buah. Nah, untuk tips kedua adalah pastikan cemilan yang diberikan itu aman dan tidak mengandung bahan berbahaya yang dilarang pada pangan, di mana BPOM menyebut sejumlah bahan yang dilarang antara lain adalah asam borat, asam salisilat, kalium klorat, kloramfenikol, formaldehida, serta pewarna tekstil seperti jajanan anak. Nah, selanjutnya konsumsi camilan dengan kandungan gula dan garam yang tinggi juga perlu dibatasi. Tentunya informasi ini saya kutip dari rri.co.id.

Menap harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.

0: Coming up sore ini.
1: Pukul 18 lebih 38 menit saat ini, saatnya kami kumandangkan azan Isya untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat Isya.

0: ada suatu hadis tentang kisahnya Ubay bin Ka'ab. Ya. Ubay bin Ka'ab ini istilahnya curhat kepada Rasulullah ya. Qultu ya Rasulullah, Ubay bin Ka'ab berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini uksiru sholat alaika. Saya ini ingin memperbanyak salawat kepadamu Rasulullah. Jadi Ubay ini bercerita curhat kepada Nabi, Rasulullah, saya ingin memperbanyak salawat kepadamu. Bahkan aja'an ikan yang sholati, maka berapa bagian dari doaku yang harus aku jadikan sholawat untukmu. Faqala masyidah. Maka kata Rasulullah, terserah kamu. Kultu ar-rubu. Kalau begitu, seperempat saya jadikan bersholawat, sedangkan sisanya untuk berdoa. Kata Ubay. Maka dijawab oleh Rasulullah, masyidah. Masyidah, terserah kamu. Tapi fa'in zita fal khairul laka. Tapi kalau kamu tambah salawatnya, itu lebih baik bagimu. Kemudian dijawab oleh Ubay, kultu an nisfu. Kalau begitu setengah Rasulullah. Setengah 50% saya jadikan untuk bersalawat, 50%-nya lagi untuk berdoa. Dijawab oleh Rasulullah, masyita, terserah kamu. Fa'in zita fal khairul laka. Tapi kalau kamu tambah, maka itu lebih baik bagimu. Akhirnya katanya Ubay bin Ka'ab, kalau gitu 2/3 Rasulullah, 2/3 saya jadikan untuk sholawat, 1/3 lagi saya jadikan untuk berdoa. Maka kata Rasulullah, terserah kamu. Tapi kalau kamu tambah lagi, maka itu lebih baik bagimu. Maka kata Ubay bin Ka'ab, aj'alulaka sholati kullahu. Maka semuanya 100% saya jadikan waktuku untuk bersholawat kepadamu. Maka apa jawaban Rasulullah? Idan tukfahamuka wa yufarulaka zambuka. Maka kalau kamu lakukan seperti itu, maka semua hajat-hajatmu, semua keinginan-keinginanmu, semua kegelisahanmu, maka akan mendapatkan solusinya dan kamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu termasuk dari keutamaan kita membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Jadi dengan bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad, maka kita mendapatkan rahmatnya Allah, sehingga kita akan ditolong oleh Allah, diberi kesenangan hatinya, diringankan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi ya. Kemudian juga kesedihan yang dialami juga dimudahkan dalam setiap urusan dan merasa aman dalam setiap urusan karena apa? Karena dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kita semua, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat tanggap darurat.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang.
0: Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Pengukuhan Paskibraka memperkuat ideologi dan semangat kebangsaan. Presiden Rusia menyatakan kerja sama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Pemerintah menyampaikan duka atas gempa yang mengguncang Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur yang terjadi pagi tadi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto. Menteri Prasetyo mengatakan telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, berkoordinasi dengan BMKG, Basarnas, dan Gubernur NTT Melkila Kalina. Koordinasi untuk memastikan penanganan cepat pasca gempa, terutama untuk mengatasi keadaan di awal kejadian, khususnya mengecek di reruntuhan bangunan. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan pada wartawan di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita semua, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat, tanggap darurat cepat untuk terutama segera mengatasi keadaan di awal-awal kejadian. Ada dilaporkan beberapa yang masih ada di reruntuhan dan beberapa bangunan-bangunan termasuk ada pelabuhan di ada satu pelabuhan yang tadi dikirimkan kami juga di Momere, itu ada reruntuhan dan kemudian ada beberapa kantor-kantor juga yang runtuh. Nah, kami minta untuk segera cek apakah ada korban di reruntuhan-reruntuhan tersebut.
3: Sementara itu, Dandim 1602 ND Letkol Infantri Nugroho Susanto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI mengatakan terdapat 8 titik yang tertutup longsor. Petugas gabungan berhasil membuka jalan dari reruntuhan material longsor. Ini jalan sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4.
4: Ada beberapa titik jalan longsor kurang lebih sekitar 20 dan sampai sekarang sudah bisa dilewati. Tetapi untuk kendaraan besar itu tidak bisa melewati. Mm-hmm. Karena memang kita utamakan hanya kendaraan roda 4 yang kecil maupun kendaraan bermotor.
3: Mm-hmm. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 sempat memicu peringatan dini tsunami. Kemudian peringatan tersebutlah dicabut. Gempa mengakibatkan warga terluka dan dilaporkan ada korban jiwa. Petugas masih melakukan pendataan terkait dengan dampak dari gempa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, Pro 3 Tusungudara untuk Indonesia.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan setelah gempa utama berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana.
5: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4.
6: Badan Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan. Terjadi setelah gempa utama 7,7 magnitudo mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, 4 gempa susulan berkekuatan 5,5 hingga 6,2 magnitudo terjadi sebelum pukul 7 pagi. Menurut Suharyanto, sejak pukul 7 pagi hingga kini, tidak lagi terjadi gempa susulan berkekuatan besar. Sementara itu, gempa utama terjadi pada pukul 4:58 waktu Indonesia Barat, dengan pusat gempa di laut pada kedalaman 15 km.
5: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4. Yang pertama, gempa susulan yang cukup besar, magnitudenya 6,2, itu terjadi pada pukul 05.13 menit, ya, tepatnya hampir sama dengan gempa yang pertama, cuma kedalamannya ini naik. Jadi yang gempa susulan pertama itu di kedalaman 10 km dan tetap berada di laut.
6: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengingatkan, gempa susulan berkekuatan kecil masih terus terjadi di wilayah Flores. Hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat 235 gempa susulan dengan magnitudo 2,5 hingga 6,2. Faisal mengatakan aktivitas gempa susulan tersebut belum menunjukkan pola peluruhan. Namun, BMKG mengingatkan masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa. Kondisi tersebut dinilai perlu diwaspadai karena gempa susulan tetap berpotensi memperparah kerusakan bangunan.
7: Dan di sebelah kanan kita melihat ada grafik gempa bumi susulan. Ini dari jam ke jam kita amati hingga saat ini belum mengalami peluruhan. Umumnya peluruhan akan terjadi 2-3 minggu seperti gempa di Maluku Utara yang baru-baru ini terjadi. Jadi diperlukan waktu hingga gempa-gempa susulan ini akan luruh setelah 2-3 minggu.
6: BNPB mencatat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 38 orang meninggal dunia akibat gempa. Di sisi lain, sebanyak 2 orang mengalami luka berat, 11 orang luka ringan, dan sekitar 2.000 warga lainnya mengungsi secara mandiri. Kepala BNPB menyebut pemerintah akan terus melakukan koordinasi dan memperbarui informasi penanganan gempa kepada masyarakat setiap harinya. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah, sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak. Selengkapnya dilaporkan Mario Alberto. Mario, laporan Anda. Mario.
8: Halo, Bang.
0: Iya, Mario, laporan Anda, silakan.
8: Oh ya, bisa telepon ke nomor yang tadi, Bang?
0: Soalnya okay, baik. Kami coba untuk menghubungi kembali rekan kami, Mario Alberto, untuk menghadirkan informasi selengkapnya.

0: Kita beralih sejenak ke informasi lainnya terlebih dahulu. Mendengar pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka untuk upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia menjadi momentum penting dalam memperkuat ideologi bangsa, dan laporan sekatnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudian Wahyudi mengatakan pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka tingkat nasional yang dikukuhkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka siang hari tadi menjadi momentum penting bagi para peserta anggota paskibraka dalam semangat HUT ke-81 Republik Indonesia. Dalam konferensi pers usai pengukuhan, Kepala BPIP Yudian menuturkan bahwa ke-76 anggota paskibraka tahun 2026 ini memiliki tugas penting dalam melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia saat ini. Dalam hal itu, Kepala BPIP Yudian menjelaskan bahwa di masa kini, perjuangan yang harus dapat diterapkan dan menjadi teladan bagi para generasi muda bangsa, yakni dengan mempertahankan segala upaya dalam membumikan ideologi bangsa secara bergotong royong. Sebab ditegaskannya, masa depan ketahanan ideologi dalam perjalanannya ke depan ditentukan oleh para generasi muda penerus bangsa.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang ya waktu mereka memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, disitulah mereka dipersiapkan untuk menjadi pejuang-pejuang selanjutnya ya untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dari pusat sampai ke daerah dalam berbagai macam dimensinya. Nah, disitu diperlukan ketahanan fisik, ketahanan ideologis, ketahanan spiritual, dan bekerja sama dengan banyak pihak atau dengan pasangan gotong royong.
1: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala BPIP Rima Agristina mengungkapkan bahwa 76 anggota paskibraka tingkat nasional ini merupakan representasi dari generasi bangsa Indonesia di seluruh daerah. Melalui pengukuhan anggota paskibraka ini, diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima, menjadi komitmen pemerintah dalam membentuk dan membina para generasi penerus bangsa yang siap mewariskan perjalanan bangsa Indonesia.
3: Alhamdulillah dilaksanakan pada tanggal 15 ini tepat waktu, dan ini menunjukkan juga komitmen dari seluruh pemerintahan bagaimana kita mendukung adik-adik ini untuk sungguh-sungguh menjadi pewaris Indonesia masa depan yang kompeten, kader pemimpin Indonesia masa depan.
1: Diketahui dalam pengukuhan 76 paskibraka tingkat nasional ini, masing-masing terdiri dari 38 putra dan 38 putri generasi penerus bangsa dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Selain pengukuhan paskibraka tingkat nasional, dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima Agristina, juga akan dilakukan pengukuhan paskibraka tingkat daerah untuk menjalankan tugas upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Secara beruntun berbagai daerah melaksanakan pengukuhan dan semuanya akan sama-sama bertugas di 17 Agustus 2026 nanti.
0: Baik, mendengar upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah. Sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak, termasuk di Labuan Bajo. Kita akan ikuti laporan selengkapnya bersama Mario Alberto. Mario.
4: Ya, pendengar RRI di mana saja Anda berada, saat ini saya melaporkan langsung dari wilayah Ruteng, Kabupaten Manggarai, bahwasanya menyusul bencana gempa bumi berkekuatan 7,7 yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus pagi, pemerintah Kabupaten Manggarai bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah bergerak cepat mengeluarkan imbauan resmi kepada seluruh lapisan masyarakat. Hingga pukul 17 WITA, dampak fatal dari guncangan besar ini dilaporkan telah merenggut puluhan korban jiwa. Berdasarkan data terbaru dari BPBD Kabupaten Manggarai, jumlah korban meninggal dunia kini telah mencapai 23 orang. Peta sebaran korban di beberapa wilayah kecamatan sebagai berikut. Di Kecamatan Reok, 12 orang yang meninggal dunia. Kecamatan Reok Barat, 4 orang meninggal dunia. Kecamatan Langkirembong, 3 orang. Kecamatan Varii, 2 orang. Kecamatan Cibal, 1 orang. dan Kecamatan Cibal Barat 1 orang. Sementara itu merespon situasi ini, Bupati Manggarai Heribertus Gerardus Lajunabit menginstruksikan 4 poin pasca gempa yang wajib dipatuhi oleh warga demi menjaga keselamatan bersama. Keempatnya mencakup tetap waspada dan jangan panik, ikuti arahan resmi pemerintah, kemudian segera laporkan dampak bencana gempa bumi. Kemudian ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama berdoa agar situasi ini segera berlalu.
5: Karena itu kami mohon doa dari semua pihak, terutama seluruh masyarakat Manggarai. Mari kita berdoa supaya bencana ini bisa segera lewat. Kewaspadaan penting, tetapi jangan membuat kita panik. Sekali lagi kami minta supaya tidak ada yang panik.
4: Dan dapat saya informasikan juga pendengar, BMKG juga tetap mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap bencana gempa susulan, sehingga untuk mengantisipasi keselamatan dan juga kenyamanan bersama. Dari Ruteng Kabupaten Manggarai, Mario melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ada update terkini soal korban yang masih dalam pencarian, Mario?
4: Untuk sementara jumlah yang dirilis dari BPBD Kabupaten Manggarai berjumlah 23 orang, dan total sebelumnya ini sebanyak 15 orang, dan ini juga masih terus dilakukan pencarian, sehingga untuk update terbaru tetap kami akan informasikan.
0: Untuk malam ini proses evakuasi atau pencarian korban masih dilakukan atau dihentikan sementara, Mario?
4: Untuk sementara proses pencarian masih terus berlangsung, terutama untuk wilayah utara, maksud saya di Kabupaten Manggarai, karena itu yang memang sangat terdampak sekali bencana gempa ini.
0: Iya, terkait dengan lokasi wisata, untuk informasi soal adakah warga negara asing yang menjadi korban wisatawan mancanegara, Mario?
4: Untuk saat ini di Kabupaten Manggarai sendiri, informasi berkaitan dengan wisatawan asing memang belum ada.
0: Baik, kalau gitu, Kak, kami akan update informasinya di waktu yang akan datang. Terima kasih, selamat malam, Mario.
4: Siap, terima kasih.

0: beralih ke informasi lainnya, pendengar, jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, masyarakat berharap agar Indonesia lebih maju dan program pemerintah dapat ditingkatkan. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026 mendatang, sejumlah harapan disampaikan oleh masyarakat terkait dengan ulang tahun ke-81 tersebut. Dan salah satunya adalah Jimmy yang mengharapkan agar di ulang tahunnya ke-81 ini Indonesia menjadi lebih maju dan juga bisa mesejahterakan rakyat.
2: Indonesia bebas korupsi yang kita boleh. Indonesia makin maju, makin berdaulat, adil dan makmur.
1: Sementara itu, hal senada juga disampaikan Randy yang menyampaikan mendukung program-program yang saat ini dijalankan oleh pemerintah. Dan Randy juga berharap agar kedepannya program seperti makan bergizi gratis dan juga sekolah rakyat dapat lebih ditingkatkan.
3: Untuk kedepannya sih semoga ada perbaikan dari program-program tersebut agar semakin baik.
1: Sementara itu, dari pantauan kami saat ini di kawasan Monas, masyarakat menikmati hari libur dan juga menyaksikan pelaksanaan gladi bersih yang dibawakan oleh para taruna dan juga akpol serta beberapa petugas berkuda dan juga para paskibraka yang saat ini tengah melakukan gladi bersih menjelang upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara pada Senin mendatang. Dari kawasan Monas, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Koperasi menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Selengkapnya dilaporkan Rian Suryadi.
4: Kementerian Koperasi Kemenko menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU dan dilakukan langsung Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat di kantor Kementerian Koperasi Jakarta. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan peluang bisnis koperasi dalam ekonomi hijau cukup besar, salah satunya melalui pengolahan sampah hingga limbah, termasuk minyak jelantah yang dapat dikembangkan menggunakan prinsip ekonomi sirkular.
5: Kegiatan dari Kementerian Lingkungan Hidup, karena yang pertama kami koperasi sebagai unit usaha memerlukan dukungan literasi dan pengetahuan tentang bagaimana kegiatan usaha dari koperasi-koperasi itu juga sekarang harus juga memiliki tambahan pengetahuan tentang pengelolaan yang berkelanjutan dan harus sesuai dengan aspek-aspek yang sesuai dengan norma-norma lingkungan hidup.
4: Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan kerjasama tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat koperasi. Jumhur menilai penguatan peran masyarakat lokal dalam kegiatan ekonomi strategis merupakan bagian dari transformasi ekonomi.
6: Dan kami dalam ini, Lingkungan Hidup mendukung gerakan itu agar kepastian reorientasi pembangunan yang pro pada rakyat itu benar-benar terjadi dan apa yang kami katakanlah mengerti tentang satu dan lain hal, persampahan, perdagangan karbon dan sebagainya, maka kami memerlukan kolaborasi dengan koperasi itu.
4: Kementerian Koperasi juga mendorong koperasi untuk mengambil bagian dalam perdagangan karbon. Menurutnya, sektor tersebut dapat menjadi sumber peluang usaha baru bagi koperasi, sekaligus membuka akses manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, peneliti dari Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF menilai target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun 2027 terlalu tinggi dalam situasi ekonomi seperti saat ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Ambisi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6% di tahun 2027 patut diapresiasi. Karena selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pernah mencapai angka setinggi itu. Namun dalam kondisi perekonomian seperti saat ini, target pertumbuhan ekonomi 6% dinilai terlalu tinggi. Hal tersebut disampaikan peneliti bidang makroekonomi dan keuangan Lembaga Kajian Ekonomi Keuangan INDEF Abdul Manapulungan dalam diskusi ekonomi hari ini mengenai tanggapan atas pidato Presiden dan pembacaan Nota Keuangan RAPBN 2027. Abdul Manap mengatakan fundamental ekonomi Indonesia saat ini belum begitu baik, konsumsi rumah tangga masih ditopang masyarakat kelas atas dan pertumbuhan industri manufaktur yang cenderung masih menurun.
2: 6% itu dapat dikatakan angka yang terlalu tinggi untuk situasi ekonomi saat ini, di mana fundamental ekonomi tidak begitu baik, terlihat dari konsumsi rumah tangga belum tinggi. Pertumbuhannya meskipun meningkat, tapi fundamentalnya tidak begitu mengesankan karena lebih didorong oleh pertumbuhan atau konsumsi kelas atas gitu ya. Lalu dari sisi lapangan usaha pun kita masih bergantung pada industri manufaktur yang pertumbuhannya dan kontribusinya cenderung menurun.
1: Peneliti INDEF Abdul Manapulungan mengkhawatirkan jika pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi dan tidak tercapai akan mempengaruhi penerimaan pajak. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers Jumat 14 Agustus 2026 kemarin optimis dengan target pertumbuhan 6% di tahun 2027. Tapi ia mengisyaratkan kemungkinan tarif pajak baru jika pertumbuhan ekonomi berhasil naik ke 6%. Namun, Menteri Purbaya menegaskan tarif pajak baru akan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.

0: pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, dan nilai tukar rupiah dipatok di Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kerjasama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut, baik dalam agenda bilateral maupun internasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, pernyataan tersebut disampaikan Putin saat mengucapkan selamat kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong-un atas hari pembebasan nasional Korea yang diperingati setiap 15 Agustus. Dari dunia olahraga, Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women League IWL 2026 akan menerapkan konsep kompetisi terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Itiloli.
2: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan diselenggarakan lagi di sini.
3: Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women's League IWL 2026 akan menerapkan konsep kompetisi terpusat atau sentralisasi di

di mana kita memang menggunakan konsep yang agak berbeda. Jadi kita akan menggunakan centralized stadion, yaitu di Sumantri. Mulai diikuti dengan 6 tim di tahap awal. Jadi seperti pada umumnya proses bayi berjalan juga perlahan-lahan, step by step. Jadi kita mulai dengan 6 klub di area Jabodetabek, karena kita ingin memastikan bahwa secara liga dan secara klubnya bisa sustainable untuk jangka panjang, karena kita ingin Indonesia Women's League ini bisa berjalan selamanya dan terus berkembang, tumbuh dengan baik untuk mendukung timnas Indonesia Putri. Sehingga kita mulai dengan 6 klub dulu di area Jabodetabek untuk memastikan bahwa secara operasional juga efisien.

ditunggu-tunggu ya sama semua pemain, termasuk aku sendiri yang mungkin kadang kita ngerasa kapan nih Liga Indonesia ada liga gitu ya, sampai yang harus nyari-nyari link untuk main di luar negeri. Pasti ini excited banget dan gak sabar. Terus juga sekarang kita lagi fokus untuk baru mulai persiapan mungkin

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Para pendengar dan penggemar RRI rahimakumullah, pada bahasan kali ini spesifikasi terutama ini prioritas untuk bagi ibu kaum Hawa ini, ternyata setelah kita mengkaji bahwa manusia yang sangat amat dipermudah oleh Allah kan ya, untuk masuk ke dalam surganya Allah. Ya mau surga dunia kayak, apalagi surga akhirat kan ya. Ini sebenarnya seorang perempuan, kalangan ibu Hawa. Dalam hadis, satu hadis itu dijelaskan, sangat mudah sebenarnya. Makanya apa katanya Mbak Gita, rugi kalau orang apa ibu kaum Hawa itu, para wanita-wanita, perempuan-perempuan muslim, muslimah, mukmin-mukminah ini, manakala masuk ke dalam jurang api neraka. Neraka dunia, apalagi neraka akhirat. Karena Allah memberikan solusi, memberikan jalan yang termudah. Sebagaimana salah satu sabdanya Rasulullah itu bersabda, "Idza shalatil mar'atu," ya. "Idza shalatil mar'atu fi waqtiha, idza shalat khamsaha wa shamat syahraha," kan ya. "Wa ata'at zawjaha wa hafizat fi nafsiha wa maliha." Cukup hanya dengan itu. Sholatnya dikerjakan, sholat fardunya, puasanya di bulan suci Ramadan, apalagi puasa sunnah, apalagi sholat sunnahnya. Cukup sholat fardunya dikerjakan secara benar, puasanya juga begitu. Kalau dalam bulan awas diganti, jangan sampai melewati tahun depan. Harus terus taat kepada suaminya, ini yang berat kan. Taat kepada suaminya. Jadi setelah kita taat kepada Allah, ada taat kepada suami. Kemudian yang terakhir, dia menjaga betul dalam rumah tangganya. Dirinya dijaga, hanya dijaga betul. Tidak sampai melakukan hal-hal yang keji. Apalagi berzina, na'udzubillah min dzalik. Terus wa maliha, ekonominya. Kita, jadi ibu Hawa ini, kaum Hawa ini diciptakan oleh Allah sebagai seorang perempuan ini agar menjaga kondusivitas keluarga, yang bisa mengendalikan keluarga ini perempuan kan. Satu sisi sebagai yang memberikan, yang harus memberikan support kan ya, perempuan. Maka kata Rasulullah, dikatakan kepada Rasulullah, jadi udkhuli al jannata min ayyi abwabin syi, silakan mau lewat pintu mana, tinggal milih surga. Mudah, sangat mudah. Cuma kita perempuan, satu sisi Rasulullah itu bersabda kan ya, jadi ketika Rasulullah Isra Mi'raj, ra'aitun nar fa idzan aktsaru ahliha nisa, cuma penduduk api neraka itu paling banyak perempuan. Ya karena tidak bersyukur. Kenapa ya Rasulullah, hunna yakfurnal ashir, rata-rata perempuan itu kufur, tidak bersyukur kepada suaminya. Banyak yang khianat. Makanya perempuan itu oleh Rasulullah diibaratkan sebagai pilar dunia kan. Diibaratkan cagak yang merupakan salah satu tegaknya dunia ini perempuan. Makanya oleh karena itu, marilah kita bersama-sama evaluasi diri, terutama kaum Hawa ini sudah sejauh mana kita ini, apakah condong ke neraka, apakah condong ke surga. Dan ada 4 orang ini yang mendapat fasilitas penghuni surga yang ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam suatu hadis itu saya baca ini dalam kitab Qutul Lujain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, arba'atun minan nisa'i fil jannah. Jadi ada 4 orang golongan dari kaum Hawa itu yang oleh Allah dijamin masuk surga. Dan wa'arwa'atun minanar, kita bahas insya Allah minggu depan. Ada 4 golongan juga, finnar. Ini yang langsung ini, penduduk napi neraka. Tinggal mau pilih yang mana ini, kita sebagai kaum Hawa. Pertama, wa dzakarah sallallahu alaihi wasallam min al-arba'atil liwati fil jannah. Siapakah 4 golongan orang perempuan itu yang masuk surga? Di antaranya yang pertama, imra'atun afifatun kafatun anil haram ta'i'atun lillahi wa li zawjiha. Ini di antaranya. Jadi orang perempuan yang berhati-hati, orang perempuan yang menjaga diri, orang yang perempuan yang warok, berhati-hati ya anil haram, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, auratnya kan ya, terus hal-hal pekerjaannya. Di kita sebenarnya sebagai kaum Hawa, jadi sebenarnya kan secara hakikatnya nggak usah kerja, jadi cukup suami yang kerja, yang cari nafkah. Ya, tugas kita ini, tugas kaum Hawa ini sebagai kiper, menjaga gawang di rumah. Paling mentoknya ya membersihkan rumah, jaga anak binaknya kan, meladeni suami cukup. Adapun wanita-wanita karya monggo silakan, selama tidak sampai menggugurkan kewajibannya sebagai istri. Karena tugas untuk mencari nafkah, tugas ya melindungi, tugas memberikan pengaman itu suami semuanya. Taat kepada Allah, taat kepada suaminya. Waludun waludan ay kathirul walad sabiratun qaniatun. Sabar, qaniatun itu menerima, radiyatun bil yasiri ma'azawjiha. Ini yang berat. Jadi bila mana sudah dirinya ekstra hati-hati, warok, hati-hati barang yang haram, kemudian taat kepada Allah dan suaminya, dan nerima, sabar terhadap bil yasir, terhadap rezeki banyak kecil seberapapun itu, ma'azawjiha, bersama suaminya. Jadi bagaimana upaya kita kalau sendiri? Jadi kita harus sadar bahwa cahaya rizki itu sudah ditentukan oleh Allah. Kadang-kadang kan kita membuat rot suami kan, karena kita perbandingannya orang yang ekonominya mendengar ke atas, yang lebih di atas daripada kita. Ini yang membuat. Ini kata Rasulullah, innal mar'atah, sesungguhnya seorang perempuan itu, idza lam tufarrij an zawjiha fi dhaikihi la'anahullah wa wadiba 'alaiha wa la'anatha al malaikatu ajma'un. Jadi bila mana seorang perempuan itu tidak memberikan, tidak legowo kan ya, membuat sumpah, membuat suaminya ruwet kan ya, di dalam hal fitoiki, kesempitannya ya ekonominya, banyak yang tidak nerima. Soalnya ketika kita ekonomi lemah, apa ekonominya di bawah cukup lah kan ya, ini banyak si angok-ngok, banyak si ruwet kan ya kepada suami, jadi suaminya ruwet kan ya. Maka ketika sudah tidak ridho kepada hasil jerih payah suaminya di bidang maisyah, di bidang ekonomi ini, Maka langsung ini Allah melaknat, semua para malaikat melaknat kepada perempuan itu. Jadi sadar diri bahwa rizki itu sudah Allah yang, gaji Allah juga yang menentukan dengan usaha kita tentu. Makanya kita dalam hal ini, dalam hal dunia, kaum Hawa ini khususnya, jangan sampai melihat kepada orang yang ekonominya di atas kita, ilaman huwa faqih, tapi melihat orang yang ekonominya jauh di bawah kita, biar kesyukuran kita, rasa syukur kita kepada suami. Jadi kita perempuan yang bisa memberikan apa namanya, memberikan support untuk memberikan semangat kepada suaminya ketika suami dapat penghasilan yang di bawah kecukupan. Datahayain. Ini juga ini bagian masuk orang yang perempuan yang dijamin masuk surga ini, datahayain, orang perempuan yang punya malu. Malu untuk membuka aurat, malu untuk berbuat hal-hal yang keji. Di mana-mana, benar kata Rasulullah. Jadi an-nisa imadul bilad. Idza salahat salahal bilad, wa idza fasadat fasadal bilad. Wanita tiang negara, itu apa yang kata. Bila perempuan, bila seorang wanitanya kaum hawanya bagus, soleha, salahal bilad, negara akan tegak, negara akan maju. Negara akan makmur. Wa idza fasadat fasadal bilad. Alhamdulillah. Kalau sudah perempuannya, kaum hawanya juga berantakan karena makhlaknya, moralnya, kan ya. Di mana-mana, alhamdulillah min dalik. Ini perempuan yang menjadi biang keroknya. Ini kata Rasulullah ini. Maka negara akan hancur. Kebobrokan suatu daerah, suatu negara, karena perempuannya ini sudah tidak beres. Kan, ya. Alhamdulillah min dalik. Wa irwa ba'anha zawjah hafidhat nafsaha wa malaha. Ini wa in hadara, jadi ketika suami enggak ada, perempuan yang menjaga dirinya, suaminya. Ketika suaminya pergi keluar, maka ahli surga ini adalah menjaga diri. Wa fi maliha, fi nafsiha wa maliha, hartanya, ekonominya. Ini kata Rasulullah. Yang terakhir, wa in hadara amsakat lisanaha anhu. Jadi jika suaminya ada hadir di sisinya, apalagi datang kerja, kan, amsakat lisanaha, dia tidak banyak bicara, diem kan ya, khawatir suaminya tersinggung. Inilah di antara salah satu orang-orang perempuan yang dijamin surga. Ketika suaminya sudah, waktu ketika Siti Aisyah ini pernah membuat Sayyidina Ali tersinggung, maka oleh Rasulullah disuruh berputar kepada Sayyidina Ali, kepada suaminya, sampai suaminya itu tersenyum, kan. Ini hanya perkataannya tersinggung, kan. Jadi oleh karena itu, ini merupakan persoalan yang paling urgen sebenarnya, karena sudah kalau rumah tangga kita berantakan, berantakannya yang mayoritas ini karena kita, istri kita ini kadang-kadang banyak menuntut, banyak mengeluh, kan ya. Jadi marilah kita sebagai kaum Hawa, kalian sebagai kaum Hawa, evaluasi diri. Kalian oleh Rasulullah adalah di antara salah satu hamba Allah, kaum Hawa yang sangat amat dipermudah untuk menghuni surganya Allah, seperti iman surga dunia. Maka tinggal pilih sekarang, saya termasukkah saya orang-orang yang manakala kita sudah berhati-hati, kan ya, waro, menjaga diri, taat kepada Allah, taat kepada suami, kan ya, sholat yang 5 waktu, kan ya, menjaga dirinya, hartanya, ketika suami enggak ada, suaminya betah di rumah, karena sikap ucapan kita yang menyejukkan, maka pasti orang aib kaum Hawa yang seperti ini adalah bagian dari orang yang dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti mimbar keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

memperingati Merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia Merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakurat.
4: 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
4: Aduan publik, lingkungan, lalu lintas,
1: budaya, dan lain-lain.
4: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
4: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
4: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Saya Tohir hadir kembali ke pendengar Anda yang akan menemani Anda di malam ini dalam Sampang Malam ini. Edisi hari ini Sabtu 15 Agustus 2026. Syukur alhamdulillah sampai dengan malam ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Anda para pendengar RRI dimanapun Anda berada juga dalam keadaan sehat walafiat. Selain sehat, bahagia selalu. Pendengar Ari Lasso, cinta adalah misteri, mengawali jumpa kita di Sampang malam ini. Dan tentunya masih ada Judika yang duit dengan kotak, dengan tembangnya "Aku yang tersakiti". Jangan dong. Ada siapa lagi nih? Stinky yang duit dengan Yoda, "Kepastian darimu". Survive juga turut mewarnai jumpa kita di Sampang malam ini, gerangan cinta. Selain tembang-tembang pop yang penuh dengan romantis, penuh dengan kisah yang bakal hadir ke dengar Anda, juga drama pendek yang akan dipersembahkan oleh RRI Jakarta dengan judulnya Rinjani. Pendengar, informasi terupdate dan juga informasi yang menginspirasi kita semua turut mewarnai jumpa kita di jumpa kita Sampang malam ini. Gimana kabar Anda semua? Informasi apa yang bakal Anda sampaikan di jumpa kita pada Sampang malam ini? Dan juga tadi nih ya, kisaran setelah maghrib di mana tuh? Pertigaan Tanglok yang menuju arah JLS, Jalan Lingkar Selatan dari arah Pamekasan. Di sana terjadi kecelakaan tunggal kayaknya nih ya. Sana saya sempat lewat sana dan arah kedua arah dari lalu lintas sempat terganggu dan antrian cukup panjang, yaitu Puso Dump Truck yang cukup besar itu goling. Entah penyebabnya apa, yang pasti hati-hati di sana. Mungkin saat ini belum masih dievakuasi karena kisaran 1 jam yang lalu di titik kurang lebih titik 19 waktu Indonesia bagian barat kejadiannya. Dan makin mungkin saat ini masih dievakuasi dan di sana juga ada petugas dari Satlantas, dari Dishub juga turun tangan mengatur lalu lintas yang akan melewati baik itu yang menuju arah kota Sampang, menuju arah JLS ataupun yang dari kota Sampang mau keluar ke Pamekasan, dan juga dari arah JLS Jalan Makbul ini akan menuju Pamekasan. Di sana pihak kepolisian dan juga Dishub terus mengatur supaya lalu lintas tidak terjadi kemacetan yang cukup panjang. Yang pasti terjadi kecelakaan truk Puso dump truck besi semua goling. Pendengar, selain informasi itu yang dapat kami dengar Anda di jumpa kita pada Sampang malam ini dari rri.co.id berkenaan dengan peristiwa yang terjadi tadi pagi sekitaran pukul 5 waktu Indonesia bagian barat, pukul 4.50 terjadi gempa bumi dengan magnitudo 7,7 di NTT Flores. Pendengar, BMKG bersama dengan pemerintah pusat dan daerah memperkuat koordinasi untuk mendukung proses pemulihan pasca gempa Flores. Dukungan tersebut mencakup pemantauan aktivitas gempa, pemetaan wilayah terdampak, serta penyediaan data untuk kebutuhan rekonstruksi. Pendengar, Kepala BMKG Teuku Faisal Fatoni mengatakan tim ahli telah diterjunkan ke sejumlah wilayah terdampak. Tim melakukan pemetaan mikrozonasi untuk mendukung pembangunan kembali yang lebih aman. BMKG Pusat pada bersama dengan 14 unit pelaksana teknis di NTT menyisir Ngada, Nagekeo, dan wilayah rawan lainnya. Survei dilakukan untuk mengetahui jenis tanah serta responnya terhadap guncangan gempa.
Katanya dalam rapat koordinasi penanganan darurat bencana gempa bumi Provinsi NTT di gedung News BMKG di Jakarta pada Sabtu 15 Agustus 2026. Hasil analisis lapangan akan diserahkan kepada pemangku kepentingan sebagai rujukan teknis rekonstruksi. Data tersebut juga dapat digunakan dalam penguatan struktur bangunan agar lebih tahan gempa. BMKG terus berkoordinasi dengan BNPB, Basarnas, TNI, Polri, serta pemerintah daerah dalam penanganan darurat. Kolaborasi tersebut mencakup pemerintah provinsi, kabupaten, BPBD hingga pusat pengendali operasi. Di tengah pemulihan aktivitas gempa susulan di utara Flores masih terus berlangsung, BMKG mencatat 235 gempa susulan hingga pukul 14 waktu Indonesia bagian barat dengan magnitudo 2,5 sampai dengan 6,2. BMKG mengestimasi proses peluruhan alami memerlukan waktu berkisar antara 2 hingga 3 minggu. Polanya mengacu rekaman gempa merusak di Maluku Utara sebelumnya. BMKG menyebut tren gempa susulan belum menunjukkan peluruhan signifikan hingga Sabtu siang. Pemantauan pergerakan sesar terus dilakukan secara langsung untuk mengetahui perkembangan aktivitas seismik. Gempa utama sebelumnya dimutakhirkan menjadi magnitudo 7,7 dengan kedalaman 15 km. Gempa dangkal tersebut dipicu aktivitas sesar naik busur belakang Flores atau Flores Back Edge Thrust. Guncangan tertinggi mencapai skala 7 MMA di Aisesa, Riung, Kota Ambai, Manggarai, dan Ruteng. Sumatera skala 6 MMA tercatat di Woluwe dan Kota Bajawa. Gempa juga memicu tsunami yang terpantau di sejumlah wilayah pesisir, gelombang tinggi mencapai 1,61 meter. Di Rio Manggarai dan Manggarai Timur, tsunami setinggi 0,94 meter tercatat di Maurole Ende. Sedangkan Bulukumba dan Sapebima ini melampaui 0,1 meter. BMKG mengakhiri seluruh peringatan dini tsunami pada pukul 7.30 waktu Indonesia bagian barat setelah kondisi muka laut dinyatakan aman. BMKG meminta masyarakat tetap menjauhi bangunan retak maupun rusak akibat guncangan gempa. Warga juga diminta mengandalkan informasi resmi melalui aplikasi info BMKG dan kanal media sosial BMKG. Pendengar, kolaborasi lintas lembaga terus diperkuat selama proses pemulihan dan rekonstruksi berlangsung. Data kegempaan dan pemetaan lapangan diharapkan membantu pemulihan Flores berlangsung lebih cepat sekaligus aman. Pendengar, semoga saudara-saudara kita di Flores yang kena musibah gempa bumi dapat dilapangkan dan juga dapat segera teratasi, baik dari sisi apapun dari pemerintah tentunya terus berupaya untuk memulihkan Flores. Pendengar, Judika yang duit dengan kota, aku yang tersakiti.

0: dengar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
2: Langsung kita gas!
1: Anjir, goblok banget.
3: Din, lihat nih. Bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
4: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
5: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Ada apa, Rinjani? Kok tergesa-gesa gitu? Pulang sekolah kok kenapa gak pulang dulu ganti baju? Baru ke warung ibu.
1: Aku lapar, ibu. Masih ada gorengan gak ya, bu?
0: Nih, ibu sudah menyiapkan semua masakan yang kamu suka.
1: Asik!
0: Mau makan di warung atau di rumah, sayang?
1: Di sini saja, bu. Perutku sudah tidak tahan lagi.
0: Ya sudah. Nih, dimakan ya nasi dan ayam gorengnya. Ibu mau goreng pisang dulu ya, Rinjani. Ada yang pesan pisang goreng banyak sekali di warung kita.
1: Nanti Rinjani bantu ya, bu.
0: Boleh. Tapi

0: Ani lihat deh, anak penjual gorengan. Suaranya bagus banget ya.
1: Iya Ida, suara anak bagus banget ya.
0: Kenapa anak itu gak ikut lomba nyanyi aja ya?
1: Yuk kita tanya aja ya.

0: Dek, suaranya bagus banget deh.
1: Terima kasih, Kak.
0: Kamu audisi aja untuk pencari ajang berbakat di TV.
1: Ah, saya orang miskin. Mana bisa ikut audisi, Kak?
2: Dalam pencarian ajang berbakat, ini tidak memandang kaya atau miskin. Yang penting berbakat pasti diterima.
1: Aku kan hanya anak tukang gorengan. Mana bisa sih ikut-ikut audisi itu, Kak?
2: Gini aja deh, dicoba dulu, Dek.
1: Iya, Kak. Nanti aku coba ya. Bagaimana, Bu? Boleh tidak Rinjani ikut audisi ajang pencarian bakat di TV, Bu?
3: Boleh saja, Nak. Masalahnya, siapa yang mau nganterin? Ibu kan harus jual gorengan.
0: Memang bapaknya Rinjani kemana, Bu?
3: Bapaknya Rinjani sudah lama meninggal. Sejak Rinjani masih kecil.
2: Kalau begitu, saya bersedia mengantar Rinjani untuk audisi.
3: Tapi, Mbak kan?
2: Ibu jangan khawatir. Saya guru ekstrakurikuler di SD swasta itu. Di ujung itu loh. Karena suara Rinjani sangat bagus sekali, saya sangat tertarik untuk menyalurkan bakat anak ibu.
0: Iya, Bu. Kami berdua akan membantu Rinjani. Itu pun kalau ibu bersedia.
3: Oh, alhamdulillah. Tentu bersedia dong, Mbak. Rinjani, kamu mau kan ikut audisi, sayang?
1: Mau dong, Bu.
3: Ayo, bilang terima kasih sama kakak-kakak ini.
1: Terima kasih ya, Kak.
2: Oh iya, kita belum kenalan. Saya Hani dan ini teman saya Ida.
1: Terima kasih, Kak Hani. Kak Ida, senang berkenalan dengan kakak-kakak yang baik hati. Semoga kakak berdua selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Suaranya bagus banget ya Nazwa.
1: Iya, suaranya keren banget ya. Aku yakin pasti juara.
0: Katanya sih dia anak tukang gorengan.
1: Oh iya. Wah, tapi hebat juga ya. Mudah-mudahan saja Rinjani menjadi penyanyi yang sukses.
0: Dan dalam ajang pencarian bakat ini, semoga saja ya Rinjani membawa berkah.

0: Rinjani, ibu bangga nak sama kamu. Ibu bahagia sekali. Kamu menjadi penyanyi terbaik. Kamu juara satu nak.
1: Ibu, ini piala buat ibu. Dan hadiah serta uang ini untuk ibu.
0: Ya Allah, alhamdulillah. Uang ini ibu masukkan ke bank ya nak. Buat kamu sekolah dan keperluan sekolah kamu.
1: Iya bu. Oh iya bu. Om Tamam dari PH menawarkan Rinjani untuk rekaman album. Kalau ibu setuju, ibu dan aku besok ke kantornya ya. Ibu mau kan?
0: Iya, ibu mau Rinjani.

0: Ibu, anak ibu sangat sukses sekali nih, Bu. Banyak tawaran untuk Rinjani di berbagai tempat, Bu. Bahkan sampai ke luar negeri. Nah, ini ada hadiah rumah, mobil untuk Rinjani, Bu.
1: Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Pak Tamam.
2: Terima kasih Pak Tamam.
0: Iya, sama-sama Rinjani. Sama-sama Bu. Semua ini karena kerja kerasmu Rinjani. Terus berkarya ya. Berjuang, jangan pernah lelah ya Rinjani.
2: Iya Pak. Baik. Ibu, semua ini untuk Ibu. Ibu jangan jualan gorengan lagi ya. Alhamdulillah Allah sudah memberikan dan menggantikan yang lebih baik.
1: Iya Rinjani, kamu memang anak ibu yang hebat dan soleha. Ibu bangga padamu nak. Tetaplah rendah diri dan jangan sombong. Semoga Allah terus mengangkat derajatmu ya Rinjani.
2: Amin.

dibawakan oleh Rini Jani sebagai Rini Jani, Ida Sulinda sebagai Ibu, Mia sebagai Hani, Yasmin sebagai Ida, Dirmawan sebagai Pak Tamam, Diandra sebagai Giska, Konita sebagai Naswa, Nining sebagai MC, Teknik dan Montase Berlian Herlambang, Naskah dan Sutradara Estu Irena, Pembawa Cerita Suartini.

100,8 FM di Sampang, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Sampang malam ini. Selamat beraktivitas, selamat berbahagia semua, dan juga selamat nyantai di malam minggu ini. Pasti malam yang membahagiakan nih. Mengapa kita bahagia? Karena kita sudah merdeka, bebas dari penjajah. Kalau misalnya Anda merasa belum merdeka, ya yang pasti tentunya kita harus bahagia. Jangan pernah tidak merasa merdeka, kita sudah merdeka. Mendengar, kita balik nih sejarah sedikit nih ya. Bandung Lautan Api ini menjadi salah satu peristiwa penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa tersebut terjadi pada 24 Maret 1946 setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Pendengar, dilansir dari rrd.co.id. Dilansir dari laman Kementerian Kebudayaan, peristiwa ini diawali dengan kedatangan pasukan Sekutu yang dipimpin oleh Brigadir McDonald pada 12 Oktober 1945. Sebuah ultimatum dikeluarkan yang meminta seluruh senjata milik penduduk kecuali milik TKR diserahkan kepada Sekutu. Dari kondisi tersebut, ketegangan di Bandung ini meningkat setelah kedatangan pasukan Sekutu ke Indonesia. Perselisihan kemudian terjadi antara pasukan Sekutu, pejuang Indonesia, dan masyarakat Bandung. Brigade McDonald kemudian kembali mengeluarkan ultimatum pertama, membagi Bandung menjadi dua. Bandung Utara sebagai tempat kekuasaan Sekutu dan Bandung Selatan yang masih dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia. Pendengar, ultimatum tersebut ternyata memicu perpecahan perang sporadis di berbagai daerah. Sampai akhirnya pasukan Sekutu terdesak dan McDonald memberi ultimatum kedua ke Perdana Menteri Syahrir yang meminta agar selambat-lambatnya tanggal 24 Maret 1946 pukul 24.00 waktu Indonesia bagian Barat, pasukan Indonesia sudah meninggalkan Bandung Selatan. Mereka harus pergi sejauh 10 sampai dengan 11 km dari pusat kota. Pendengar, Tentara Republik Indonesia TRI bersama rakyat kemudian memutuskan mengosongkan Bandung dan membakar sejumlah bangunan. Langkah ini ditetapkan melalui musyawarah Majelis Persatuan Perjuangan Priangan MP3 sehari sebelumnya, di mana Kolonel A.H. Nasution menjadi salah satu tokoh di balik keputusan krusial tersebut. Pendengar, langkah tersebut dianggap lebih baik daripada fasilitas kota dimanfaatkan oleh pihak lawan, apalagi dijadikan markas militer. Hal ini disusul dengan pembakaran tempat-tempat strategis seperti Bencioi, Cicadas, Braga, dan juga Tegalega, serta asrama TRI. Pembakaran sejumlah kawasan dan Bandung membuat Bandungan ini membuat Bandung terlihat seperti lautan api. Pada malam 24 Maret 1946, pasukan dan masyarakat akhirnya meninggalkan Bandung untuk mengungsi menuju wilayah selatan. Kini Bandung Lautan Api dikenang sebagai salah satu peristiwa penting dalam sejarah perjuangan Indonesia. Semangat perjuangannya diabadikan sebagai salah satu lagu Halo Halo Bandung karya Ismail Marzuki. Wow. Gimana nih di perjuangan kali ini, apa yang bisa kita lakukan? Pendengar, setidaknya kita harus bahagia, bisa membahagiakan diri kita sendiri, orang-orang tercinta, dan orang-orang di sekitar kita. Apapun caranya, apapun langkahnya, kita harus tetap bahagia. Seperti lagu dari Stinky yang duet dengan Yoda, kepastian darimu.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

100,8 FM RI Sampang, Pusat Kanal Informasi dan Inspirasi. 56 menit lepas di detik 20 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya Anda masih bersama kami di Sampang malam ini. Di playlist tinggal satu tembang lagu lagi dari Once, Hidup Ini. Setelah kami hadirkan Once ke ruang dengar Anda, kami ajak Anda untuk beralih ke program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, yang tentunya teman-teman kami hadirkan ke ruang dengar Anda, teman-teman yang penuh dengan cerita, penuh dengan kisah, penuh dengan memori yang mungkin pernah kita alami dalam kehidupan ini. Dan apabila ada beberapa tembang lagu yang selidik dengan pengalaman Anda, kisah Anda, cerita Anda, silakan lagu itu request di jumpa kita pada Ruang Rindu. Tentunya masih bersama dengan saya Tuan, akan teman-teman Anda sampai nanti di penghujung acara di titik 24 waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar Once, Hidup Ini.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami RRI Sampang. Frekuensi FM 100,8 MHz. Kita beralih ke acara selanjutnya.
1: Ya Nabi salam alaika.
2: Setiap Rabiul Awal atau bulan kelahiran Nabi Agung Muhammad SAW, masyarakat Sampang Madura memiliki tradisi yang sudah dilakukan secara turun-temurun yang disebut Moloten, yang dilakukan satu bulan penuh puncaknya diperingati tanggal 12 Rabiul Awal. Kebiasaan ini menjadi tradisi masyarakat yang secara bergantian mulai merayakan sejak tanggal 1 hingga 30 Hijriah. Hal itu sebagai antusias masyarakat dalam memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW yang merupakan Nabi Agung kekasih Allah Ta'ala yang paling mulia. Salah satu warga masyarakat Kecamatan Ompeng Sampang, Hari Sutrisno, mengatakan bahwa tradisi maulid Nabi di wilayahnya sejak dahulu memang berbeda dari wilayah lainnya, sebab masyarakat secara bergantian akan merayakan maulid Nabi di kediamannya masing-masing. Ia menjelaskan, perayaan maulid Nabi di wilayahnya tidak hanya melakukan serangkaian acara keagamaan saja, melainkan juga bersedekah dan silaturahmi antar keluarga.
3: Jadi begini, tradisi cocokan itu kalau di rumah itu selamatan antar warga. Jadi semacam tasakuran di rumah masing-masing. Nah, di situ kita berbagi makanan, kita bagikan ke sesama warga, tetangga, kerabat. Cuman istilah cocokan itu sudah sama halnya tradisi kewajiban, sunnah aslinya, cuman seperti wajib hukumnya untuk laksanakan itu, artinya menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW.
2: Momentum kelahiran Sang Nabi Agung pembawa syafaat bagi umatnya ini, kata Hari, menjadi bulan yang wajib dirayakan oleh warga di daerahnya. Bahkan yang bekerja keluar daerah pun berbondong-bondong pulang ke kampung halaman untuk merayakan kelahiran Kanjeng Nabi.
3: Untuk yang merantau itu sudah menjadi kewajiban, tapi bagi warga yang merantau di daerah terdekat, misal orang Madura itu merantaunya ke Surabaya, itu pasti pulang ketika mau tasakuran untuk menyambut itu maulid Nabi.
2: Sekretaris PCNU Sampang Maru Zamroni menyampaikan bahwa tradisi maulid Nabi di Kabupaten Sampang merupakan bentuk syukur masyarakat terhadap lahirnya Nabi Muhammad yang telah membawa umatnya menuju alam benderang. Maka dari itu, momentum ini dapat dijadikan perubahan diri untuk berperilaku baik dengan mencontoh tauladan Nabi Muhammad SAW.
4: Nabi ini diperingati di dalam rangka mengenang kelahiran Nabi Muhammad. Kenapa kok harus hari maulidnya? Kalau orang di selain Nabi kok haulnya hari kematiannya, kalau Nabi kok gak hari kelahirannya? Ya karena dari kelahirannya Nabi, risalah kenabiannya itu membawa perubahan di dunia, dan di dunia dengan adanya risalah dari zaman jahiliyah kepada zaman terang benderang. Dari perubahan-perubahan itu yang dibawa.
2: Sementara Kepala Kemenag Sampang Abdul Wafi juga mengatakan tradisi maulid Nabi memang menjadi agenda tahunan warga Sampang, sehingga maulid ini dapat dijadikan refleksi bagi umat muslim untuk diisi dengan akhlak yang mengajarkan cinta kasih, nilai kesantunan, perdamaian dan persaudaraan sebagaimana yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW dengan spirit cita-cita untuk mewujudkan kehidupan yang tentram.
5: Dan yang paling penting ya, kita harus betul-betul hati ini ya, betul-betul hijrah mengikuti jejak beliau itu, dari yang semula ya, ada hal-hal yang negatif, yang kurang, kita harus menjadi hal yang positif dan juga bermanfaat bagi orang lain.
2: Dijelaskan Wafi, peringatan maulid Nabi yang dilakukan oleh sebagian umat Islam merupakan ekspresi pengagungan dan penghormatan kepada Rasulullah SAW. Maka dari itu, ia berharap agar momentum ini dapat menjadi perubahan menjadi lebih baik dengan meneladani Rasulullah SAW.

Sebagai tanda kegembiraan dalam menyambut datangnya bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masyarakat muslim di Kabupaten Bangkalan menggelar tradisi cocokan yang diadakan di setiap masjid dan musala dengan pembacaan Barzanji dan Syuraful Anam bersama-sama. Rutin diadakan setiap tahun sekali setiap masuknya tanggal 1 Rabiul Awal, seperti yang diadakan di Masjid Syekhona Muhammad Holil, Desa Martacesah, Kabupaten Bangkalan, Rabu 4 September 2024 malam. Malam itu selesai sholat Isya berjemaah di Masjid Syekhona Muhammad Holil, Desa Martacesah, Bangkalan, di dalam masjid yang biasanya dipadati para peziarah, seketika dipadati sejumlah tumpeng buah raksasa yang sengaja dibawa oleh sejumlah sekelompok masyarakat untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diadakan oleh Zuriyah Syekhona Muhammad Holil. Satu persatu tumpeng raksasa yang dihiasi bermacam buah tiba di dalam masjid dengan cara digotong dari halaman masjid. Ditata rapi berjejer dengan tumpeng buah raksasa lainnya. Pemandangan yang hanya bisa dilihat setahun sekali banyak diabadikan oleh masyarakat dengan kamera handphonenya sebelum diperebutkan kepada masyarakat yang hadir.

0: Perayaan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah rutin dilaksanakan setiap tahun oleh keluarga besar Bani Khalil. Zuriyah Syekhona Muhammad Khalil Ki Haji Raden Imron Amin menyebutkan, untuk pelaksanaan tahun ini dikemas lebih istimewa dan lebih meriah dari tahun sebelumnya.
1: Maulid Nabi ini kan kita harus berbahagia juga, jadi sebenarnya filosofinya bagi-bagi. Kenapa disebut tumpang gunung? Karena memang sangat tinggi seperti gunung. Tumpang dua, jadi memang filosofinya ada bagi-bagi rezeki kepada anak saudara dan.
0: Ketua PCNU Bangkalan Ki Haji Makin Nasir yang juga Zuriyah Syekhona Muhammad Khalil mengungkapkan, peringatan bulan lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilaksanakan untuk menambah kecintaan kepada beliau.
2: Itu istilah-istilah dalam agama itu adalah tafaulan. Ya, tafaul itu ya ada hadisnya memang. Jadi berdoa dengan sebuah simbol. Nah, itu memang diajarkan Rasulullah. Jadi berdoa memohon kepada Allah dengan sebuah simbol-simbol. Namun intinya adalah ya itu tadi, mencocokkan hati kita dengan kecintaan pada Rasul, dengan bulan kelahiran Rasul, kayak gitu. Jadi sehingga nanti muncul yang namanya cinta kepada Rasulullah yang menjadi barometer keimanan seseorang. Allahumma sholli ala Muhammad.

0: Pelaksanaan peringatan Maulid Nabi di Kabupaten paling ujung barat Pulau Madura ini bisa dikatakan paling mewah dibanding dari 3 kabupaten lain di Madura. Setiap masyarakat desa yang memperingatinya, semua para undangan yang hadir di tengah-tengah pembacaan selawat Nabi diwarnai berebut bermacam hadiah dari tuan rumah yang sengaja digantung di atas para undangan. Hadiah tersebut salah satunya berupa uang pecahan ribuan yang dimasukkan dalam balon dan bermacam hadiah lainnya untuk dibawa pulang, seperti dilaksanakan di Desa Kelian, Kecamatan Soca.
1: Dan rata-rata masyarakat Madura itu pada bulan Maulid mereka pulang semua untuk merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad di kampung halamannya mereka masing-masing. Kebiasaan masyarakat Madura dalam merayakan Maulid Nabi ini yaitu ada semacam hadiah dan itu digantung di atap atau teras rumah.
0: Tradisi yang sama juga tetap lestari di wilayah Kecamatan Tanah Merah. Salah seorang warga masyarakat setempat, Suhul Anam, mengatakan tradisi rebutan buah dan uang sebagai simbol kebersamaan antar warga.
2: Sengaja menyempatkan waktu pulang ke kampung ini untuk merayakan peringatan Maulid Nabi. Karena di khususnya di Kecamatan Tanah Merah dan umumnya di Kabupaten Bangkalan, peringatan Maulid Nabi ini merupakan sama halnya dengan lebaran ketiga setelah Idul Fitri dan Idul Adha.
0: Abdul Somad sebagai tokoh ulama Kecamatan Tanah Merah mengungkapkan tradisi Maulid Nabi yang ada di masyarakat Bangkalan sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah menjadi panutan dan teladan bagi umat Islam.
3: Tradisi Maulid Nabi yang ada di daerah kita adalah sebuah ungkapan bentuk kecintaan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di banyak daerah, bahkan di seluruh dunia, masyarakat mengungkapkan bentuk kecintaannya dengan berbagai macam tradisi. Ada yang selamatan, kemudian rebutan buah atau rebutan uang recehan. Itu adalah sesuatu yang unik. Tetapi pada intinya adalah mengungkapkan cinta kepada tas kelahiran bagi Muhammad.

0: Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Khalil Kelurahan Demangan, Ki Haji Hasani Zubair mengungkapkan banyak hikmah yang bisa diambil dalam peringatan Maulid Nabi. Di antaranya meneguhkan kembali kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan meneladani perilakunya.
1: Di antara hikmah merayakan Maulidin Nabi ini adalah meneguhkan kembali kecintaan atau menambah mahabbah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, meneladani perilaku dan perbuatan mulia Rasulullah. Karena dalam Maulidin Nabi di situ dibacakan Sirah An-Nabawiyah tentang kehidupan mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Syifa, bisa pinjam duit lagi nggak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
2: Dika, aku pengen bantu ya, tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
1: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
2: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
1: Kamu gak peduli ya sama aku.
2: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
3: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Generasi sekarang gak lagi angkat senjata, tapi kita punya misi. Belajar, berkarya, dan bikin Indonesia makin keren. Karena kemerdekaan itu bukan cuma warisan, tapi tugas kita buat dijaga. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka itu gaya kita.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: Ruang Rindu Pro 1.
1: Open up your heart to love. Open up your heart.

0: Mereka rela meninggalkan rumah, berjalan tanpa alas kaki, menghadapi peluru demi satu kata, merdeka. Kita mungkin tak lagi berperang, tapi perjuangan belum selesai. Mari terus mengisi kemerdekaan dengan karya, dengan cinta untuk Ibu Pertiwi. Indonesia merdeka karena kita setia menjaga.
1: Namanya Rosa, ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi, semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya, dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
1: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

100,8 FM RI Sampang Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Irma Juni dengan tembangnya Pasir Putih menjadi lagu terakhir di jumpa kita pada Ruang Rindu malam ini. Saat ini telah masuk di titik 22 waktu Indonesia bagian Barat. Kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Sumeneb guna mengikuti program musik dan budaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tarita Antorbelia, senang malam makin bisa panggi boleh dalam acara budaya Madura. Pangarep tor panyon malar moga setajen malam makin keparingan kesehatan. Saya kebiasa bisa miarsaki kenting-kenting atau budaya Madura kelaben sampurna. Kelesan saat semangkin di tanggal 15 bulan Agustus di Bundem Lekor Lembangkainya Serang dan Kelacari setelah pengatur lagi. Selamat malam, selamat miarsaki. Yang kata ki baktu ngiring langsung ya tanah lengki ganggu ya gabung di Minyi. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sarang Mas Jeki boleh. Jeki boleh.
1: Alhamdulillah paling kita bangki boleh dah kita.
0: Engki senang.
1: Engki langsung jaki sok mata tetap di gelah aja.
0: Ngereng langsung.
1: Ini pertama. Apun salam kat perganggu member bertugas. Jeki mana lebih paling mantai ngate semoga paling selamat sampai dua dekat tempat dah kita.
0: Amin.
1: Ki salam apa tu bang Yunus gabungan boleh bang. Belum lagi bang. Terus ada lanjut benda sih lah. Pak Rukumala bang Maisa Jenar. Pak Saper. Kelaka saringan Pak Pangeran Bukabuki. Pak Haji Burat Pak Kedua. Bang Asep. Bu Bantor. Benda. Satu aja nak boleh ajak tanpa terkecuali.
0: Satu aja pun. Mata saya kelangkong. Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Binginge pon Jeki. Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sareng Faruki.
2: Sing maturah lagar mantap ongku Bang Waris.
0: Mantap.
2: Engki. Tak melo ruang rindu. Tinggal pokok masuk ning acara kencing.
0: Ki.
2: Ki. Mana bi kapur ni kebeni salam kapur tangki. Ki tikel pon nyalam nasa sakone ibagi.
0: Mireng.
2: Ya, kita sampian selamat alam pak ki tugas ki. Yukan pada selak pada umboang pada Pak Haji Kama kelepro. Bupat Hor, Mama Susana, Mbak Irma, Mas Jeki Arindi, Sulawesi berde
0: Mas Yunoski. Engki, ngatur saya langkung Mas Faruk tur sate Jepon ki Mas Faruk.
2: Ki sate Jepon salam kompakan ki. Ki kelangkong buat sona.
0: Sami-sami.
2: Reng, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingingi pun Mas Faruk. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullah wabarakatuh. King-king Madura agar mantep bongku teriatan.
0: Ki Sang Roni. Ki
3: Sang Jaya Cak Waris. Singkat saus tangki. Warcik cek-cek sepenting berita tangki. Salam saya pertama katur hati dengan Cak Waris. Moga-moga paling sehat melafiat. Tengah teh kalau pulang. Acu kenan deka paruk karisma Jeki Asmara, acu kenan deka Basuni, Dewa Suraying, Evi Irma, dan tidak lupa pula yang mana itu dari mana itu Sulawesi. Halo, Bang Yunus ya, salam kenal dari Bang Roni Sanjaya. Tuan Jawaris, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ntar saya langgang Roni. Ki, bikin ngepon Roni. Assalamualaikum. Gatar juga de Pak Haji Burhan, Pak Haji Kamaluddin, Pak Indra, Nom Leke, Kong Toeng, Mai Sejenar, Bang Ifon juga. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka. Merdeka.
4: Alhamdulillah Paris. Edul sondul sarang nak anak dungu dena ada rogen kapi. Sondul sarang jeki asmara ronisan jai adu. Aku tu. Yukin salam pon segabitan muka de banjing Pak Haris.
0: Ji.
4: Ben beda Bapak Haji Burhan sarang bapak. Kerak yang tercipta. Dan sarang ke kukil meluncur ke polos kodi beda tafsir anti galau. Or juga putra setia sarang Anwar sebelum Islam berduka as juga ibu Yuni Handayani sarang Pak Nur Kumala juga beda sedan sarang Irma Evi juga kesejahteraan Paris.
0: Matar sarang kau enggak diwa.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Situ kaki ngiring cerita ya Tuan Lengki. Halo, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa gabung boleh.
0: Bisa gabung boleh, jangan gue lemiasarin. Bu Fathor ki.
5: Apa-apa kak saya mah tinggal pun mencari jarak pengangkatan dua.
0: Bo, jangan dulu asarin.
5: Ki, ngiring masalah saya ki tak dasarai kelak kita koneksi ki.
0: Ki, ngiring lanjut.
5: Se kalau pai rasana baru karisma juga lupa boleh abah suni terus sebenarnya pode jadi sah anti galau kurang anti galau pasti rasanya
0: depir anti galau
5: anti galau selamat malam Evi
0: beda lilis boleh ki.
5: Terus setengah ki saya rasa pun sobat bak tu sana kalau pai ki berkenan pemekasan Mas Faris berkenan lagi dan Yuni sarang Arindi juga Abah Halim insya Allah nak malam gare lagi
0: thank you
5: nak kami goreng peti Mas Faris
0: kipot ireng
5: Assalamualaikum.
0: Sami-sami.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tersalangkong Mama Fathor. Usi tu ngaki ngiring. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Tiga biji.
6: Ki. Matura. Takkan mantep ongku cawari.
0: Engki mantep mari nih poter lagi.
6: Engki pon poter mari. Kita nambi tunjai dungan mari nak. Ki sampai kula aku bah.
0: Engki lanjut salam ke pasir Abi.
6: Salam lagi. Pertama ya terakhir ini juga panjenengan selamat bertugas jadi pernah sehat.
0: Amin.
6: Bukan berde bupat hor buruh. Bukan cepat ketua berde pak kelekeh bukan berde umbu a bukan berde pak pangeran bukabu berde saya janda pon sih
0: berde saya pon kelangkong Evi
6: Langkong atas bertuna.
0: Sami-sami.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kiring biar saki Eropa ki kenting se kabitan ki biar saki arang-sarang.

Da adin da ali eta cuaki da ananda suhri le ngerasa aki.

0: Pekerjaan dari kantor boleh biasa buangnya pakai genting si kapitan atau genting si pertama. Alar muka genting gading toh bisa nombuaki rasa seneng cinta dan melar muka budaya gading tetap lestari. Ngiring ya tori lengki boleh kangku ya gabung. Halo, assalamualaikum.
1: Wabarakatuh.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari tan sendiri Raas si
1: Laras Cebuka
0: Lengki. Sehat ke Mas Putra?
1: Kenapa tadi no?
0: Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah.
1: Lengki, panjenengan sehat juga Lengki.
0: Sami dan gula sehat juga.
1: Lengki. Alhamdulillah syukur nih kak rupanya RRI Sampang nih kak masuk juga ke kantor nih kak Mas Haris.
0: Maksudnya pun?
1: RRI Sampang bisa dipantau juga kak di satu tunduk nih kak.
0: Oh, yang ki bisa dipantau, oke.
1: Oke, yang cuman RRI Sampang nih kak hari ini pro satu Sumenep nih kak, mana tidak kali rujuk. Kali kasu menepnya dua en frekuensi nak.
0: Engki malam makin ni kebudaya matur ini kan biar sakit wongi. Ngiring langsung salam telefon kau saya Mas Putra.
1: Kapur sakoni ki. Kini kapun kapur. Salam mak atau ada kau Mas Haris selamat dalam pagi tugas melarang moga sehat selalu. Orang juga

0: Di antaranya bude Mas Jeki, bude Bapak Pangeran Bukabu, Gelege, Pak Nur Kumala, Jugen, Pak Dewa,
1: Pak Dewa,
0: Pak Suni, Dewi, Kasat Sejai Konki,
1: Mator Sakalangkong,
0: Kak Mas Haris, Mator Sakalangkong, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mator Sakalangkong dak Mas Putra Setia Ibing Gengepon, halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Asarang Basera.
2: Penanya Arfan baru dari Jawa.
1: Coba ni kamu coba ni.
2: Coba na coba demor.
1: Engki kata patan.
2: Alhamdulillah selalu monitor RRI jam semenep ya.
1: Coba demor ni kamu coba kamu ni jember situ bondo bondo bos ya.
2: Situ bondo
1: asarang Pak Pasir ni ya.
2: Asarang Pak Eko.
1: Oh Pak Eko, salam kenal Pak Eko. Seneng hati saya. Jaring-jaris Pak Eko.
2: Aris.
1: Niki.
2: Alhamdulillah untuk Mas Aris ya, salam kenal balik dari
1: salam,
2: Pak Eko. Mudah-mudahan Mas Aris menerima Pak Eko di RRI Sumenep.
1: Wah, jangan khawatir. Dengan hati yang penuh dengan apa ini rasa gembira.
2: Alhamdulillah mudah-mudahan diterima. Juga karena saya suka ya, suka bergurau. Apalagi mengamati Mas Aris setiap malam ini, aduh gimana? Oh, saya bingung cari nomornya kemana ini.
1: Waduh, alhamdulillah. Taunya sama siapa, Pak Eko?
2: Taunya dari teman saya di Jember itu. Sama Pak
1: Abdullah.
2: Pak Abdullah. Ya, betul.
1: Iya. Terima kasih, Bang Abdullah. Udah beri nomornya. Iya.
2: Saya langsung. Mana Pak Abdullah? Saya mau minta nomornya RRI Sumenep. Tunggu saja di dulunya. Langsung
1: iya. Ya. Banyak di sini temannya Pak Eko. Pak Eko bisa bahasa Madura ya, bisa ya. Ngerti ya?
2: Ya, kalau bahasa Maduranya enggak bisa halus.
1: Enggak apa-apa. Kita sambil ngomong sih. Sambil
2: takutnya nanti keselio ngomongnya keselio.
1: Enggak, selama itu enggak apa dengan sengaja apa ya? Hanya untuk seseorang atau memang sengaja enggak, orang Maduranya baik-baik kok Pak Eko, jangan khawatir. Iya kita sambil lalu di sini belajar.
2: Ya, kalau ngomong masa Madura tuh nanti takutnya keselio nanti tidak enak kan, lebih baik pakai bahasa Indonesia. Mau Madura.
1: Enggak apa-apa sambil belajar Pak Eko. 3 atau 2 atau 4 kata gak apa-apa. Oke, karena kebetulan malam hari ini kita budaya Madura ya.
2: Oh budaya Madura ya.
1: Lewat gending-gending, seneng ya gending-gendingnya.
2: Kalau gendingnya terserah Mas Aris sudah, ini masih belum tahu.
1: Oh belum tahu. Oke, silakan barangkali mau jalan-jalan dulu Pak Eko. Ada Ibu Fator, ada Mama Evi.
2: Belum banyak yang tahu nih masih. Cuma sama Mas Aris saja dah. Untuk semuanya. Salam kenal dari Pak Eko. Barusan siapa itu Pak Eko?
1: Ada Pak, ada Imam Fator, ada Mbak Evi, ada Mbak Irma. Ada Mas Roni.
2: Pak Fator ya barusan itu.
1: Mama. Bukan bapaknya, mamanya ini Mama Fator.
2: Oh Mama Fator ya?
1: Iya.
2: Oh pakai Mama.
1: Ya. Mama, orang bini wah. Kalau lagi bapak, ini bini Mama ya.
2: Mama Fator ya selamat malam, salam kenal dari Pak Eko. Untuk Pak Ahmad Abdullah, ayo gabungan di RRI Sumenep ya.
1: Sumenep.
2: Ini tambah akrab ini. Ya dan untuk Mama Pak Sur ya, salam kenal dari Pak Eko. Ya, kalau mau bahasa Madura, oh ini masih kaku ini.
1: apa?
2: Mudah-mudahan ke semuanya mantel. Narema kebodohan Pak Eko, RRI Sumenep.
1: Narema bakun Pak Eko.
2: Ke semuanya ya.
1: Iya. Yeah.

0: malam hari ini kita juga sama-sama bersama RRI Sampang ya, menyatu dengan semua di budaya Madura. Mantor Sangkalangkong Pak Tahir udah beri oning di belakang ibing gengepon baiko. Selamat malam, assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo.
0: Halo Pak Norkomala.
1: Thank you.
0: Budi baiko Bro Pak Nor. Salam kenal ya pon baiko Pak Nor.
1: Situ Bondo. Termasuk tentang kentau siaman pula.
0: Bolong mengurus siaman mungkin.
1: Ini kau siaman tak sedang muncul sekali.
0: Bakung siaman. Agabungan gung bedu Pak Eko gung.
1: Salam kenal. Dari Pak Eko si Pudening. Situ Bondo. Dari Pak Nur Kemala, dari Pemekasan panik.
0: Dari Makassar, Pak Nur Kemala. Salam kenal, Pak Eko. Lanjut, Pak Nur. Salam mepon buat Pak Pasir, Pak Nur.
1: Ini juga ada Pak Sepur, Pak Taufir. Juga ada Mesa Jenar. Juga ada Kak J.K. Asmara. Sarang Arendi. Juga ada Kak Evi.
0: Evi.
1: Juga ada Irma. Saya buat dengan Elkung.
0: Elkung.
1: Juga ada Kak Pak Tahor. Juga ada Kak Abah Halin. Sebagai Abah Juni, Kardekar Dewa Surajing. Yang kipun Surajing Tersawas, Cak Waris.
0: Kalangkong.
1: Yang kenapa nih, Kak?
0: Wah, Cak, kok betul. kan pun datang dari anu nih, Kak, Ma. Kenapa, Ki? Penerus, penerus budaya si datang nih pun nih, Kak, dari Pamekasan. Mari nih, Pak Wotra.
1: Ki. Daripada yang lepas saya. Mari kita jenis saya, si Mertun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motor Sanglangkong, Pak Nur Kemala. Ibing kengepon Pak Nur Kemala. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
0: Halo.
2: Salam.
0: Mak gini, jauh Pak Ibrahim, Pak Alip.
2: Ini
0: semak bon nyaman.
2: Oh, ampuan ini.
0: Aduh, mak masih ring miring, buru mari ring miring ngembian gue. Nih,
2: mak ni tak kuna ring miring.
0: Bon soal lain ada. Celepi, motoronaki lak kuna gula ke seloving ambo gue.
2: Oh, kuna.
0: Boh lagi rongguan, ikin rombongan gula. Banyak burung, kenapa nyaman rombongan gue?
2: Tabunya
0: tu. Yeah. Ji, bawa kau ni dan tu sembian ni selopeng lagu ni. Ji. Ji.
2: Kalau neng bawa kau endari kami lah buat kita juga kasar.
0: Mungkin dulu beri kasar lagu lo. Ji. Lanjut pun Pak Ibrahim masalah memang berde Pak Kok le dari situ benda berde Pak Nur Kemala buru.
2: Okey. Pak Kok ini kata tak kau
0: le. Ya. Oh, itu Hondo, datang ke Nembian.
2: Okey. Jadi di mana yang boleh selopeng mungkin.
0: Oh, mungkin boleh selopeng.
2: Pemekasan, Nur Kemala lagi.
0: Pak Nur Kemala.
2: Iya. Benda serang kenal lah. Kayaknya habitat lokolokan
0: bener.
2: Ini
0: Evi.
2: Ada Bufator.
0: Bufator.
2: Dewa, datang pun lagi.
0: Datang mari lo.
2: Tak lokolokon.
0: Entar kan om leka, entar kan om leka ngone bulannya.
2: Beda apa sih ni? Lukur ini ya, apa saya dengan om? Jeki Asmara.
0: Riki Anggara.
2: Jeki Asmara. Sakit lagi.
0: Enki.
2: Sampai tarikh jadi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang kong Pak Alip alias Pak Ibrahim. Ada selingkin ngiring kangku ya gabung boleh. Ya tuna lengki. Dek Pak Maisa Jenar, Pak Ifon juga mat malam. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Sok boleh Pak Alip.
0: Sok boleh. Yang gue lebih asal dari nembian dong. Bang hari kau ni dah bangun.
3: Masih baru dah jahat.
0: Dan ini kijan rasa rendah. Dok pun ke kau lho.
3: Tak kau lupa.

0: تعمل عندياني
1: عندياني
0: لوبا كولو
1: لا وي غير كلاسي بس دي لوبا كان كوجن
0: te puedo pasar, ¿sabes?
1: Bo palip, sen sen ku salopeng. Sen
0: ku salopeng, ye.
1: Mungkin.
0: Salam kenal.
1: Mun mun boron ke beti ye bon, wah, kempang ye bon.
0: Atau saya, ¿sabes?
1: Wajera.
0: Anda yani, saya bon anda yani. Baru karisma.
1: Baru ki.
0: Pas.
1: Ricky, Ricky Anggara, Jeki Asmara juga.
0: Asmara, Putra Setia lagi. Boleh-boleh kita asik ke Evi asik.
1: Evi asik. Asik, Vi. Engki, kelengkong.
0: Saya kira ngemin kan gabu-gabu. Sehat lagi.
1: Engki amin. Sami-sami. Bang, kijen dah besar ini bawa kon gom.
0: Saya
1: dari benda besar Paiko.
0: Paiko sambian Paiko.
1: Paiko.
0: Saya sambung malam Paiko. Gabung ke Sumenep.
1: Gabung ke Sumenep. Salam kenal Jepun Paiko.
0: Oke. Gak banyak kenalan semua kalau kesalang, leka, banyak juga banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sakalangkong dah umbuang, matur sakalangkong sukan dia Pak Ali Pratama. Langsung mungkin ngiring jarak lagi boleh kenting satu rosepon.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi.

Saya datang terbelah cukup sekat dito di mini papangkian malam mangkin dalam acara budaya Madura. Mulan moga budaya Madura tetap lestari. Bermalar moga kalau selentang dari sana saja tetap paling sehat yang ke laku malam bisa apangki pulih dalam keadaan sehat walafiat. Pemirsa, dan kalau jadi sekaligus nyon pamit ya hari kalaban wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa kira pagi genting siapa ongkasan.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep. Kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia, Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia, masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Antonio Dio Martin, License Trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng memang perlu keberanian yang tinggi, sebab risikonya besar. Bisa-bisa akan kehilangan kebebasan, mendekam dalam penjara, bahkan lebih jauh lagi dari itu, nyawa bisa melayang. Karena itu tidaklah mengherankan ketika pada suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang sahabat perihal perjuangan apa yang paling utama. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Demikian sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Abu Daud dan Tirmizi berdasarkan penuturan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Abdillah Tariq bin Sihab Al-Bajili Al-Ahnashi. Oleh sebab itu, sedikit sekali orang yang berani melakukannya, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Di antara yang sedikit itu, terdapatlah nama Tawus Al-Yamani. Ia adalah seorang tabi'in, yakni generasi yang hidup setelah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan, suatu ketika Hisam bin Abdul Malik, seorang khalifah dari Bani Umayyah, melakukan perjalanan ke Mekah guna melaksanakan ibadah haji. Di saat itu beliau meminta agar dipertemukan dengan salah seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hidup. Namun sayang, ternyata ketika itu tak seorang pun sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih hidup. Semua sudah wafat. Sebagai gantinya beliau pun meminta agar dipertemukan dengan seorang tabi'in. Datanglah Tawus Al-Yamani. Al-Yamani menghadap sebagai wakil dari para tabi'in. Ketika menghadap, Tawus Al-Yamani menanggalkan alas kakinya persis ketika akan menginjak permadani yang dibentangkan di hadapan khalifah. Kemudian ia langsung saja menyelonong masuk ke dalam tanpa mengucapkan salam penghormatan kepada khalifah yang tengah duduk menanti kedatangannya. Tawus Al-Yamani hanya mengucapkan salam biasa, Assalamualaikum. Langsung duduk di samping khalifah seraya bertanya, bagaimana keadaanmu wahai Hisam? Melihat perilaku Tawus seperti itu, khalifah merasa tersinggung. Beliau murka bukan main. Hampir saja beliau memerintahkan kepada para pengawalnya untuk membunuh Tawus. Melihat gelagat yang demikian, buru-buru Tawus berkata, ingat, Anda berada dalam wilayah Haramullah dan Haramu Rasulihi, yang artinya tanah suci Allah dan tanah suci Rasulnya. Karena itu demi tempat yang mulia ini, katanya, Anda tidak diperkenankan melakukan perbuatan buruk seperti itu. Lalu apa maksudmu melakukan semua ini? Tanya khalifah. Apa yang saya lakukan? Tawus balik bertanya. Dengan geram khalifah pun berkata, kamu tanggalkan alas kaki persis di depan permadaniku. Kamu masuk tanpa mengucapkan salam penghormatan kepadaku sebagai khalifah dan juga tidak mencium tanganku. Lalu kamu juga memanggilku hanya dengan nama kecilku, tanpa gelar dan kunyahku. Dan sudah begitu, kamu berani pula duduk di sampingku tanpa seizinku. Apakah semua itu bukan penghinaan terhadapku? Wahai Hisam, jawab Tawus, kutanggalkan alas kakiku karena aku juga menanggalkannya 5 kali sehari ketika aku menghadap Tuhanku.

Selamat datang, berbahagia dimanapun Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara-acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 15 Agustus 2026. Dan esok pagi RRI Sumerapkan kembali mengudara pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi yang sama, FM 101,3 MHz. Selamat mendengar, saya Rizky bertugas dan mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, Sumenep.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantarkan siaran program hari ini, Minggu 16 Agustus 2026. Siaran kami Radio Republik Indonesia, stasiun produksi RRI Sampang, frekuensi FM 100,8 MHz. Dari Jalan Imam Bonjol Sampang, Madura, kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan, dan merdeka.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari Jalan Imam Bonjol sampai Madura, Pro 1, Kanal Informasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Saya Tohir, hadir kembali ke dengar Anda yang pasti akan menemani Anda di pagi ini dalam Mutiara Pagi edisi hari ini Minggu 16 Agustus 2026. Syukur alhamdulillah sampai dengan pagi ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya berkat rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mendengar semoga Anda, para pendengar yang dimanapun Anda berada, juga dalam keadaan sehat walafiat. Kita awali jumpa kita di pagi ini dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, yaitu surat Al-Qasas ayat 22 sampai dengan ayat 75. Dengan harapan semoga keberkahan, keridhaan dan perlindungan Allah selalu menyertai langkah-langkah kita. Amin. Allahumma amin.

يصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن بالبقوة

اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء

من قبلك من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون.

وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنها

0: 100,8 FM RI Sampang Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi. Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi edisi hari ini, Minggu 16 Agustus 2026. Tentunya masih bersama dengan saya, Tohir, yang akan menemani Anda di pagi ini. Dan di studio telah hadir narasumber kita. Beliau adalah Ustadz Abdul Wahab, yang merupakan penyuluh agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangarengan. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik pagi ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke, Pak Ustadz, topik kita pada kesempatan pagi ini adalah mengisi kemerdekaan dengan akhlak mulia dan persatuan ummah. Tentunya Pak Ustadz sudah ada sedikit ulasan nih sebagai pembuka di jumpa kita pada Mutiara Pagi kali ini. Silakan Pak Ustadz.
1: Ya, terima kasih yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memberikan prolog dengan tema pada program Mutiara Pagi ini, mengisi kemerdekaan dengan akhlak mulia dan persatuan. Tentu pertama kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena bangsa dan negara Indonesia ini telah merdeka selama 81 tahun. Ini yang wajib kita syukuri atas kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia ini. Oleh karena itu, di dalam rasa syukur kita di dalam kemerdekaan, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Yang nomor dua, karena kita adalah makhluk sosial, tentu di dalam mengisi kemerdekaan ini harus diaplikasikan, harus diwujudkan dengan bentuk yakni dengan akhlak yang mulia dan persatuan. Kenapa? Karena ini adalah pondasi bangsa dan negara Indonesia ini akan semakin baik, akan semakin maju di dalam masa tentunya penjajah atau bangsa asing ini akan menjajah bangsa dan negara Indonesia ini. Oleh karena itu,
0: oke, dengan akhlak mulia dan persatuan ummah yang menjadi pondasi dasar dalam membangun negara kesatuan Republik Indonesia NKRI. Seperti yang Pak Ustadz tadi bilang, mungkinkah dasar-dasar dari akhlak dan persatuan ini yang dulunya menjadi tonggak perjuangan? Adakah semacam sejarah menyatakan hal itu?
1: Iya, memang persatuan ini memang wujud dari bangsa Indonesia ini merdeka adalah didasari dengan adanya persatuan. Kita tahu bangsa Indonesia ini terdiri dari berbagai macam pulau, adat, juga bahasa. Kita tahu perjuangan gerilya yang dilakukan oleh Panglima Sudirman. Panglima Sudirman ini adalah seorang tentara yang mana dia ini diburu oleh Belanda. Dia ini tidak punya markas, karena markasnya dikuasai oleh Belanda. Dia lari berjuang di tengah hutan keluar. Ini masyarakatnya bersatu. Karena apa? Ketika Belanda datang, dia ini

0: ini mencintai pemimpinnya. Jangan sampai rakyat ini tidak mencintai pemimpinnya. Seperti itu.
1: Oke. Istilahnya tokoh-tokoh terdahulu, tokoh-tokoh perjuangan terdahulu, termasuk juga yang telah disampaikan adalah salah satunya adalah Jenderal Sudirman, yeah. Pangeran Diponegoro, terus mungkin ulama-ulama yang pertama kali mencetus kemerdekaan seperti Kyai Haji Masari, Mbah Holil, itu memang tokoh-tokoh yang dicintai oleh masyarakat.
0: Memang contoh ini adalah dicintai oleh masyarakat, oleh kalangan masyarakat. Ya, kita sekarang di era merdeka ini yang ke-81 tahun, ini tentunya kita harus mencintai pemimpin kita. Misal siapa pemimpin kita? Ya kita tahulah di dalam bernegara, berbangsa, mungkin ada kesalahan, kekeliruan. Itu ya manusiawi. Tetapi kita harus menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan itu. Itu dasarnya memang. Kalau kita itu sudah tidak respect sama pimpinan kita, ya tentu kan bisa menjadi perpecahan ini. Masyarakat tidak bersatu, diajak gotong royong tidak berjalan. Saya gak milih pemimpin itu misal contohnya, akhirnya gak mau. Ya kita harus taat lah. Makanya kita di dalam berbangsa dan bernegara ini, kita harus taat kepada Allah, kepada Rasul, dan taat kepada pemimpin. Nah ini rasa untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.
1: Oke, Pak Ustadz. Berkenaan dengan apa yang Pak Ustadz tadi bilang juga, bahwa bagaimana sih untuk menjadi pemimpin yang dicintai oleh masyarakatnya?
0: Atau aplikasi yang harus dilakukan oleh pemimpin. Tentunya jadi pemimpin itu kalau di Indonesia ini kan sudah demokrasi. Artinya demokrasi ini dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tentu adalah ini sistem yang mana sistem ini diakui dan diyakini bisa memajukan bangsa dan negara Indonesia ini. Apa yang harus kita lakukan kalau kita sebagai pemimpin? Tentunya pemimpin ini harus jujur, harus amanah. Apa yang telah diamanahkan oleh rakyat, pemimpin ini harus jujur, harus amanah. Jangan sampai pemimpin ini tidak jujur, tidak amanah. Kalau pemimpin ini sudah tidak jujur dan tidak amanah, bagaimana mungkin rakyatnya ini bisa percaya kepada pemimpin? Seperti itu. Makanya bentuk di dalam rakyat ini bisa percaya, tentunya salah satunya adalah jujur dan amanah. Ini seperti sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tabligh fatonah. Ya, jadi seperti itu.
1: Oke, yang intinya untuk bisa buat jujur, berakhlak mulia.
0: Akhlak mulia. Tentu misal ya, sekarang kan banyak
1: landasan-dasarnya
0: ya. Iya. Pemimpin sebelum dipilih dia berjanji A, B, ini. Nah, itu harus dipenuhi itu. Harus itu. Meskipun tidak 100%, harus ada program yang dia janjikan kepada masyarakat, kepada rakyat. Ini harus terpenuhi. Jangan sampai dia menyampaikan program misal 10, 1 sampai 10 ini tidak
1: sama sekali.
0: Tidak sama sekali. Ini ya jangan haraplah. Sekarang kan sistem Indonesia ini kan sistem demokrasi. Beda dengan Saudi, sistem kerajaan. Tidak ada pemilihan sudah. Sistemnya beda. Di Indonesia kan sistem demokrasi. Makanya ini di kemerdekaan ini pesannya cuma satu. Cuma apa ya? Jadi harus jujur dan amanah. Apa yang telah dia sampaikan, apa yang dia janjikan kepada masyarakat. Seperti itu.
1: Oke, intinya melayani apa yang telah dia janjikan.
0: Iya, telah janjikan kepada masyarakat itu.
1: Ini berkaitan dengan tema kita, tentunya bukan hanya soal pemimpin, tapi kita sebagai masyarakat
0: iya
1: harus jujur, mampu menjaga akhlak-akhlak kita, jujur kita.
0: Jadi harus untuk bangsa dan Indonesia ini tetap merdeka, tetap aman sentosa, tentunya sekarang ini harus kita ini sifat jujur dan amanah ini harus kita lakukan. Misal kita sebagai ASN lah misalnya, ya kita harus jujur di dalam melaksanakan tugas dan amanah kita, apa yang diperintah.

0: dilakukan oleh atas, kita laksanakan seperti itu. Sesuai dengan tata dan aturan KASN-an. Kalau jiwa kita ini pemimpinnya jujur baik, tapi pada diri kita ya, masing-masing ini tidak ada sifat yang jujur dan amanah, ya rusaklah. Tidak bisa melayani umat nanti. Mungkinnya seperti itu kan ya. Ya, orang-orang di kantor itu harus bagaimana dia melayani masyarakat dengan baik. Nah, ini adalah bentuk syukur kita di dalam mengisi kemerdekaan. Tidak hanya itu, tetapi di dalam mengisi kemerdekaan ini tentunya adalah harus melaksanakan gotong royong, salah satunya
1: kebersamaan
0: persatuan. Ini kebersamaan ini kan sekarang kalau di perkotaan ini kan sudah pudar, sudah banyak yang pudar, tapi kalau di pedesaan ini masih terjalin baik, masih dilakukan oleh masyarakat dengan baik. Tapi kalau di perkotaan ini ya kita lihat mulai berkurang. Hanya kalau Agustusan, makanya ketika Agustusan ya
1: momen
0: satu tahun satu kali ini bersih-bersih lingkungan, mengibarkan bendera merah putih. Ya kan, terus setelah itu mengadakan kegiatan lomba-lomba. Jangan memeriahkan lomba-lombanya saja, tapi gotong royongnya ini dikedepankan. Bersih-bersih lingkungan,
1: kebersamaannya,
0: bergembira bersama. Baru kita ditutup dengan apa ya, dengan tasyakuran 17 Agustusan seperti itu. Kayak di RT-RT itu ada seperti itu, ada kegiatan seperti itu.
1: Memang kayaknya gotong royong semenjak dahulu ini menjadi pondasi pemersatu bangsa.
0: Ya memang gotong royong ini memang pemersatu bangsa Indonesia. Karena tanpa persatuan, tanpa gotong royong, ini bangsa ini sulitlah untuk merdeka ini. Makanya harus gotong royong ini harus dijadikan apa ya, kebiasaan di dalam bermasyarakat, di masyarakat itu. Kalau di desa itu bangun rumah gotong royong,
1: masih berlanjut ya.
0: Makanya di desa ini sekarang ramai, sekarang di Sampang ini Pak. Ini masyarakat ini sekarang mengadakan kayak donasi pembangunan jalan itu. Nah, ini kan merupakan bentuk bahwa gotong royong ini adalah kemerdekaan bangsa Indonesia. Ini didasari dengan adanya kebersamaan dan gotong royong masyarakat. Dia kan hanya berani bagaimana pembangunan jalan ini bisa baik, bisa berjalan dengan baik. Dia donasi amal-amal pekerjaannya gotong royong. Banyak di desa-desa ini kan. Di Ketapang saya lihat di medsos-medsos anak-anak itu TikTokan, ternyata dia pendonasi ya, gotong royong seperti itu.
1: Ini maaf Pak Ustadz, berkenaan dengan pembangunan jalan nih, sedikit nih, nyinggung aja nih. Kata Pak Ustadz sudah dikit nyinggung ini, sebagai bentuk gotong royong donasi dari seluruh masyarakat, bukan bentuk kejengkelan kepada pemerintah,
0: bukan menjengkel, itu sebenarnya membantu terhadap pemerintah. Karena kalau nunggu pemerintah ya terlalu lama lah, kayak sekarang rekofusing, tidak ada anggaran dan sebagainya. Terus kapan ini sejahtera? Indonesia sudah merdeka 81 tahun jalannya, tapi jalannya rusak. Akhirnya masyarakat apa? Bentuk bahwa Indonesia merdeka ini dapat dilalui dengan gotong royong lah. Akhirnya masyarakat ini sekarang banyak melakukan gotong royong, bukan jengkel itu. Sebenarnya membantu itu, harus berterima kasih pemerintah itu. Harus ya, banyak di desa-desa itu rame. Bapak iya, mungkin benar. Senang itu.
1: Sampang menjadi khususnya, menjadi pondasi di Madura kayaknya.
0: Booming itu.
1: Iya.
0: Karena nggak mungkin lama lah. Lah, ini sebenarnya pemerintah berterima kasih kepada tokoh-tokoh, kepada pemimpin-pemimpin di desa, di kampung, bahwa persatuan dan kesatuan umat itu adalah bukan kebencian kepada pemerintah, tetapi mewujudkan bahwa dengan adanya gotong royong, dengan ada persatuan ini, di daerah tersebut bisa maju, bisa berkembang. Kan tidak memberontak dia.
1: Iya.
0: Dia tidak
1: malah mendukung untuk kenyamanan mereka sendiri. Ya.
0: Mendukung. Nah, pemerintah itu sebenarnya memfasilitasi seperti itu. Jadi bukan benci, bukan itu.
1: Bukan bentuk suatu protes kepada pemerintah.
0: Bukan.
1: Kalau yang pasti sudah pasti mendukung program-program pemerintah, kelancaran pembangunan,
0: terus transportasi masyarakat terakses ke desa, perekonomian berjalan. Ya karena kita tahu lah di Sampang itu kayak apa, kita kan paham lah di Sampang itu. Jadi memang kunci di dalam kemerdekaan ini salah satunya adalah adalah persatuan itu dan gotong royong itu isinya.
1: Seperti itu. Oke. Nampaknya topik ini mendasar banget ya.
0: Mendasar banget. Jadi mengisi kemerdekaan ini ya harus dengan baik lah. Harus dengan jujur, terus amanah, terus apa namanya? Tentunya yang paling mendasar juga adalah menghormati, itu yang penting. Menghormati orang tua dan sesama, ini yang paling penting.
1: Masuk akhlak yang mulia tuh.
0: Makhluk akhlak mulia, menghormati orang tua. Kita tahu banyak ya di masyarakat orang tua itu kadang-kadang dibunuh sama anaknya. Karena apa? Karena tidak mendapat warisan ada. Karena tidak dibelikan sepeda motor, tetangganya beli sepeda motor, anaknya dia gak beli sepeda motornya, orang tuanya dipukul, itu kan banyak. Lah, ini jangan sampai. Di Indonesia ini adalah masyarakatnya itu dulu itu sangat menghormati orang yang lebih tua, yang lebih apalagi orang tuanya. Itu akhlak itu tertanam. Kita tahu ketika masih kecil dulu ya, ketika ketemu sama orang yang lebih tua, kita ini salaman itu jungkem. Kalau sekarang kan sudah halo bro di jalan itu, halo mas ini.
1: Iya iya.
0: Nah, kalau dulu kan ya memang seperti itu dulu, toko-toko dulu itu.
1: Naik sepeda ondel aja kalau bertemu dengan guru,
0: turun.
1: Bertemu orang turun.
0: Turun. Sekarang enggak. Titi. Jadi menghormati ini memang penting kan seperti itu.
1: Oke.
0: Bentuk ketawaduan anak kepada orang tua, kepada sesama, ini merupakan aplikasi di dalam mengisi kemerdekaan. Ini harus ditanamkan sama anak-anak muda ini.
1: Benar, kayaknya hal-hal akhlak-akhlak yang mulia ini sudah mulai kita harus perbaiki kembali. Bukan mulai luntur, tapi harus kita benah kembali. Ya,
0: harus dibenahi.
1: Harus kita. Nampaknya saya lihat di masyarakat saat ini yang memang masih memegang teguh tata krama, kesopanan dan juga akhlak-akhlak yang mulia di pondok pesantren.
0: Lah, salah satunya adalah pondok pesantren yang mempelajari akhlak mulia, bagaimana cara menghormati kepada orang tua, menghormati kepada guru, menghormati kepada pemimpin, menghormati kepada sesama. Makanya di Madura ini hebatnya ini, ada falsafahnya.
1: Gimana dia?
0: Falsafahnya orang Madura ini
1: Bebu
0: guru rato. Nah, ini kan falsafah. Ini adalah 4 falsafah pondasi ini adalah akhlak mulia ini. Itu sudah menggarubangkan raja-raja dulu, pemimpin-pemimpin dulu itu. Cong, sampean ini kalau hidupnya mau damai, mau tentram, hormati 4 ini. Siapa? Bapak, ibu, guru, rato. Rato itu di pemimpin. Makanya saya menyampaikan di awal tadi bahwa pemimpin itu meskipun salah kita harus hormati. Gak boleh kita tidak hormat kepada pemimpin itu. Karena kita sistemnya sistem dipilih. Jadi apapun sistem dan konveksian, gak baik, kurang bagus dan sebagainya, sudah kita harus menghormati pemimpin itu. Orang Madura ini hebatnya. Di Jawa gak ada persiapan ini. Saya tahu di Madura ini.
1: Nampaknya memang Madura ini selalu menanamkan pondasi di tingkat Nusantara ya, mulai dari pendirian Kerajaan Majapahit Madura sampai pelopor kemerdekaan dipelopori dari Madura, Kiai Khalil Bangkalan sampai ke amanah kepada Kiai Hasyim Asy'ari pendiri NU yang menjadi tonggak.
0: Jadi Madura ini sebenarnya unik lah kalau kita melihat sejarahnya. Madura ini memang, orang Madura ini memang sampai sekarang kental sangat menghormati orang yang lebih tua. Itu yang menjadi prinsip orang Madura. Makanya di masyarakat ini, di Madura ini ada tokoh. Tokoh yang sekarang yang ngetren ini adalah tokoh ulama yang kita hormati. Yang nomor dua adalah untuk kehidupan bermasyarakat bersosial itu ada tokoh Blatter. Nah itu juga ya kita yo kena Blatter, kita harus bagaimana dia
1: apa,
0: seiring. Itu aman, itu sudah selalu aman. Tokoh Blatter, tokoh ulama, ya kita ya aman. Kalau ini bertentangan dengan ulama yang di masyarakat atau Blatter, ya ini tidak aman. Coba lihat di Madura ya, seperti itu gambarnya.
1: Okay. Madura unik. Okay. Ya tentunya menjadi pondasi dari perjuangan dan mewujudkan Nusantara sehingga terbentuklah NKRI seperti ini. Okay, Pak Ustadz, dijumpa kita pada kesempatan pagi ini dengan topik mengisi kemerdekaan dengan akhlak mulia dan juga persatuan umat yang Ustadz mulia tadi beberkan secara nyata dan gamblang bahwa itu memang terjadi di masyarakat terutama di Madura. Mungkin ada ajakan, himbauan kepada pendengar dan juga masyarakat seluruhnya.
0: Closing ini ya?
1: Closing.
0: Ya, mungkin kita pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bangsa Indonesia ini telah merdeka selama 81 tahun. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan yang pertama adalah rajin beribadah, belajar yang baik, menjaga lingkungan, membantu sesama, menjaga kerukunan. Oleh karena itu, mari isi kemerdekaan ini dengan iman, akhlak mulia, persatuan, dan kepedulian. Akhlak mulia memperkuat persatuan dan kesatuan, memperkuat bangsa dan persaudaraan, menjaga Indonesia tetap kokoh merdeka.
1: Merdeka, Indonesia merdeka. Oke, namanya ini pesan-pesan mendalam yang seakan-akan kita sepelekan. Tapi andaikan kita benar-benar memegang teguh apa yang telah Pak Ustadz tadi sampaikan dengan kerukunan, gotong royong, persatuan, apalagi didasarkan dengan asas iman dan ibadah kepada Allah sebagai bentuk syukur, wah, insya Allah
0: akan kokoh.
1: Kokoh, makmur.
0: Makmur.
1: Enggak ada pemimpin yang nyeleweng.
0: Enggak akan.
1: Oke. Terima kasih Pak Ustadz atas waktunya di pagi ini. Semoga pembicaraan kita ini akan selalu membawa manfaat.
0: Amin.
1: Kepada pendengar juga selalu, terutama diri kita, selalu membuka kesadaran kita untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Ya.
1: Terima kasih Pak Ustadz atas waktunya di pagi ini.
0: Sama-sama.
1: Selamat pagi, selamat beraktivitas apapun di hari ini. Semoga aktivitas kita selalu lancar, sukses, dan membahagiakan.
0: Amin, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Setiap pagi adalah hari baru untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mutiara Pagi, Pro 1 RRI Sampai.

105.8 FM di Sampang Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Mendengar telah kita ikuti bersama dialog bersama dengan Ustadz Abdul Wahab yang merupakan penyuluh agama Islam kantor urusan agama Kecamatan Pangalengan dengan topik yang kita angkat pada mutiara pagi mengisi kemerdekaan dengan akhlak mulia dan persatuan umat. Saat ini 57 menit telah lepas dari titik 5 waktu Indonesia bagian barat, tepat di titik 6 pagi. Nanti kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Sumenep guna mengikuti informasi-informasi terupdate dalam pekan ini.

0: apa yang harus dilakukan, Kiai. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Kiai.
2: Baik, terima kasih. Nah, amalan apa? Ini luar biasa. Kita butuh zikir, kita butuh doa, kita butuh wirid untuk mendekatkan dan meningkatkan spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira biar istiqomah itu amalan apa? Biar kita betul-betul punya komitmen. Kemudian bagaimana, apa amalan yang bisa dilakukan? Nah, sesungguhnya tidak ada amalan khusus kita baca untuk agar kita betul-betul istiqomah untuk berhijrah dan komitmen di dalam hijrah kita. Akan tetapi yang terbaik adalah apa? Bagaimana kita betul-betul memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini menjadi sumber power yang kuat dalam batin kita. Nah, ketika batin kita penuh dengan kerah, penuh dengan noda, penuh dengan penuh dengan kegelapan, batin kita gelap, maka komitmen kita akan goyah. Bagaimana orang yang jalan di kegelapan, maka sekalipun kakinya normal, matanya normal, organ tubuhnya normal, tapi dia berada di siang gelap, maka jalannya itu tidak akan pernah terarah. Nah, maka carilah cahaya yang mampu menyinari kegelapan itu, sehingga kita punya halauan ke depan untuk terus memperbaiki. Maka hati kita itu gelap dengan dosa kita, gelap dengan maksiat yang kita lakukan, maksiat yang masuk melalui mata kita, maksiat yang masuk melalui telinga kita, maksiat yang masuk melalui ucapan kita, atau bahkan tindak perbuatan kita, yang semua

0: hitamnya itu yusawwidul qalb, membuat hati kita pekat hitamnya, gelapnya luar biasa. Nah, ketika demikian perlu cahaya untuk menghilangkan kegelapan itu, sehingga memiliki menatap ke depan, memiliki komitmen untuk terus berbaik, berbenah diri. Apa itu diantaranya? Istighfar. Perbanyaklah istighfar. Mohon ampun kepada Allah. Menangislah kepada Allah. Cahaya yang Allah titipkan dalam hati kita, dan dengan cahaya itu kita bisa melihat sebenarnya kehidupan kita, dan kita untuk apa hidup di dunia ini. Maka penting sebetulnya kita memperbanyak istighfar dan amal soleh yang lain. Itu kira-kira.
1: Baik. Terima kasih Ki Izul. Ini menyemangati kita semua ya untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik insyaallah. Dan mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi Kiai di lain kesempatan ya dalam keadaan sehat. Selamat melanjutkan aktivitas Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar dan juga pemirsa Mutiara Pagi hari ini, soal berpindah dan berhijrah ya. Kita sudah banyak bersama Kiai Haji Izul Muttaqin, penyuluh agama kantor dan agama Kabupaten Sumenep. Terima kasih atas kebersamaan Anda, bahwa hijrah berarti pola pikir untuk semata-mata berorientasi pada urusan akhirat dan menjadi pribadi yang tidak hanya sekedar memikirkan dunia. Saya Ririn Iskianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Pagi, Peruntuk.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja pejabat bukan karena dia menyetorkan dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang jadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini.

0: bisa mencapai jabatan tertentu. Hanya tek-tekot, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1.

0: 1.
1: Selamat pagi mendengar, Anda terus bersama program 1 RRI Sumenam, kanal informasi dan inspirasi. Lewat Sumenam pagi ini, saya Ririn Rizkyanti menemani, tentunya di hari ya, kita berada di lembar ke-16 bulan Agustus 2026. Nah, kita sudah sehari sebelum perayaan kemerdekaan Republik Indonesia, karena besok 17 Agustus kita bersama-sama upacara ya, ikut upacara bendera. Hari ini tentu persiapan ini juga terus dilakukan dan kita juga perlu simak bagaimana informasi-informasi selama sepekan terakhir hasil liputan reporter-reporter RRI Semadura yang dirangkum lewat info sepekan. Kesempatan pagi ini akan bersama Rukaya Zain.

0: Berikut kita ikuti info sepekan. Pendengar, Polresta Sumedang menertibkan peredaran minuman keras di wilayahnya. DPR RI dan BNPB mendorong pemerintah daerah serta semua elemen masyarakat di Kabupaten Pamekasan memahami mitigasi bencana berbasis kearifan lokal. Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfud membuka pintu rumah dinasnya sebagai tempat mengaji mushaf Al-Quran isyarat bagi para penyandang disabilitas, rungu wicara, dan kesetaraan literasi keagamaan. Rencana pembangunan industri asal Cina di Kabupaten Bangkalan mendapat sambutan positif dari kalangan pemuda dan akademisi. Seluruh informasi peristiwa politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Madura kami dalam info sepekan 16/6 bersama saya, Rukaya Zen. DPR RI dan BNPB mendorong pemerintah daerah serta semua elemen masyarakat untuk memahami mitigasi bencana berbasis kearifan lokal. Anggota Komisi 8 DPR RI Ansari saat di Pamekasan mengingatkan pentingnya menggali dan memanfaatkan kearifan lokal dalam upaya mitigasi bencana. Ansari menjelaskan mitigasi bencana berbasis kearifan lokal seperti mengamati perubahan perilaku burung dan ular yang dijadikan acuan masyarakat zaman dahulu.
1: Misalnya, katanya tadi, kearifan lokal. Kalau misalnya ada burung datang dari laut banyak sekali, itu berarti ada tanda-tanda, Pak Ibu. Berarti ada sesuatu yang tidak baik dengan laut kita. Maka dari itu kita harus segera antisipasi. Apa antisipasinya? Cari tempat yang paling tinggi. Kemudian kalau misalnya dari daerah gunung tiba-tiba ada ular banyak sekali dan keluar dari hutan, itu juga pertanda.
0: Sementara itu, Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana BNPB Nadira Sehanur mengatakan kearifan lokal masih relevan sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana dengan membunyikan kentongan untuk memperingatkan satu dengan yang lain. Rencana pengembangan industri asal Cina di Kabupaten Bangkalan mendapat sambutan positif dari kalangan pemuda dan akademisi. Namun kesiapan sumber daya manusia SDM menjadi perhatian agar membuka lapangan kerja. Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Universitas Trunojoyo Madura UTM Dr. Riz Yuwono Yudo Nugroho menyampaikan pengembangan kawasan industri merupakan bagian dari proses panjang transformasi ekonomi Bangkalan. Ia mengingatkan agar kawasan

0: Sang industri tidak berdiri sendiri, tetapi memiliki keterkaitan dengan ekonomi masyarakat melalui UMKM, tenaga kerja, dan sektor usaha lokal.
1: Jangan sampai industri itu menjadi enclave ekonomi. Jadi mereka harus terintegrasi dengan ekonomi yang ada di Madura, ya, khususnya di Bangkalan. Jadi harus ada linkage atau keterkaitan dengan lokal ekonomi. Nah, itu persoalan, sebenarnya persoalannya utama itu nanti ke situ, ya.
0: Perwakilan Pemuda Bangkalan Bayjuri Alwi menyambut baik rencana investasi tersebut, tetapi meminta pemerintah serius menyiapkan SDM lokal.

0: Meski belasan kecamatan di Sampang masuk kategori kering kritis, distribusi bantuan air bersih dari BPBD baru dijadwalkan berlangsung setelah peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di tengah meningkatnya kebutuhan air bersih masyarakat. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Sampang Muhammad Hozin menjelaskan, pemerintah daerah telah menetapkan status siaga darurat kekeringan sejak 29 Mei hingga 31 Oktober 2026. Hingga kini distribusi air bersih masih menunggu jadwal pelaksanaan.
1: Kekeringan panjang. Jadi biar apa? Diperirit lah.
2: Peririt gitu ya.
1: Penggunaan airnya. Banyak tangki-tangki swasta itu yang lagi nyirim air. Yang saya perhatikan itu kebanyakan untuk kebutuhan pertanian. Badikanya itu lebih banyak ke pertanian. Ya sekarang kan musimnya musim tanam tembakau.
0: Memasuki puncak musim kemarau, BPBD memperkirakan kondisi kering berlanjut hingga September.

0: Tumpahan air garam dari armada angkutan truk di jalur nasional Bangkalan membuat resah pengguna jalan karena sering menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Warga setempat Subhan mengungkapkan tumpahan air garam dari truk di sepanjang jalur tersebut telah membuat aspal licin ekstrim dan sering memicu berulang kali kecelakaan lalu lintas dan telah memakan korban jiwa.
1: Pompa Gerongan sampai Pasar Galis sering terjadi kecelakaan akibat tumpahan air garam. Korbannya paling banyak sepeda motor, mobil pun ada, bahkan sampai kehilangan nyawa.
0: Subhan menjelaskan mayoritas korban adalah pengendara sepeda motor, meski kendaraan roda 4 juga kerap tergelincir.

0: Polresta Sumenep menertibkan peredaran minuman keras di wilayah Kecamatan Kota Sumenep. Dalam penindakan tersebut, polisi mengamankan 17 botol arak Bali yang diduga diperjualbelikan secara ilegal. Kasih Humas Polresta Sumenep Ibda Ahmad Putra Wardana menyampaikan, penindakan dilakukan di Jalan Halim Perdana Kusuma, Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kota Sumenep. Kegiatan dipimpin KBO Satres Narkoba Polresta Sumenep Ibda Sapatuah Chandra Bayu dengan melibatkan 4 personel.
1: Satres Narkoba mengamankan beberapa botol miras, melakukan penangkapan dan dipimpin oleh KBO Satres Narkoba bersama dengan 4 personel lainnya melaksanakan penangkapan di Jalan Hapi Kusuma, Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep. Yaitu yang diamankan dari TKP, seorang penjual miras, dan 17 botol miras jenis arak Bali.
0: Di minggu ini, Kepolisian Sektor Sapekan Polresta Sumenep juga mengamankan 10 botol minuman keras jenis arak Bali Karang Asem dari sebuah rumah di Dusun Karang Kongo, Desa Sapekan. Penertiban dilakukan setelah polisi menerima laporan masyarakat terkait dugaan transaksi minuman keras. Satres Narkoba Polres Sumenep mengungkap dugaan peredaran narkotika jenis sabu dalam pelaksanaan operasi Tumpas Narkoba Semeru 2026. Pengungkapan dilakukan di depan rumah di Jalan Kartini Gang 1, Desa Pangarangan, Kecamatan Kota Sumenep. Kasih Humas Polresta Sumenep Ibda Ahmad Putra Wardana mengatakan, dalam pengungkapan tersebut, polisi mengegas menemukan 2 paket plastik klip berisi diduga sabu dengan berat bersih keseluruhan sekitar 4,28 gram.
2: Dipidana dengan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 3

0: 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara minimal 5 tahun atau pasal 609 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP junto Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana.
1: Ibda Ahmad Putra Wardana menegaskan, Polresta Sumenep terus meningkatkan upaya pemberantasan peredaran narkoba melalui langkah pencegahan maupun penindakan.

0: Regulasi terbaru terkait penyaluran program makan bergizi gratis MBG untuk kategori balita, seluruh balita calon penerima manfaat kini diwajibkan memiliki nomor induk kependudukan NIK yang terdaftar resmi. Ketua Satuan Tugas Satgas MBG Bangkalan Bambang Budi Mustika menjelaskan, aturan baru diberlakukan guna meningkatkan ketertiban administrasi dan akurasi data.
1: Ada regulasi terbaru dari BGN untuk P3, artinya balita, yang awal itu pokoknya balita itu diberi. Sekarang kalau tidak ber-NIK sudah tidak boleh diberikan kembali. Jadi evaluasi memang sudah mulai tertib dari BGN. Sebelumnya itu kan pokoknya balita ya bawah 5 tahun, terus verifikasi lapangan ada dapat.
0: Di samping pengetatan aturan administrasi, Satgas MBG Bangkalan juga gencar melakukan pemantauan dan evaluasi kesediaan makanan serta sekolah-sekolah pasca masa libur kenaikan.

DPRD Kabupaten Sumenep membuka pembahasan terkait aspirasi mahasiswa yang mendorong pemerintah daerah menindaklanjuti peraturan Presiden Perpres nomor 111 tahun 2025 melalui regulasi di tingkat daerah. Aspirasi tersebut disampaikan kelompok mahasiswa yang tergabung dalam lembaga Spear of Justice saat melakukan aksi dan audiensi dengan DPRD Sumenep. Koordinator lapangan aksi Jamie Kurniawan mengatakan pihaknya dorong adanya kajian penyusunan regulasi daerah sebagai langkah preventif dalam menyikapi isu LGBT di Kabupaten Sumenep. Sementara itu, Ketua DPRD Sumenep Zal Arifin menyambut baik aspirasi mahasiswa tersebut. Menurutnya, penyampaian aspirasi melalui audiensi dinilai lebih efektif untuk membahas substansi persoalan bersama pihak terkait.

0: Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfud membuka pintu rumah dinasnya sebagai tempat mengaji mushaf Al-Quran isyarat bagi para penyandang disabilitas, rungu wicara, dan kesetaraan literasi keagamaan. Ahmad Mahfud berharap pelatihan ini dapat dorong percepatan pembentukan rumah Quran sahabat tuli. Pemenuhan hak fasilitas keagamaan merupakan at Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 di mana negara wajib memfasilitasi seluruh warga tanpa terkecuali.
1: Karena pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Dasar, sesuai dengan konstitusi, selaras dengan Pancasila, pemerintah berkewajiban memfasilitasi semua rakyat yang berada di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk salah satu upaya fasilitasi dari pemerintah kepada teman-teman disabilitas adalah dengan mempersilahkan mengikuti pelatihan teman-teman disabilitas di Sampang. Kami secara pribadi maupun sebagai wakil bupati mempersilahkan untuk menggunakan ruangan atau bangunan atau tempat untuk beraktivitas, terkhusus di rumah dinas wakil bupati. Apalagi acara pelatihan mushaf Al-Quran isyarat.
0: Hadirnya Mushaf Al-Quran Isyarat terbitan Kementerian Agama dinilai sebagai langkah nyata mewujudkan sarana ibadah yang ramah disabilitas, tidak ada lagi hambatan bagi sahabat tuli untuk mempelajari Al-Quran. Kementerian Agama Kabupaten Sumedang memperkuat perlindungan santri melakukan pesantren ramah anak dengan meluncurkan layanan pengaduan Halo Santri. PLT Kepala Seksi Pondok Pesantren Kementerian Sumedang Sahnawi mengatakan layanan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat perlindungan santri khususnya dalam mencegah dan menangani dugaan kekerasan serta perundungan.
2: Melibatkan yang pertama pastilah pengurus pondok pesantren pasti, karena itu adalah wilayah mereka kan. Yang pertama, yang kedua, wali santri.

0: kadang kan kalau mengurus saja mereka juga ya, saya yakin tidak akan buat laporan, tapi kalau orang tua santri anak saya mau di sini mengalami kesan seperti ini, dia kan mesti lapor. Kalau anda lapor begini kan lebih gampang buat laporan. Apalagi ada alumni, lebih kuat malah itu.
1: Sahnawi berharap harus cepat komunikasi antara masyarakat, pengelola pesantren, dan Kemenag Sumenep. Tampang Sedi meminta masyarakat meramaikan Semerak Festival Pesisir yang menjadi salah satu khas Kabupaten Sampang, mengusung semangat kebersamaan dan pelestarian budaya. Menurut Bupati, perhelatan kali ini diisi dengan berbagai rangkaian kegiatan sosial serta pertunjukan hari. Salah satu agenda utama yang paling dinantikan adalah
2: dengan bakti sosial dan pegelaran 400 nelayan dan perempuan pesisir pada Festival Pesisir di Pulau Gemah.
1: Bagi ajang pelestarian seni budaya lokal, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan bakti sosial sebagai nyata terhadap kesejahteraan di Pulau Mandangin. Sekian info sepekan edisi 6 Agustus 2006. Naskah dan naratif Rukezen, produksi Radio Republik Indonesia Sumenep.

cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: ketahui petani tembakau ini hanya mendengar Pak di BHJHT, tapi belum merasakan bagaimana dampaknya. Padahal DBHJHT ini awalnya dari petani tembakau. Kalau tidak ada petani tembakau, ini tidak akan ada DBHJHT. Sehingga kami berharap lebih ke pemberdayaan para petani, Pak. Sehingga ketika petani ini diberdayakan, maka secara otomatis tembakau yang ada di Sumenep juga akan semakin meningkat.
1: Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak mengalahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat bergabung untuk Anda yang baru saja tune in di 101,3 FM. Saya Ririn Rizkyanti juga terus menemani Anda mendengar lewat Sumana pagi ini. Saya juga update informasi soal pergerakan cuaca ya di Minggu 16 Agustus 2026 dari beberapa wilayah di Madura. Untuk perakiran cuaca di wilayah Sumana, pendengar, langsung disampaikan oleh observer BMKG Truno Joyo, sudah ada Kak Lavia.
2: Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saya Lavia Farareta, observer stasiun meteorologi Truno Joyo Madura, akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sumenep yang mulai berlaku untuk hari ini, yaitu Minggu 16 Agustus 2026. Untuk prospek cuaca hari ini di sekitar wilayah Sumenep, diperkirakan cuaca adalah cerah berawan. Untuk angin yang mendominasi di sekitar wilayah Sumenep adalah angin yang berasal dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 30 hingga 40 km per jam dan kecepatan angin maksimum diperkirakan mampu mencapai hingga 50 km per jam. Untuk suhu udara di sekitar wilayah Sumenep diperkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 90%. Untuk informasi selanjutnya yaitu informasi perakiraan tinggi gelombang untuk wilayah perairan di sekitar wilayah Sumenep. Untuk perakiraan tinggi gelombang laut di wilayah perairan sekitar wilayah Sumenep diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Kami menghimbau kepada masyarakat yang hari ini memiliki aktivitas bahari di sekitar wilayah perairan Kepulauan Kangean bagian utara untuk mewaspadai potensi terjadinya gelombang tinggi yang dapat mencapai lebih dari 2 meter karena akan berbahaya bagi kapal-kapal nelayan dan juga kapal-kapal tongkang. Kami juga menghimbau kepada seluruh pengguna

Transportasi laut untuk tetap memperhatikan perkembangan cuaca terkini dan juga selalu mengutamakan keselamatan pelayaran. Mengingat saat ini wilayah Madura telah memasuki musim kemarau, kami menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai adanya peningkatan kecepatan angin dan juga ketinggian gelombang, serta mewaspadai adanya potensi kebakaran lahan dan juga hutan, dan juga menggunakan air serta energi secara efektif dan efisien. Kami kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu memperhatikan informasi BMKG, khususnya untuk informasi peringatan dini terjadinya cuaca ekstrim di sekitar wilayah Madura. Sobat juga dapat mengikuti kami di media sosial kami, yaitu di Instagram dan juga di Twitter, serta jangan lupa mengunjungi website kami di www.stametronojoyo.bmkg.go.id, serta mendownload aplikasi Info BMKG yang dapat Anda peroleh pada Play Store maupun App Store pada gadget Anda. Sekian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan. Selamat menikmati akhir pekan bersama keluarga dan sampai jumpa di lain kesempatan.

Ya, terima kasih atas informasinya ya. Peringatan dari BMKG ini juga perlu diwaspadai untuk Anda yang berada di perairan ya. Kondisi alam yang masuk di musim kemarau, perhatian saat Anda menggunakan api gitu ya untuk membakar sampah misalnya, jangan sampai ditinggalkan, termasuk membuang puntung rokok tidak sembarangan karena bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, untuk 3 kabupaten lainnya, perkiraan cuaca hari ini mendengar, selanjutkan update dari bmkg.go.id. Seperti di Pamekasan, ini diperkirakan akan cerah hari ini di beberapa wilayahnya dengan suhu 24 hingga 33 derajat Celcius dan kelembaban udara 60 hingga 90%. Sampang juga demikian, diperkirakan akan cerah, mendengar, termasuk di Bangkalan, perkiraan dari BMKG akan cerah di beberapa wilayahnya dengan suhu 23 hingga 33 derajat Celcius dan kelembaban udara 59 hingga 93%.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sebaiknya kita tahu bersama Pro1 RRI Sumenep.
1: Air putih merupakan kebutuhan vital bagi kesehatan tubuh manusia. Bahkan 2/3 tubuh manusia berisikan cairan. Air putih yang setiap hari kita minum ternyata juga membawa manfaat bagi kesehatan gigi dan mulut. Yakni sebagai pelembab. Rongga mulut manusia selalu berada dalam kondisi lembab. Jika seseorang kurang minum air putih, maka rongga mulut dapat menjadi kering. Kondisi mulut yang kering dapat merusak gigi geligi, serta gusi dan jaringan mukosa mudah teriritasi. Meminum air putih yang cukup dapat menambah produksi air liur yang juga berfungsi melindungi gigi geligi. Selain sebagai pelembab, air putih juga menjadi pembersih bagi mulut dan gigi. Berkumur air putih juga dapat membantu membersihkan sisa-sisa makanan yang menempel atau terselip di gigi geligi. Sebaiknya berkumurlah setelah Anda makan.
0: Sebaiknya kita tahu. Pro1 RRI Sumenep.
2: Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, Nomor 9 Tahun 2026, Runan, dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026, dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital, seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih sekaligus mendorong

Selanjutnya pendengar, saya juga perlu update untuk informasi harga ya. Beberapa bahan-bahan pokok pendengar untuk kali ini saya pantau dari Pasar Kolpajung, Kabupaten Pamekasan, di tingkat konsumen per tanggal 16 Agustus 2026. Untuk harga beras yang premium per kilogramnya Rp14.800, sedangkan gula pasir Rp18.000 per kilogram. Untuk minyak goreng yang curah Rp22, sedangkan yang kemasan premium per 1 liter Rp19.000. Masih pantauan dari Pasar Kolpajung Pamekasan, pendengar, untuk harga daging Rp20.000 per kilogram, sedangkan daging ayam ras Rp40.000 per kilogram. Untuk daging ayam kampung itu per ekor Rp100.000. Kemudian update harga telur, pendengar, telur ayam ras Rp24.000, sedangkan telur ayam kampung Rp42.000. Pantauan di Pasar Kolpajung Pamekasan, pendengar, untuk harga cabai hari ini, cabai merah besar Rp40.000, sedangkan cabai rawitnya Rp45.000 per kilogramnya. Bawang merah per kilogram Rp30.000, sedangkan bawang putih Rp32.000. Update harga di Pasar Kolpajung untuk sayur mayur, pendengar, kubis Rp10.000, kentang Rp17.000, tomat merah Rp5.000, wortel Rp20.000, dan buncis Rp20.000 masing-masing per kilogram. Ini pantauan harga bahan-bahan pokok di Pasar Kolpajung, Kabupaten Pamekasan, tingkat konsumen per hari ini. Update informasinya saya peroleh dari Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok di Jawa Timur.

0: Selanjutnya pendengar, kita ikuti warta berita dari Pro 3 RRI di Jakarta tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Di sejumlah bangunan, Kepala BNPB Suharyanto mengatakan sejumlah warga masih membutuhkan pertolongan setelah gempa mengguncang. Ia menyebut tim gabungan dari Basarnas, TNI, dan Polri segera dikerahkan untuk melakukan pencarian serta penyelamatan warga terdampak.
2: Kemudian prioritas, tadi ada informasi dari Bapak Gubernur bahwa di samping korban yang tadi kami laporkan, masih ada beberapa masyarakat yang disinyalir masih memerlukan pertolongan. Ada yang terjebak di beberapa bangunan. Nah, ini menjadi sasaran awal dari tim penanganan bencana, tim gabungan. Tadi dari Bapak Kepala Basarnas, unsur TNI Polri juga timnya segera akan melakukan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat yang terdampak tersebut.
1: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengatakan, BMKG akan melakukan survei di sejumlah wilayah terdampak gempa. Survei tersebut dilakukan untuk mengetahui mekanisme gempa, kondisi tanah, serta tingkat kerusakan bangunan di wilayah terdampak. Faisal mengatakan hasil survei nantinya akan menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam pembangunan kembali dan perbaikan bangunan yang rusak.
3: Kami akan melakukan beberapa survei. Survei yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme gempa, ya, makroseismiknya, mikroseismik, kemudian kita mengetahui jenis tanahnya, amplifikasinya, hingga kemudian kita memberikan rekomendasi segera kepada Pemda ketika akan dilakukan pembangunan kembali maupun akan meretrofit atau memperbaiki bangunan-bangunan yang terlalu rusak. Jadi info-info tersebut akan kami sampaikan segera kepada pemerintah daerah dan Kementerian Pekerjaan Umum.
1: Faisal mengatakan survei juga akan dilakukan untuk mendukung upaya mitigasi selama masa tanggap darurat. BMKG akan mengerahkan sejumlah kantor dan unit teknis di wilayah